0: pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail atau baru bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu nguan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita dibu minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngah tu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874 Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik nyelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Cool Industri Dagang Temuai Menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.
6: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Nanti apa indai, aku harap kembali kita, laki bini, tidak tahu tidak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak dek, dek itu ke ya, aku ngikat duit, tidak tahu bekerja kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laku. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita. Harap kapan dai di sini no.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dengan diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dengan dipenyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sapa, kedekat mai pulai, trofi Marut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemarut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemarut Terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, kau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
3: Pagi Rewind.
4: Badu bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
5: Ya, harap ke badu bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
4: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
5: Ya, padah ke nuan tadi. Oh. So nuan tak ada nuan dai penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, jam kepenudi kita ba penggerak pagi-pagi hari 3 Sarito. Selamat hari dia bagi kita berserima dengan hari Malaysia Sarito mengga peninga. Menuju kita ya ke nyangkanya baru angkat baru Dani pagi tu. Tajapan berasa lembau tang ngenya di gatu anak meros ngelik nan uci mua nangkat pagi tu ya. Oh, lalu kita ya ke pagi tu mega nyangkanya udah ngeluai kopi seraya keberarti ke pemanah gaya hari kita sehari tu. Pagi hari 3 tu tebal lagi kanan dur menua kita di Sarawak dia tu. Dia report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi tu ikas ya ke jalan pemersi di antara 51 ngagai 100 API jadi pagi tu mayuh ya ke madah kiri bisik udah nurun brisk walk bisik kan nurun ke pasar bisik kan nurun berjalan laban ngelama tu ngai jadi dalam kena berapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap nah jadi pagi tu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang diperanzang tapi apa dia benar-benar kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam mimit gaya hari ok lalu berkongsi penerang resmi tau ke statement ke bisi dipansut ke pias pelajar menua Sarawak kawal ngau sekolah bak pilih lubu hantu yang akan ditutup sebedau tu jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah buat pilih lubang tu dekat dibuka baru bekas lama tu berindik hari IPU bagi menuanya ya ke di report ke bisik kurang atau ke nurun pagi tu ya ini nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pias pelajar menua Sarawak. So pagi ngai peninggal kita di Lubu Hantu pagi tu mending ke YFM frequency 89.5 terus berenang kita peninggal lagu Ari Menua kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

0: Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Selekajaku peransang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kitai. Ingat, mai anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ingat orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anak kita yang kelebih tukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada ingat orang. Dan ibu kita yang gendang ke pengawal kita ini. Tuhan lalu yang upah orang pengubuhan titik sinu, titik siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak letak taruh ke kita Indonesia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kembali itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia ku. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya utai kimit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah ngau kita mai berkat di semua orang. Tuhan berkat kita.

8.36 minit pagi. Selamat pagi menuju kita yang kebaru mendiang gulai dengan kami pagi itu. Pagi 16 hari bulan 9, hari itu hari Malaysia maka hari Diau. Jadi merik selamat belelak ni dengan kita pagi itu. Kita ke jangkanya pagi itu maka bisa pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya ngambil awak dur berjalai mai diri sebilik kini. Kita ke dekat dengan Jematan Batang Lupar satu kini sehari itu. Okey, jadi harap ke semua pengawak kerja kita sehari itu mujur magang lalu gaya hari mega nyangkung sebuah nasab jerebu diperhati kebisik kurang lagi okay, dibanding ke ngau minggu sebelah itu di puak mengeri kucing pagi itu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemeresi ya. Tang tajapan pihak sama belah nyaga pengerai dirimpu irup air mayu maya gaya hari kangat tajapan bisik hujan dalam kandang sehari dua itu di puak mengeri kucing. Harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi ba palan awal Borneo Kuching bisa mereka ditabur ke live bak TV 1 berengkah hari pukul 8.15 minit malam. Kita boleh mereka stream online benda bak RTM klik kita mereka boleh ninga siaran langsung tau ke live hari Malaysia 2026 malam tu lagi mulai dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Buking terus hari palan awam Borneo BCCK Kuching malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kuching mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Ha, lalu pian mega notis hari DBKU medah kejematan Darul Hana bisi di tutup dah lama malam tu lagi meriawak dengan guys sidai ke deka nyelup sidai ke kang hidup ke bunga pinya. Okey, jadi kita ya ke jangkanya kamai balanak kini kamai seluruh hati kini kita ke kang ambil gambar kita ke jadi fotografer kang ambil shot ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak di andor kita tahu medak bunga api malam tu lagi bersama dengan hari Malaysia 2026. Itu benda kita peninga bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Selamat pagi pengerak pagi YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu megah bisik diatur sebengkah program berserimai dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesti Melati. Ya, benung Labuan tu. So pagi Ati.
2: Selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka nak kena non, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik main seruai setuntun pagi tu.
2: Ya, tak pernah tu mau pagi. Kami tu membuat dalam pukul 4 tadi. Ya, semangat hari Malaysia.
1: Semangat hari Malaysia, ni.
2: Ya.
1: Lebih kenuan terus berguzi dengan belah peningan kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Balu buat tu, teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua bala peninggal kita bisik bulan dengan kami bak penggerak pagi WiFi pagi tu. Sehari tu 16/9/2026 menjadi sehari tu hari Malaysia. Jadi bersama dengan hari Malaysia Siti Riatu Pengawak ke bisik dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sahup dari UPS Belia dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau klub senam robik Pasar Sri Aman. Jadi Siti ada program ke bisa diatur sedaknya program ke dikumbai sedaknya ke free day diatur bar rumah Rebecca lipat ulu encelili di tu. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisa sudah diatur sedaknya tumuh pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu Siti program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk ianya lai sedak hari majlis daerah sedak hari ke diau bak pelilih menua kesemak kau rumah Rebecca lipat ulu tu bisik kau bak pengawak fun walk tu tadi lalu temboknya tadi udah datai bak pelaman rumah panjai atau rumah Rebecca tu tadi sidak ya lu ngatur pengawak senam robik suka neka nyame ia ke bisik udah diatur tumu pagi tu tadi Ken. Jadi udah tu lagi program tau ke pekit ke bisik dekat diatur tu tu ke diantik-antik tu Ken deh pekit sebut kita yang tadi pekit garik mayuh pisin jadi tu ya bisik tiga itu kategori tu lagi Ken deh jadi kategori keterubah tadi diri sebilik artinya yang kasih dah sebiliknya tadi ngena bergarik ke sebaka deh udahnya kategori bos ngau staff ya. Jadi ke situ itu nya jelu tupek atau ke jelu pinan ngau orang ke bempu jelu nya tadi ke ngau sama ngau masuk megak ba kategori pekit sebut kita yang tergarik mayu mayu pisien deh nya situ ari program atau ke pekit ke diatur maya tu lagi lalu ba kategori bukai ba pengawak ke bukai ke sama buka megak dekat diatur ngisi ari Malaysia kita ke Labuan tu itu ianya suka nikah tadi udahnya lagi bisa nyuak ke tanda pengingat ngakai sidak hari UPS bomba sidak hari APM yang kira ke mereka tanda basah ngakai sidak ya meh kau kemana pengawak ke bisa diatur udah diatur sidak mereka bawa pelilih menua Labuan tu gitu. Lalu program tu lagi dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy yang kapan Parlimen P203 Labuan tu. Jadi lagi sama dekat berkongsi ke gambar-gambar video kita lagi Ken. Tahu kata apa Facebook kita YFM berkini ke bala sidato tadi pekit namanya tadi Garik Mayu Pisien. Aku tertarik tadi ngau bak jelu tupik tu Ken. Hanya kelihatan aku lagi kita sama benda atau keberarti kaya bak Facebook YFM lagi out. Jadi nak ke dia tu ajak dulu report tu Ken, boleh baru bagian
1: tuan. Okey, terima kasih ya. Melati, nyangkut-nyangkut sudah ini hau.
2: Okey.
1: Ya, hanya tadi peningnya Melati, ya ke bisik gau ngulut sebengkah program kediatur pagi itu, program kediatur Majlis Daerah Labuan tu, baru rumah Rebecca lipat. Sekarang serimai megang gawai hari Malaysia 2026 pelabaku bagi menua bukai bagi pilih menua bukai pan nyangka bisik program pagi itu ke diatur berenggat community berenggat JKK kini pagi itu ya ke bisik berami bagi hari Malaysia lalu pian megang tikas diri sebilik pan. Kita ya ke jangkanya bising itu orang Malaysia. Semangat kita sehari itu. Kita ya ke bising dekat camping. Kita ke memarin. Kita ya ke dekat ngantang kati kini. Agak sekedar palan no mandi. Ngagi resort. Ngagi terbitasi. Terjapan pihak. Jaga pengikuan kita empu. Terjapan gaya hari kita dah mana dia tu. Lebih kita maya kita mandinya, maya kita ayah ke benung rindu hati. Kadang-kadang kita itu kena sebut orang ilap atau kelalik tadi. Okey, nanti boleh ya. Berarti ke mana pengikuan kita nak ira dini dua kita ke pagi itu. Jadi, ngatuk, lepas aku kita dah datang berpenghujung 2 pagi. Meri selamat hari Malaysia 2026. Selamat hari Diau. Selamat belalak mengagak-agak semua bela kita ke pagi itu. Itu lagu ke penudi. Kena aku ninggal ke kita pagi itu. Bak duo, bak pergerak pagi. Lagu Rista Sirai. Semina bak ambil uliah. Bye-bye.

0: polisi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak ni budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakan lah pengalaman baru dalam budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Rosran Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting ya, dalam kita membina perpaduan ya, di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama ya.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
5: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come. All will come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly, sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan. Untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
3: Doa mohon dilimpahi rezeki.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: 5 MHz.
1: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, ngaranku Ianya.
1: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onkutu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
5: Naitilan aku.
6: Luh, lu no kamayan lo.
5: Lapar ba?
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia madani. Salam sejahtera, salam manis. Salam ceria di pagi Rabu. Hari itu edisi Rabu 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk edisi hari itu bertemankan kami Suzana Musa. DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun pagi itu apapun bersyukur selalu dengan apa jua nikmat kurnia rezekinya. Kita mendoakan semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipenuhi dengan ketabahan, kesabaran dan juga dipermudahkan segala apa juga urusan yang sedang anda kerjakan. Pagi itu dikurniakan rezeki seluas-luasnya dan juga dikurniakan hati yang sentiasa tenang walau apa juga yang sedang anda kerjakan hari itu. Yang bekerja, yang bertugas, selamat memulakan tugasan masing-masing. Mana yang sik bekerja hari itu, mana yang bercuti, selamat beristirahat kita ucapkan. Selamat memulakan apa jua agenda anda, terutamanya yang berada di rumah, yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan pagi. Selamat ngopi, selamat ngeteh, Zana ucapkan. Jadi yang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi itu, sambil kita orang memandu, sambil kita orang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja ataupun yang berada di luar, peniaga-peniaga yang sibuk dalam urusan perniagaan masing-masing, semoga dipermudahkan segalanya sambil anda melaksanakan apa juga agenda, sambil kita orang mendengarkan Radio Bintulu FM semestinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Dan juga kita bawakan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Jadi hari itu Rabu 16 September. Apapun Zana ingin mengucapkan, selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat, warga Malaysia. 16 September mengingatkan kita akan detik bersejarah penyatuan tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak, iaitu dalam membentuk sebuah negara berdaulat bernama Malaysia. Dan hari ini sama-sama kita terus menghayati makna sebenar perpaduan, keharmonian dan juga semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Jadi sama-sama kita terus pelihara keamanan, bina kekuatan dan juga suburkan rasa kasih kita kepada negara tercinta iaitu negara Malaysia. Baik, seperti biasa pagi ini alhamdulillah cuaca pun baik, cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Dan kita dipahamkan juga bacaan IPU juga menunjukkan udara kembali pulih, walaupun status masih berada dalam sederhana di Bintulu dengan bacaan IPU 57 pada tahap yang sederhana. Namun alhamdulillah cuaca mulai kembali baik, udara pun kembali pulih, dan kita mendoakan semoga hari itu cuaca baik-baik aja untuk memudahkan apa je urusan, apa je agenda sepanjang hari ini sambil anda berhibur mendengarkan kami yang pastinya menerusi siaran Radio Bintulu FM edisi Rabu 16 September 2026. Apapun, selamat menyambut Hari Malaysia kita ucapkan kepada semua warga Malaysia.

0: Ya, selamat menyambut Hari Malaysia. Kita ucapkan kepada semua warga Malaysia. Hari ini 16 September 2026, Hari Malaysia yang mengingatkan kita bahawa kekuatan negara terletak pada perpaduan, keharmonian dan semangat saling menghormati. Baik, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, hari itu edisi Rabu 16 September bersama kami DJ Zana menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari itu kelak. Dan seperti biasa, pagi ini terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Hazim.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baiklah Hazim, teruskan dengan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ni Hazim.
1: Baiklah, terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada sebelah petang, tiput petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Suhu pada hari ini dijangkakan dalam sekitar 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Baik, terima kasih Hazim untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Dengarkan

0: Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Semestinya anda sedang mengikuti siaran radio Bintula FM Ceria Bermaklumat, dan kita mendoakan semoga hari itu semoga semuanya dikuatkan langkah, diluaskan kesabaran, ditenangkan hati, disehatkan jiwa dan raga, dilancarkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia, 16 September 2026, yang ke-63 tahun. Hari Malaysia bukan sekadar tarikh dalam kalendar, tapi simbol penyatuan hati dan semangat seluruh rakyat Malaysia. Dan semoga kita terus diberkati dengan keamanan, kesejahteraan dan juga terus berkembang dan juga maju. Jadi apapun, selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Hari yang bersejarah mengingatkan kita akan detik sejarah penyatuan tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak dalam membentuk sebuah negara yang berdaulat, iaitu Malaysia pada 16 September 1963. Dan tahun ini sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan diadakan bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak, pada sebelah malam kelak bermula jam 7 malam. Dan apa yang menariknya, sambutan kali itu akan menampilkan pelbagai pengisian, antaranya acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia, simbolik memotong pulut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert membabitkan artis seperti Dayang Nur Faiza, Stacy, Faizal Tahir. Dan selain daripada itu juga adanya persembahan musikal teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak yang turut menjadi antara acara utama kelak. Dan diikuti pertunjukan bunga api yang akan diadakan di Kuching Waterfront malam kelak. Dan dipahamkan yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaffa bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijangka menyerikan sambutan Hari Malaysia pada malam ini, selain kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak kita Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jino. Dan orang ramai juga malam ini juga boleh saksikan secara langsung siaran untuk sambutan Hari Malaysia menerusi siaran televisyen TV1 dan juga aplikasi RTM Klik sekitar jam 8.15 malam kelak. Dan kita dipahamkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching malam kelak. Jadi apapun, sama-sama kita nantikan mana yang si dapat pergi Kuching ya. Sama-sama kita saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia menerusi siaran televisyen TV1 dan juga aplikasi RTM Klik sekitar jam 8.15 malam kelak. Dan untuk edisi hari itu, apa yang menariknya untuk pengisian kita menerusi siaran radio Bintulu FM, kita pagi ini tepat jam 10 pagi itu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua kelak menerusi kita juga ada sketsa Labun Mak Dan episod 1 yang berjudul Bila Logat Bertemu, dan diikuti episod 2 Berbeza Tapi Bersama di jam yang kedua kelak. Dan di jam yang ketiga menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa. Mana yang nak titipkan ucapan pagi tu salam, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.
1: Sempena Hari Malaysia ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Jadi marilah kita sama-sama untuk sentiasa memperbaiki diri kita, juga mesti berusaha untuk menjaga keharmonian yang kita ada sekarang ini agar terpelihara.

semoga terus ceria terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk edisi hari tu Rabu 16 September 2026. Anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti siaran kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Jadi hari tu, semoga hari tu dipenuhi dengan ketenangan, rasa syukur dan juga kebaikan yang tidak disangka-sangka, dianugerahkan sesuatu yang indah dan juga didatangkan kabar-kabar yang gembira buat anda semua. Dan terima kasih juga rakan-rakan setia kita juga yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Merdan Ashadi, selamat pagi. Ujoh Caung, selamat pagi juga. Selamat Hari Malaysia katanya kepada semua anak Malaysia. Cuaca cerah katanya di Sabah di pagi Rabu. Happy Konti DJ. Terima kasih. Di Sabah cerah. Kalau di Bintulu, alhamdulillah juga cerah pagi ni. Cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu. Kita juga ada Junaidi Laing. Selamat pagi dan selamat bertugas. Selamat Hari Malaysia katanya. Andrew Ibi, selamat pagi juga. Cuaca cerah di Tatau pagi ini. Kita juga ada Induk Kenawi. Selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria, ceria selalu. Cuaca panas di Kenawit pagi tu katanya. Selamat Hari Malaysia kepada semua DJ-DJ dan semua pendengar. Terima kasih Induk Kenawit, dan terima kasih juga buat kita semua yang terus layan mengikuti Radio Bintulu FM tak kira di mana jua anda berada. Baik, semalam yang mana kita dipahamkan yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi telah pun menghadiri majlis kesyukuran sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang diadakan semalam di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching, dan hadir bersama juga Premier Sarawak kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama kira-kira 800 jemaah yang turut hadir, yang mana kita dipahamkan majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib berjemaah diikuti bacaan Yasin yang dipimpin oleh Imam Besar Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal Haji Ahmad Fauzi, dan seterusnya juga acara alunan zikir marhaban bersama gabungan kumpulan zikir Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak, dan sebelum doa kesyukuran dipimpin Imam Besar Sarawak. Dan selepas solat fardu isyak berjemaah, majlis juga diteruskan dengan jamuan makan malam bersama tetamu jemputan dan juga kenamaan. Jadi majlis kesyukuran yang diadakan semalam merupakan antara pengisian sambutan Hari Malaysia 2026 sebagai tanda kesyukuran atas keamanan, keharmonian serta perpaduan yang terus menjadi asas pembentukan Malaysia. Antara apa yang Zana nak kongsikan semalam bersempena dengan sambutan Hari Malaysia juga turut diadakan majlis kesyukuran, iaitu bertempat di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching. Jadi hari itu 16 September, selamat Hari Malaysia 2026. Semoga semangat, perpaduan, keharmonian dan juga toleransi terus mekar dalam sanubari kita semua, dan sama-sama kita jaga kemakmuran tanah air demi masa depan yang lebih gemilang, sejahtera dan penuh keberkatan. Baik, 9.56 minit pagi. Waktu sekarang sebentar lagi tepat jam 10 pagi tok kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua sempena dengan Hari Malaysia, hari tok kita juga ada sketsa khas, sketsa Labun Mak Dara yang berjudul Bila Logat Bertemu dan juga Berbeza Tapi Bersama. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomba turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelamnya air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Bab el-Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB, Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa raya

Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Ayun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Ayun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform, penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Sempena Hari Malaysia ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Jadi marilah kita sama-sama untuk sentiasa memperbaiki diri kita. Juga mesti berusaha untuk menjaga keharmonian yang kita ada sekarang ini agar terpelihara.

0: Malaysia sentiasa aman dan damai. Saya juga berharap semua rakyat Malaysia sentiasa menghormati antara satu sama lain walaupun kita berbeza agama, bangsa, kaum ataupun budaya. Kita sentiasa menghormati pegangan masing-masing. Anak Malaysia,
1: saya anak Malaysia. Ya, 16 September 2026, Selamat Hari Malaysia kita ucapkan kepada semua anak Malaysia. Ha, sempena dengan sambutan Hari Malaysia, sama-sama kita terus menghayati semangat perpaduan, keharmonian dan juga kebersamaan yang menjadi kekuatan negara kita, Malaysia. Jadi sebagai anak Malaysia, bersyukur kerana dapat hidup dalam sebuah negara yang aman dan juga harmoni. Semoga semangat perpaduan yang diwarisi terus subur menjadi pengikat antara generasi serta pemangkin untuk memajukan negara kita. Baik, bersama kita jaga Malaysia yang kita cintai walaupun berbeza budaya, bahasa dan latar belakang, kita tetap satu keluarga besar Malaysia. Baik, 10.14 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih kepada kita semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintula FM. Sekiralah di sini juga kita orang berada pagi tu, sama ada yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja masing-masing, dalam kenderaan, yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, di tamu, ataupun yang berada di pump station minyak, ataupun di tepi pantai, yang sedang healing, sedang santai. Jadi apapun, semoga pagi tu kekal sehat semuanya, kekal ceria, terus bahagia di samping insan-insan tersayang, keluarga tercinta, terutamanya mana yang sibuk bekerja hari tu, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk beristirahat, masa untuk bersama dengan keluarga, luangkan masa sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta sebelum kembali bertugas lagi pada esok hari. Dan pagi ini sama-sama kita mulakan dengan sebuah senyuman dan dipenuhi dengan kesyukuran dan juga fikiran yang positif, fikir yang baik-baik, doa yang baik-baik, niat yang baik-baik, berkata yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik agar segala kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan 1000 kemanisan dalam kehidupan ini. Jadi apapun, semoga semuanya baik-baik aja, yang kurang baik hari tu, yang kurang sehat, sama-sama kita doakan semoga semuanya diberikan kesembuhan agar kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, hari tu 16 September sempena dengan Hari Malaysia di jam yang kedua ini. Nanti selepas ini sama-sama juga kita ikuti siaran khas iaitu Sekesa Labun Mak Dara episod 1 yang berjudul Bila Lokat Bertemu, diikuti episod 2 Berbeza Tapi Bersama, untuk siaran kita di jam yang kedua sempena dengan Hari Malaysia, hari tu 16 September 2026. Dan seperti biasa, mana yang nak titipkan ucapan salam pagi tu, mungkin ada juga yang nak kongsikan apa aktiviti sepanjang hari ni, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu-lagu yang dipinta untuk diputarkan di Radio Bintulu FM buat hiburan kita bersama. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dengarkan Khalifah, Kita Anak Malaysia.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
3: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Ram dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
4: Ada bencornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
5: Eh, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni dah. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, Romain Madara Rémi. Oui, moi.
1: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal orang. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Kalau lah buat gole tempoyak. Mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, kamu pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
2: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari kita nak letak barang ni.
3: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
2: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Jadi, kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.
2: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sah?
1: Getah? Apa kehel ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
2: Loh, Mak Daro nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
2: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani, weh.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhalnya. Mau mula apa nak?
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali.
3: Eh, kamu ni ya. Jenjo kamu menambah-nambah tu. Makin pulang paning si Leman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah. Ha, kenalah bayar sikit. Ha, bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni tak habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, lain macam. Susah nak serage demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak serage nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak bawa kemah. Ni kak capu bau. Pening weh kawai tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, sedar lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi sedar yang lain dari yang lain. Isi best camnya Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun ndak ada tah ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liani. Leng tu tak po. Asal jangan lu pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama, tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan. Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha.
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Sampin Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pastinya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalau pun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Loh. Loh. Loh. Loh. Loh.

0: Hai. Ni gulai tepuaya ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau ma. Ha.
1: Eh, ambo tak biasa makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dia cuba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh mak darah tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah, komplain tak penting. Orang jamu, makan je lo.
0: Ada benar kan, Nika? Ha, kalau kau tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauknya lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah mak dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Hak ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dia muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Semua macam ya, nak. Ibu malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: Buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti. Ya?
1: Oh, ayah benar tu, Ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni, ha. Eh, tak apa. Bendera tu, bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha. Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada korang Semenanjung atau korang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Sempena Hari Malaysia ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Jadi marilah kita sama-sama untuk sentiasa memperbaiki diri kita, juga mesti berusaha untuk menjaga keharmonian yang kita ada sekarang ini.

0: Perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku tengok kamu ni macam lain macam aja.
2: Hai demo ni, jangan salah progres utuh. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Jangan beri supan tu karang lain pulang jadinya.
4: Aulah ho. Mun rupa gaya cam tu nak. Bagus kami balik tawa je lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju gapa pun tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sige aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada-ada saja.

0: hantu pula pula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuk goyangnya koma.
1: Eh, lekas sini koma berganti yang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh mawe, jangan lepas we.
3: Ni, hampa pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu kejap lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa, jangan udah-udah lah tu. Sambung. Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astagfirullahalazim. Januan diri satu. Lek kamu bah. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jupaya hatu.
3: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong ah.
0: Ha. Okey semuanya. Ha, kita angkat. Satu.
4: Angkat.
5: Mamita.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
5: Mamita.
4: Dikit lagi.
0: Ha, dikit lagi tok. Ha, okey. Kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong kan.
3: Sungguh Mak Dara, susah senang ni kita sama-sama.
5: Nah, atu tah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Jumpa kita.

0: Cek. Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Hah? Biar dia main-main pula dah ni. Yang biar betul. Bukan Paris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam atu-atu ah. Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
3: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah kau dia.
4: Leman. Kalau hidup wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bah.
3: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
5: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tau tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
4: Aja benar tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
6: Betul. Ya.
2: Betul. Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegayaan ni, Goma? Lauk tak cukup. Gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Aduh.
3: Ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ambo jangan. Laksa perlih lah. Hok tu kena sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
5: Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya, Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Kamu ni biar berbenar, Leman, oi. Kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
6: Kamu makan sorang, Leman.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikkan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Aku kata dah. Kalau tak ada muzik kak, nak menarik dana.
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
1: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
1: Ha. Apa kau nak buat bunyi sendiri rupa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat bunyi kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung.
4: Hello, hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox. Tidak
2: ada sayang ni Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahuakbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Kuat-kuat walaupun sepuh.
2: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Darah khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang. Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dan Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lebo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Ra dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mo.
8: Skeksa, Labuan Mak Dara sempena
9: Hari Malaysia.
0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: the best.
1: Ya, edisi Rabu 16 September 2026. Semestinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Masih lagi bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu. Masih bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Jadi apapun, semoga pagi tu semoga semuanya kekal sehat sejahtera, dan kita mendoakan semoga hari tu dipenuhi dengan ketenangan, rasa syukur, dan juga apa juga yang sedang kita orang lakukan, apa juga agenda pagi tu, apa juga tugasan, semoga dipermudahkan, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, yang bekerja hari tu, apa juga tugasan pekerjaan sepanjang hari ni, semoga diberikan kelancaran dan semoga semuanya dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Dan mana yang si bekerja hari tu, yang bercuti hari tu, cuti umum sempena dengan sambutan hari Malaysia 16 September. Mana yang bercuti, selamat beristirahat. Manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta. Masa untuk berehat sebelum kembali bertugas bekerja pada esok hari Khamis 17 September. Dan hari ini 16 September, Zana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026. 16 September 1963 merupakan tarikh keramat yang amat penting dan juga perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Hari ini 16 September, sama-sama kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan yang kita ada demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju. Apapun, selamat menyambut Hari Malaysia. Sama-sama kita jaga perpaduan yang kita ada, keharmonian yang kita ada dan kebersamaan yang sentiasa menjadi kekuatan negara kita, negara Malaysia, walaupun berbeza bangsa, agama, budaya dan juga latar belakang. Kita tetap berdiri teguh sebagai satu keluarga besar Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Baik, dari Bintulu, suka Zana nak kongsikan pagi tok cuaca mendung di sekitar pusat bandar Bintulu. Dan syukur alhamdulillah, kita dipahamkan jerebu juga terus berkurangan, yang mana Bintulu berada pada status sederhana dengan bacaan IPU setakat jam 8 pagi tadi, iaitu bacaan IPU 57, di Semelaju 52, berada pada status yang sederhana. Jadi alhamdulillah jerebu pun terus berkurangan. Itu yang kita doakan, agar jerebu terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Dan pagi ini kita mendoakan agar semuanya kekal sehat-sehat sejahtera, baik-baik aja. Mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, seperti biasa di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan ucapan salam pagi tu, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, terus diputarkan di radio Bintul FM. Boleh layangkan terus komen-komen kita orang di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu, dan juga di ruangan komen live TikTok Bintul FM. Pagi ni menerusi radio Bintul FM, kita orang boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM untuk edisi Rabu hari tu 16 September 2026.

Malaysia ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Jadi marilah kita sama-sama untuk sentiasa memperbaiki diri kita, juga mesti berusaha untuk menjaga keharmonian yang kita ada sekarang ini agar terpelihara.

0: Malaysia sentiasa aman dan damai. Saya juga berharap semua rakyat Malaysia sentiasa menghormati antara satu sama lain walaupun kita berbeza agama, bangsa, kaum ataupun budaya. Kita sentiasa menghormati pegangan masing-masing.
1: Ya, selamat menyambut Hari Malaysia 16 September 2026 yang mana hari ini hari yang bersejarah mengingatkan kita akan detik sejarah penyatuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dalam membentuk sebuah negara berdaulat bernama Malaysia, iaitu pada 16 September 1963, 63 tahun Malaysia. Dan untuk tahun ini sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan diadakan bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK Kuching Sarawak pada hari itu sebelah malam kelak, bermula sekitar jam 7 malam. Dan apa yang menariknya, untuk sambutan kali ini akan menampilkan pelbagai pengisian, iaitu antaranya acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia, simbolik memotong pulut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert yang membabitkan artis iaitu seperti Dayang Nur Faizah, Stacy Faizal Tahir. Dan selain daripada itu juga dipahamkan persembahan muzikal teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung, Sabah dan Sarawak juga turut menjadi acara utama dan juga diikuti pertunjukan bunga api di Kuching Waterfront malam kelak. Dan kita dipahamkan yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi juga dijangka menyerikan sambutan Hari Malaysia pada malam ini, selain kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jino. Dan orang ramai dijemput untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang akan diraikan bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK Kuching Sarawak bermula jam 7 malam nanti. Dan mana yang si dapat hadir, mana yang si dapat datang, boleh juga saksikan secara langsung sambutan Hari Malaysia menerusi siaran televisyen TV1 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik sekitar jam 8.15 malam kelak. Dan apa yang menariknya juga dipahamkan juga kelak, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada malam ini. Jadi tahun ini tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati untuk tema sambutan Hari Malaysia. Jadi sama-sama kita terus memperkukuh perpaduan dan saling menghormati dan juga bersama-sama membina masa depan yang lebih sejahtera serta gemilang untuk generasi yang akan datang. Selamat Hari Malaysia kita ucapkan kepada semua anak Malaysia. Banggalah jadi anak Malaysia dan sama-sama kita jaga Malaysia sebaik-baiknya. Baik, 11.24 minit pagi waktu sekarang. Apapun pagi tu, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan menghantar komen-komen juga pagi ni menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Kita ada Banying Lajun, selamat pagi. Kita juga ada Abang Lansam, selamat pagi juga. Selamat bersarapan pagi tu. Dan seterusnya rakan setia kita juga yang turut setia juga melayangkan titipan komen juga pagi ni. Kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita datangnya daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi dan selamat bersiaran katanya pagi ni. Semoga sehat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca miri pagi tu, mendung. Minta DJ mainkan lagu daripada Fauziah Latif yang berjudul Dia. Buat hiburan sendiri dan juga kawan-kawan Facebook dan WhatsApp katanya. Semoga semuanya sehat, dipermudahkan segala urusan. Amin. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tata Minta minta lagu Baby Shima, Kopi Dangdut. Katanya salam ditujukan kepada Jambai, Fabian, saudara mara, mak bapa, adik-beradik. Katanya selamat bercuti dan selamat menyambut Hari Malaysia. Ha, Jambai selamat pagi juga. Selamat Hari Malaysia. Katanya salam diucapkan kepada Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Stamos Polimasing, Andrew Ibi, Induk Kenawit. Katanya selamat Hari Malaysia diucapkan kepada semua pendengar. Kekalkan perpaduan, saling hormat menghormati dan banggalah menjadi anak Malaysia. Minta lagu DJ, lagu New Boys Meraung. Ha, panas di tatau pagi ni katanya. Happy Conti DJ. Terima kasih Jambai. Kita si lupakan juga rakan setia kita juga Heli. Salam dari Kota Kinabalu. Terima kasih rakan dari Kota Kinabalu Sabah. Kita juga ada Matthew Silo. Selamat pagi juga, selamat Hari Malaysia. Kita juga ada Ahmad Chen. Ha, selamat pagi. Salam Ari Dito Papar Sabah, rakan dari Sabah. Kita juga ada Tiara Putih. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Putarkan lagu Aku Anak Malaysia. Dan kita juga ada JSLN, katanya nak minta lagu Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Dan kita silupakan juga rakan kita Mangga Susu dari Mukah. Kita juga ada Middle Joss, rakan dari daerah Papar Sabah ketika ini, katanya hujan. Kita juga ada Lukas, katanya good morning, have a nice Malaysia Day. Kita juga ada Stella Ong, selamat pagi juga. Dan rakan-rakan yang lain, ha, ramai lagi. CL, selamat pagi. Ha, kita juga ada Banying Lajun, selamat pagi. Dan kita semua, ha, nanti Zana akan kongsikan lagi komen-komen yang kita terima pagi ni daripada rakan pendengar setia kita menerusi live TikTok Bintulu FM dan juga Facebook RTM Bintulu. Jadi pagi ni mana yang sedang beristirahat, yang sedang bersantai, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Yang bekerja, yang bertugas, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan, apa jua pekerjaan sepanjang hari ini, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Ha, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia pada malam ini yang akan diadakan bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK Kuching Sarawak sekitar jam 7 malam. Terutamanya kita orang yang berada di Kuching, ha, boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan mana yang berada jauh dari Kuching yang si dapat datang, siapa boleh juga saksikan sambutan Hari Malaysia secara langsung menerusi siaran televisyen TV1 dan juga aplikasi RTM Klik sekitar jam 8.15 malam kelak. Baik, terima kasih kepada kita semua yang terus setia, terus layan mengikuti radio Bintulu FM. Ha, dari Bintulu, cuaca agak mendung pagi ni. Walaupun apa juga yang sedang kita orang laksanakan, apa juga tugasan, apa juga urusan, kita mendoakan semoga diberikan kelancaran sambil kita orang mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ni. Semestinya hiburan permintaan daripada rakan-rakan setia kita yang akan Zana tunaikan sekiranya lagu permintaan anda terdapat dapat dalam sistem simpanan lagu kami untuk hiburan kita bersama. Apapun, selamat pagi juga kita ucapkan kepada Kak Nori Jerai. Katanya, salam DJ, cuaca mendung dah di Tatau. Ha, sama juga di Pusat Bandar Bintulu, cuaca juga mendung pagi tu. Terima kasih rakan dari Tatau. Kita juga ada Ujoh Caung. Ha, selamat pagi, minta mainkan lagu Iban dari Sylvia Banyi, Diau Ketegal Sayau. Dan seterusnya, kita juga ada Tony Wali, selamat pagi juga minta lagu Siapa di Hatimu Rahmat. Dan kita juga ada rakan kita Mami Tino, selamat pagi si Daya. Ha, selamat pagi, kirim salam buat keluarga yang berada di Sarawak, katanya sedang bercuti di Sabah sekarang ni, minta lagu Sabahan. Ha, mana yang sedang bercuti, selamat bercuti, jaga diri semuanya, jaga keselamatan. Walau di sini juga kita orang berada, DP91, selamat pagi katanya minta mainkan lagu Memori Cinta Luka, Nasir Wahab, salam ceria buat semua. Dan kita silupakan juga rakan kita Akik Cemi. Ha, selamat pagi, kita juga ada Ijah Jabin minta mainkan lagu Spring Borgen Villa. Dan kita juga ada Rosita, selamat pagi juga selamat bertugas, minta lagu Watrok Pangan Sampai Mati. Dan kita juga ada Anyai. Ha, selamat pagi, cuaca di Bintulu nak hujan, katanya minta lagu original Sabahan untuk semua pendengar pagi ni. Dan kita juga ada James Mike dari Ladang Wawasan, sini pun macam mau hujan katanya. Ha, kita juga ada Kit Chai Ping. Ha, selamat pagi Bintulu FM. Ya, selamat pagi juga rakan-rakan yang lain yang terus setia juga bersama kita di Corong Radio, yang setia juga bersama kita di aplikasi RTM Klik. Apa juga yang sedang anda kerjakan, ha, terima kasih sebab terus setia mengikuti siaran radio Bintulu FM. Bukan saja pendengar dari Bintulu Sarawak, ada juga yang terus setia dari Miri, dari Sibu, Seri Aman, Kuching, ha, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura. Apapun, semoga semuanya terus terhibur, terus terperindang mendengarkan radio Bintulu FM. Dengarkan Rahmat Siapa di Hatimu.

0: media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulah FM walau di mana cuaca anda berada pagi ni. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur, mendengarkan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari tok kelak. Dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.25 tengah hari.
2: Bintulu FM 9.

0: memang berceria bermaklumat.
1: Baik, waktu sekarang 11.52 minit pagi. Ha, jadi apapun, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM edisi Rabu hari itu 16 September 2020 Adam. Ha, dan seperti biasa tepat jam 12.30 hari itu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban iaitu dari YFM Kuching. Ha, jadi apapun, terima kasih kepada kita semua. Ha, ngagai kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, yang telah pun melayangkan titipan komen juga pagi ini dikongsikan bersama di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Terima kasih Ibrahimat Akib, katanya happy konti DJ Selamat Hari Malaysia. Terima kasih juga Robert Ganja Robert, katanya selamat pagi dan selamat bertugas, semoga ceria selalu. Dan salam diucapkan kepada rakan-rakan di mana jua berada. Selamat Hari Malaysia juga diucapkan kepada semua. Terima kasih juga Mak Anong. Ha, moga sehat ceria, dimurahkan rezeki sentiasa. Kita juga ada Rini Sabai, Ujoh Caung. Ha, kita juga ada rakan-rakan yang lain juga, Abang Ming. Ha, terima kasih. Ha, kita juga ada Ras. Harito minta pasangkan lagu Happy Birthday ke aku, Sarito. Ha, mana yang Harito, hari ulang tahun kelahirannya. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Ha, semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang. Ha, sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih juga kepada Matthews, rakan dari Balingian, katanya Mendong. Ha, di situ, selamat Hari Malaysia. Kita juga ada Pakcik Abah dari orang Sabah. Ha, kita juga ada Kimi Ivan. Ha, terima kasih juga kita ucapkan kepada Fadil, Ujang, Abang Ming, rakan-rakan yang lain, Ijah Jabin, dan Lan Hanis, ramai lagi Impa, ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita. Mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. Pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Abang Sky, terima kasih, katanya selamat Hari Malaysia. Putra Rod, terima kasih juga. Jacob Ragai, dan kita semua. Apapun, nampaknya masa dah pun mencemburui. Hari itu 16 September. Sekali lagi Zana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua anak Malaysia. Ha, sama-sama kita hayati detik bersejarah penyatuan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dalam membentuk sebuah negara yang berdaulat iaitu Malaysia. Sama-sama kita terus menghayati makna sebenar perpaduan, keharmonian dan juga semangat cintakan tanah air. Sama-sama kita pelihara keamanan dan juga bina kekuatan dan juga suburkan rasa kasih kepada negara tercinta, negara Malaysia. Jadi kami bangga jadi anak Malaysia. Sama-sama kita jaga Malaysia sebaik-baiknya. Dan malam ini jangan lupa untuk sama-sama saksikan sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan bertempat di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK Kuching, sekitar jam 7 malam. Dan anda juga boleh saksikan siaran langsung menerusi siaran televisyen TV1 ataupun menerusi aplikasi RTM Click sekitar jam 8.15 malam kelak. Baik, apapun, selamat Hari Malaysia. Sehingga kita bersua kembali, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Salam manis di pagi Rabu. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Tuai Pemegai Menua Sarawak, Detun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Seduai Binia, Toh Puan Dato' Patigi Fauzia Muhammad Sanusi, Bising Gau Nguluk Pengawak Makai Selamat Berserimbai Gau Pengrami, Ahli Malaysia Bab Masjid Jamek di Petra Jaya Demalam. Sama bisik datai ianya Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Aban Johari Tun Openg engkau kira 800 ikut orang bukai. Pengeraminya dipun ke engkau Semia Maghrib lalu ditangkan ke engkau pengawak Maca Yasin serta sampai berterima kasih ngagai petara ke diulu ke Imam Besar Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengawak makai selamat tu endang sekedar ahli program ke diatur nyerombak pengerami Ahli Malaysia 2026. Hari Malaysia dirami ukai semutik ndur ngingat ke cerita lama menua tu tang megak jadi ke pelasar ndur rakyat ngingat ke baru pengeransi yang orang numbuh ke serakum Malaysia kelimpah hari tingingat ke tanggung pengawak ngetan ke menua. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke pemuda ke 63 tahun ditumbuh ke penegap menua Malaysia ndak seminak disukat belalau ke pemansang ke udah ditapi tang megak ni nakak rakyat uliah berdiri tegap nyadi siti bangsa. Posting ya bab media sosial berserimbai ngau Ahli Malaysia yang ngansak semua rakyat ngetan ke kawal ngau penyerakup antara pupu raban bangsa. Yang madah ke penegak penyerakup antara sidak nya endang udah lama nyadi ketunjang pengering menua tu. Pemanah tabak serta bisik jalan penama. Karan ngau aik nyak endang sekedar hari perkara ke pemadu berguna dikenak ngangkat ke pemanah pala nintu pengerai bak menua pesisir. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madaka perkara ti bangsa tu cukup berguna dikenak nentu ke palan ti disediakannya ulih nangkup utai ke diguna serta ulih mudah ke orang datai berubat. Yang madah kendur megak patut diperunding dikena nyeliah ke penusah bah. Dato' Hanifah Hajar Taib masuk ke Jakutu udah ia kedemuai ngagai klinik Nanga Medamit di Limbang. Berbak engkaunya ia megak bisik ngabas tabak ke dekat ndur ngagak kompleks pengerai bersepadu di Bandar Baru Limbang. Projek ngagak kompleksnya megak sama dekatnya dia ke klinik pengerai kategori 3 kelimpah aritinya dia ke upis pengerai ngeli ngau upis formasi peringkat bagi menua. Pemeruan pengerami budaya ngau main asal di benua tu endang berpanggai bak ni nakak rebak orang kebaru. Bisi diberi peluang engkau pelasar tingkeman dikenang rembai ke budaya ngau main asalnya. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Snoda Lawan madaka perkara ti bangsa tu berguna benar dikenal tentu ke budaya engkau main asal baka pengerami kue bulan tahu meruan serta ndak pupus. Yang madaka saup hari raban nembiak megak ukai semina ulih nyawup ngetan ke pesaka budaya ngau main asal tam megak nyawup ngangkat ke industri dagang temuai pengawak dagang engkau ekonomi kreatif di menua tu. Dato' Snowdan masuk ke Jakutu lebuah ia kebejadi pengerami kuih bulan antara budaya tik ke-23 di Kuching Demalam. Berita tik ke-penuh. Sekolah primary ngau secondary kedepegai upis pelajar pelilih menua lubuk antu dekat belabuh dibuka baru pagila. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madaka perkara tu diputus belalau ke gaya indeks pengamal angin tau ke IPU kandang menuanya nak ke pukul 7 pagi tadi. Tajak pihak sebarang ubah tau ke penerang kebaru dekat semampai di Padah. Upis pelajar menua Sarawak megak tetap ke pengelikun ngau pengerai bala nembia endang semampai di Kemaran. Berbak ngonya bala paindai tau ke penyaga megak udah dikemendar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah entik semak irau ke pengerai anak sidak ke Tegal sekedak kandang menua di Sarawak tu ke agi bersembun. Tu nak berita tengah hari RUY FM sehari tu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Sekali lagi Meri, selamat pagi dengan guys. Selamat tengah hari dengan guys semua peningah. Jadi kena kita terus ke awak kita bawa anglah tengah hari terus bulan dengan pengelola program kami Bawai FM Sri Aman.
2: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
3: Ngelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalan.

0: Mulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Sari bulan 9 2026 terkenyat mendakwa sebagai Melayu data baru ngagi konti tadi. Ianya Puan Azimah. Ya udah ngau balap ni ngan tadi hari pukul 9 nyentuk ngagi pukul 12. Okay, saya itu ditampung aku hari sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi hari YFM Kuching. Kalau kita ngau aku Ibin tau ke Steven tapasi lain nyentuh aku ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okay, selama macam berita dekat kunci tebal lagi ya ke pekawal ngau pengerami Sarito hari Malaysia ya ke di intu kita ya genap tahun. Tahun itu 63 tahun hari Malaysia udah di intu kita. Ramai ke Jako Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Lalu YFM Suriaman ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 bakal selama rintai program disedia pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke berita-berita berat yang kebisik diterima hari balap ninga diterima hari email YFM Iban sekali kena hari lumur WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 1, dua berkunci ke Saiman Norway kita, kena dengar kita di pukul 1 lagi. Lalu jam yang ketiga, berengkar di pukul 2, dua berkunci ke program lagu-lagu lama kena kumbai seruran dikenang. Lalu setengah jam ke penodi, berkunci ke pesan-pesan rindu hati ada kita bala peningat dalam program seruran dikenang. Program Kepnudi ngelah tengah hari YFM Suriaman ungkup sarito 16 hari bulan 9 2026. Mana ramai berita kita sekumbang dalam minggu itu 2-3 hari udah mendak langit. Lama udah nak mendak langit ya kebirunya. Ya kena kumbai kita langit eh. Jadi walau peningah ya ke baru mendak kami di Facebook YFM Suriaman dan di perangsang natai kebesar rindu hati kita dia pesan selamat hari Malaysia. Kami kemisi dia berkongsi ke aku dalam dah selepas-selepas ke lagi. Aku berkongsi ke berita sekalinya berkongsi ke pesan hari Malaysia kita lagi. Penyala kita terus mungkal pemerintah sore itu mendiang ke lagu hari Pini McLean kedai kumbai ngumbai diri kuat. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. YFM Iban segolai sejalai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, ya ke ditemu kita, ya ke suah di Padah. Pengeluar program yang kebuka hari itu, tak kelemai itu lagi, 16 hari bulan 9, 2026. Kena karinam, okay, karinam, hari 3 hari itu. 16 hari bulan 9, 2026, hari 3, Bandur Kedikumai Borneo Convention Center Kuching, Palan Awam Borneo Kuching. Perengkari 8.15, lemah itu lagi dekat diatur pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Atau Tikas Menua Malaysia, ya. 2026. Jadi kita ya ke nak uliah nganatai ke diri dengan dua tu tadi. Palan Awam Borneo Kuching. Tau meda hari TV 1 RTM. Atau ke RTM Klik. Berengkari pukul 8.15, lemah itu lagi. Lepas cerita kita nemu sama belak pemisi, opis-opis perintah sekalikannya swasta nak berjalan kita ngawal pengawak. Cerita lepas pemisi bersimbai ngawal pengerami nyambut dari Malaysia 2026. Tentu kalau kita bawa TV, mana TV satu ngawal RTM Klik lagi kita ia kebisi. Lainnya kemana? Pada RTM Klik. Kita sama pula medak pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Nyak berita berkawal dengan program nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa yang kediatur lemai lagi di Sarawak itu. Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu dia tahu aku berkongsi ke info gaya hari yang diterima dari Opis Pengemata Gaya Hari, Opis Meteorologi Menua Kita Malaysia. Jadi saat itu balap meninga dibagi menua seriaman dan dibagi menua bertuang kira yang mambam tahu ke bemua ajak saat itu berengkari pagi tadi nyentuk ke lemai itu lagi. Laban nama kebah pria, laban nitya ke penerang dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Malaysia. Bagi menua seriaman ngau dibagi menua betong pagi tadi nanda hujan, tajapan pihak bisik bemua, lalu nangkan kenyak muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan, kelebih lagi ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta ngoribut, bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu tadi, nangkan kenyak lemai bisik hujan megak bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu, bagi menua seriaman ngau dibagi menua betong. Lalu ribut sehari itu berpuput hari barat laut, ngau pengelaju ya 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Gelombang di Tasik peninggi ya 0.5 nyentuk 1 meter. Lalu pengangan gagari sarito dibagi menua betuang ngau dibagi menua seriaman antara 24 nyentuk 34 degree Celsius. Jadi terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail, pemesai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak itu. Tu Tolong gue Linda kedekumai Repak Panti Jalai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah ba YFM Siaman. Kirim ka jak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, dia tu kita ya berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang ke diterima dari kita balap ninga, diterima sekali ke jari yfmiban@gmail.com atau ke dituju kita ngagai nomor WhatsApp YFM Iban Konti 013-8628-422 013-8628-422 ungkup kita ngenatai ke pesan-pesan berat jako gerah tau ke jako tesau aja. Pesan ke terubah di perkongsi ianya pesan mati yang kedatai risara tau ke kinyong anak nyambar madah ke jului jalui anak geran jalui anak garan jalui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026 ni yang dekat di Sengai Bebala Manyuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026 lalu dekat Danjong ke Pendam Kristian Munggo Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 6 19 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai ke Bamlayan kediau di Empawang Betuang, Terai Debak, Liduang Betuang, Rumah Sambau Entulang, Rumah Masir Peruan, Putat Rirang, Grand Stumbian, Tanjung Bijat, Tawang Semayang, Piam ke Taman Gamang, Taman Tiara Suyaman. Ngau semua kaban Belayan Bukai Tinglala Jelui Anak Garan. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Bobby Grand di Suyaman, laban pesan tu madah ke pemati Jelui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu ti udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026 jadi ni yang dekat di Sengai lemai tu lagi minta ampun bala peninga ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 di Sengai lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026 lalu Danjung ke Pendam Kristian Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026. Kaban Melayan kini tujuh kesan kita dipinta datai ngagai Grand di rumah Bobby Grand di Sri Aman. Pesan pemati kedua datai dari Frankie anak Jimmy tau ke Titi ngari sidas biliak madah ke pemati berdai anak Seriat tau ke Indai Jeffrey berdai anak Seriat tau ke Indai Jeffrey udah nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi. Lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kaban Belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngagai Kampung Raja Wali Teko Lot 179 Jalai Raja Wali Fasa 3. Penyalai pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan ke dia di Panjang Baruah ngau Panjang Atas Ruban. Sungai Antu, Indai Atit, Rantau Panjai Jaya, Miri, Bram, Nangan Tabai, Julau, ngau semua kaban Belayan Bukai, Tenglala, Berdai Anak Seriat, tau ke Indai Jeffrey itu. Pesan tu madah ke pemati, Berdai Anak Seriat, tau ke Indai Jeffrey itu dah nadai hari 2 tu tadi, 15 hari bulan 9, 2026, niang dekat di Sengai Bebala Mayuah. Lemai tu lagi, lemai hari 3, 16 hari bulan 9, 2026, Kadang juang pagi hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Kabar Belayan dituju ke pesan, dipinta datai ngagai Kampung Raja Wali, Teko Lot 1679, Jalai Raja Wali, Fasa 3. Penerang tersiliak, Kabar Belayan tahu bertelepon ngagai Frankie anak Jimmy, tahu ke Titi, nomor teleponnya 013-844-9325, 013-844-9325. Pesan pemati yang ke nomor tiga, data dari Michael anak abu yang sebiliak, madah ke pemati bininya, Mira anak Nai, tau ke Indai Gary, di Kangau Kemegak ngau nama Lin, tiudah nadai, lemai 14 hari bulan 9, 2026, ba Hospital Miri. Niang dekat di Sengai, ba Ching Kiong Funeral, Permai Jaya Miri, lalu di Sengai, lemai tok, lemai hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. dan juang pagi hari 4/17/2009/2026. Perengkah hari 9 pagi dan juang ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Nyalep santo dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah Manggi, Engkabang, Nyaboruban, rumah Jeleni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Pange, Piamga Senulap, Layar Betung, Rian Batang, Layar Betung, rumah Jawa, Ngawa rumah Nuga, Kerubung Selalang, kabar melayan di Segrat, Limbang, rumah Uri, Bebuling Atas Betung, rumah Morris, Nengaban Betung, rumah Winnie, Sungai Lensat, rumah Tip, Anak Gending, Semena Limbang, rumah Tuli, Anak Aji, Batu Nias, Suai, serta kabar melayan Bukai Tinglala, Niang Mira, Tinglala Mira, Anak Nai, Tau Kebini, Michael, Anak Abiang. Pesan tu madah kemati, Mira Anak Nai, Mira Anak Nai Tau Kei Negeri, dikangau kemegak ngau nama Lin, tudah nadai lemai 14/9/2026, ba Hospital Miri. Niang dekat di Sengai, ba Ching Kiong Funeral, Permai Jaya Miri. Lalu dekat di Sengai, lemai tu lagi, lemai hari 3/16/9/2026. Dan juang pagi hari 4/17/9/2026, dianjung agak pendam Anglican Lambir Miri. Penderang kesilia berkawal dengan penusah itu kabar melayan ke di tujuh kesan. Kita tahu bertelepon dengan Mr. Michael Anak Abiang 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke Gary Anak Michael 0111-4066-952 0111-4066-952. Nangkan kenyak tu pesan ia kedatai dari Stephen Anak Tuan, madah ke pemati menyadik ya, ianya ensum Anak Tuan, tiudah nadai 14/9/2026 tu tadi. Niang dekat di Sengai, lemai tu megak, 16, lemai tu 16/9/2026, lalu dekat Danjung pagi 17/9/2026, ngegai pendam sebatang, buat tinjar baram. Kaban belayan dipinta datang ke rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan ke dituju ke pesan, jadi pesan tu dituju ngegai kaban belayan, ia kebak sungai sebatang buat, sebidang seputi lawang Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayin, Nat, Nipa, Selepin Atas, Selepin Baruah, Ntulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Kapit, Basayat, Ngau Setengin, Loba Antu, Pihak Megak semua Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Ensum Anak Tuan. Jadi pesan tu madah mati, Ensum Anak Tuan, tudah nadai 14/9/2026, ni yang dekat di Sengai, lemai tu, 16/9/2026, dianjung ke pendam, pagi lah, pagi 17/9/2026 ngegai pendam sebatang buat tinjar baram. Nyalai kaban belayan ke di tujuh kepesan. Kita dipinta datang ngegai rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit atas sebatang buat tinjar baram. Penterang kesilia, kita tahu bertanya ngau cara bertelepon ngegai lumur to 013-758-2180 013-758-2180 sekali kenyak ngagai lumur to 019-875-8894 019-875-8894. Lalu pesan pemati nangkan kenyak datai hari tau kemadah ke Nunya Anak Joseph. Nunya Anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan Tinglala. Nunya Anak Joseph ya kebak Melugu Skiem, Banting, Kucing, Bintulu, Miri. Pihak megak kabar melayan Bukai. Jadi niang tu dekat di Sengai lemai tu lagi. 16/9/2026. Dianjung pagi hari 4. 17/9/2026. Ngagai pendam Anglican Lambian Miri. Jadi kabar belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah niang tu, tiba lumur 34 lorong 1, Jalan Sibu Barat 2, Taman Tunku Miri. Pesan tu tadi madah ke pemati nunya anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ya kenglalan yang tu kelebih agi kita ya kebak kaban belayan ya kebak melugu skim bantiang kucing bintulu miri serta semua kaban belayan bukai. Niang nunya anak Joseph dekat di sengai lemai tu lagi 16/9/2026 dan juang pagi hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah niang tu ya kebak lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tun Kumiri. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang tu baka Simon Laja nombor teleponnya 010-777-2709 010-777-2709 tau ke Angelan Billy nombor teleponnya 014-807-8831 014-807-8831. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega didata dari bujar anak anggau tau ke apai luncai ngari kemenyadek ya ianya ucak tau ke lemuak anak anggau dari rumah kanang nanga kebiau sungai Sud Kapit. Pesan tu madah ke pemati indai sedak ya ianya jandut anak abit tau ke indai ucak tau ke bini niang anggau anak nyang. Niang tu dah nadai kemarin 15/9/2026 lalu dekat di sungai Bebala Mayuah lemai 19/9/2026 lalu dekat Danjung pagi hari Minggu 20/9/2026 kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah anaknya ianya rumah Uca tau ke rumah Uca tau ke lemuak anak anggau tiba Country High Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Ulu Sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah kanang nanga kebiau, Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Kuching, ngau semua kaban belayan bukai tenglala jandun anak abit, jandun anak abit. Santum madah ke pemati, jandun anak abiet tau ke indai ucak, tau ke bini niang anggau anak nyang. Ti udah nadai kemarin, 15/9/2026, niang dekat di sengai Bebala Mayuah, lemai 19/9/2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari Minggu, 20/9/2026. Kaban belayan ti dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya, ianya rumah ucak tau kelemu anak anak anggau ba Country High Jalai Ulu Sungai di Kapit. Jadi pesan-pesan bukai dekat di Kenataika nangkan ke lagu Ari Karen Libau lagu Kedikumbai Meruan di Kesayau.

Ya terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat bukai kalau pesan ke sekali itu. Siti itu data dari Douglas Cendan anak Willy madah ke sembiang. Nita sulit niang indah ya, ianya niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2006 berengkari pukul 7:30 lemai balot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri. Pesan tu dituju ngegai semua kabar melayan lebih lagi kita ya kengelala niang Ellen Chai Uta anak Ape. Jadi kita dipinta data ya ngolok pengawak sembiang ngetas sulit niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2006 berengkari pukul 7:30 pagi. Diatur bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Penerang kesilia kita tahu telefon dengan Willy Jangbo. Nombor teleponnya 019-891-9968 sekali kena Douglas Jendan. Nombor teleponnya 019-805-3858. Lalu nangkan kenyak untuk pesan yang kedata dari sebelin anak Fidelis Asan madah ke pengawak semuyang ngetah sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 marinam mega diatur balot 1344 RPR Sbiu Lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 lemai 9 malam lalu pengawak tu dekat diatur bertuai ke Ketikis Edwin Julai sembiang kita sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan lalu temu pengawal kita sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat ditampung pengawal ngupas entebalu lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawal berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apaya niang Fidelis Asan anak Ingke. Nyalai pesan tu dituju ngegai kamar melayan kediau di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Menasok Sibu, Miri, Brunei serta semua kamar melayan bukai kelebih lagi kita yang ngelala, Julie Stephanie, Niang Julie Stephanie, pihak megan Niang Apaya, Niang Fidelis Asan Anak Ingke. Jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang ngetah sulit niang Stephanie Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 lemai hari 6 diatur bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 malam pengawak tu dekat diulu ke Ketikis Edwin Julai lalu temuk pengawak ngetah sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat diatur pengawak ngupas entebalu. Lalu nangkan kenyak diatur pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Apaya, niang Fidelis Asan anak Ingke mega. Nyalai semua kabar belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah sidak yato ya kebak lot 1344 RPR Sibiu, lorong B 10 Bintulu. Penerang kesiliak atau telefon ngegai Ambrose Joe. Nombor telefonnya 013-573-7085. Tau ke sebelin Fidelis Asan 019-489-5944 019-489-5944 lalu pesan ke sekali itu pesan ia ke data dari Koni anak Sigi ngari kesidak sebiliak madah ke pengawak sembiang 100 hari ngau sembiang merekat kergang apa sidak ya ianya niang Peter Sigi anak Ujan tau kapai Joni lemai hari 6 tu mega 19/9/2026 berengkari pukul 7 lemai. Nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan. Kaban belayan di kengelala dipinta datai ngegai rumah sedak yato tiba nomor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Samarahan. Nyalai pesan tu dituju ngegai kaban belayan ke diau di Luncung, Sebu, Sekirau, Sebaka, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lacau, Sri Aman, Nangga Jagau, Kenawit, Nangga Niruak, Kenawit, Nangga Ngungun, Kenawit, Nangga Kabah, Kenawit, Ketibas, Surikai, Sibu, Bintulu, Miri, Semarahan, Kucing,
Brunei. Biar muka semua kemembelayan tinglala niang apa sedaya to, ianya niang Peter Sigi anak ujan tau kapai Joni. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ngau sembiang berkat kergang. Niang Peter Sigi anak ujan tau kapai Joni dekat diatur lemai hari 6 to 19/9/2026 berengkari pukul 7 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sedaya ya kebak. Rumah ti Belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Penerang kesilia kita atau telefon ke gaya Koni Sigi, lembut teleponnya 013-8284-152, 013-8284-152. Lalu pesan si Teto, datai dari lentak anak jalak, tau ke Inai Mona. Madah ke pengawas semiang ngetah sulit, lalu nyuak ke tebalu, niang Mona anak Melaka, tau ke Inai Meril. Diatur lemai hari 6 to 19/9/2026 pengawak to diatur barumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Pesan to dituju ngagai kabang belayan baka Dorothy Ramba anak Dorothy Ramba pihak mega John Jaya pihak mega Stephen Kalimutu di Kuching Ramba anak Bungkul di Junggok Mawang Lama sebiliak di sepan Balai Ringin, Isah anak tembaga di Sengelau Undup, Suyah tau ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, Kabang Melayan di Belimbing Batu Nam Serian, Kabang Melayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Subu, Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasok Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Sungai Pak, Rumah Bantan Pasai Siung Batu Matup Julau Melugu Sri Aman Semanggang Serian Kucing Bintulu Miri Temurung Brunei engkau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit sembiang ngetah sulit lalu nyuak ke tembalu niang Mona anak Melaka tau ke Indai Meril diatur lemai hari 6 to 19/9/2026 kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Penerang kesilia atau telefon ngagai lentak anak jalak tau kenai Mona, nombor teleponnya 019-889-3412 019-889-3412 tau ke John anak Diki tau ke laki Mona, nombor telefon 013-839-3024 013-839-3024. Pesan ke Sita itu datang dari Mike Manggau anak Na ngarik sidak sebiliak madah ke pengawang atas sulit niang ini sidak ya ianya niang belantau anak Masam dekat diatur pagi hari 6 19/9/2026 berengkari pukul 9 pagi kabang belayan ke dia kabang belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah undi nang Tiau. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan ke dia di Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nengah Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku. Biar mega kabang belayan ke dia di Sungai Oyan, Sungai Mujuang, Sungai Pila, Batang Rajang. Ngau semua kabang belayan bukai yang ngelala niang belantau anak Masam. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit. Niang ini sidak ya. Ianya niang belantau anak Masam diatur pagi hari 6 19/9/2026 berengkari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datai ngagai rumah undi nang Tiau. Penerang ke Siliak, penerang ke Siliak atau telefon ngagai Indai Bangan, nombor teleponnya 016-227-6220 tau ke Mike Manggau 019-200-9893 019-220-9893. Lalu pesan ke penudi itu, pesan yang kedatai dari menyadai aku ianya Encik tau ke Mr. Tony anak Silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembiang ke regang niang apai kami ianya niang ex turma Silai anak Sandah dekat diatur 19/9/2026 pagi hari 6 berengkat pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang Siliak satu skim sekarang. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke dia di Selindung.
Bukong, Danau, Kanis, Nengah Kumpang, Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Batu Bebini Atas, Nengah Batu Bebini Baruah, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nengah Buno, Skim Skrang, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kantuk Balau, Kedombe, Kucing, Empayuh, Brunei, X, Pengajar Ganis Biliak, Pian Megat, Tua-tua Reban Bansa, Yang Kebetulabak Ngoniang, Dipeliliah Menuang Kelili, Engkau semua kaban belayan bukai tinggalan yang apai kami, ianya niang ekstur rumah silai anak sandah. Jadi pesan tu minta kita datang ngulok pengawak. Ngintu 100 hari serta sembiang keregang niang apai kami, ianya niang ekstur rumah silai anak sandah. Jika datur pagi hari 6/19/2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan kedituju pesan dipinta datang ke rumah penguang silik satu skim sekarang. Penerang kesilik atau telefon ke menyadai aku, ianya Mr. Tony Anak Majiang 019-8051-247, 019-8051-247. Okey, ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi, terang dia diingat.

0: Okey, kita sudah nyingkang agai jam ti kedua. Harap ke semampai dalam pengelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Kelebih lagi terus ke pengelindung kita mendiang ke YFM. Dalam ada lagi kita mendiang ke program Ruai Kita. Selamat hari Malaysia, malam ninga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Tolengau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap ninggal. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menusri aman. Kita dekat pulai ngau Encik Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menusri aman. Kita dekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngelih hari kegainuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak boleh ngelatih direk jagai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang tiba-tiba ditemu masih mayuah kelebih lagi berkawal dengan penyakit ketikumbai rabies. Terus dengan Wan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita yang gawa nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulai besar terima kasih lah ngagai DJ kita DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kitai Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur kelebih lagi berudut ia kebisik penyakit rabies.
0: Aunya utak kiri kumbai penyakit rabies Encik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur darah isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelu tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So timpuh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca unta ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam unta ngau saraf bat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemih tulang ngau berasai penat bat endur abi ketup jelurnya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kat makai, ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang, tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya kedikangan orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu ya kebisik penyakit rabies kelebih lagi uduk. Nama patut digagak kita dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelu. Abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu. Anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecek abi telihnya tadi.
0: Nya nanya gitu Encik, sentang kita ke udah ketua tu udah datang ke klinik, nama utai ke gagak sida di palan pengerai atau ke klinik ngagak kita, ngagak orang ya ke ketua pudua atau ke jelurnya tadi, ya ke bisik ngundan penyakit rabies.
1: Ke klinik, bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu. Udahnya, ya nuci telihnya, baru kita lalu diberi sidaya dia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidak ya akan ngejek kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya Bala sidak ke berklinik tu tadi, sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketua tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri dia udah terliah, dia udah kena ketua jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ya ke ketua uduak atau kejelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi atau ke ndak liar. Laban enti ditupi kalau dibaik bejik rabies ber klinik doktor hewan atau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia sudah kena penyakit tu, nanti enggak diperubat dengan jampan. Tuan Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu?
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanah-tanah penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka balas da uduk ngamayau enti ukai di ibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisa kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisa tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai atau ke klinik ti dampi.
0: Ya, nana-nana rutai kedi padah Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okey semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali kita bisa kena ketuk anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Ya, selamat hari Malaysia ke semua. Kita ya ke peranak menua Malaysia di atuk tahun 2026. Kita nyambut hari Malaysia ke 63 tahun. Kena ramai jago Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Agak mengkangau ibin tau ke Steven Tapasilai dalam program Ngelah Tengah Hari YFM Sri Aman. Kita ke sekali itu tebal lagi berkongsi ke mayu macam penerang ya ke berkawal ngau program-program nyambut selamat hari Malaysia. Jadi ungkup tikas bagi menua Sri Aman berengkah hari pagi tadi 9 pagi 16/9/2026 diatur sebengkah pengawak mandang kebarang ngau penerang kedekumai pameran mini hari Malaysia 2026 diatur hari pukul 9 pagi tok tadi nyentuh ngagai 5.30 lemai itu lagi. Jadi ini ke penerang di penyadi kesapit residen bagi menua Sri Aman yang berusaha Tuan Frank Lani ya di penyadi ke pagi tadi pukul 10 pagi. Lalu di pejalai ke bas bengkah palan berbeli ke barang ia ke terbilang di pasar Sri Aman ia ke seberai kompleks sukan Sri Aman atau ke komplek Lumba Ngau Mayen Sri Aman. Nya tadi dibagi menua Sri Aman, jadi kita nginsit ngagai bagi menua betuang. Jadi bagi menua betuang, pengerami nyambut hari bangsa, nyambut hari Malaysia 2026 tikas bagi menua betuang. Berserimai ngau programnya. Bisa udah diatur sebengkah muka pengawak mandang kebarang serta penerang kedekumai pameran mini Hari Malaysia 2026 tidip jalai ke Jabatan Penerangan Malaysia Pelilih Menua Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Diatur dari 10 hari bulan 9 nyentuh ngagai sarito hari kepenudi 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik dibagi menua betuang. Jadi program tu dah dipenyadi ke 10 hari bulan 9 2026 tu sarinya pukul 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 di Betuang. Ya tadi Siti Arif Pengerami muka diatur dibagi menua berkuai muka bisik ngatur pengerami mini pameran mini Malaysia Hari Malaysia 2026 di genap menua di menua kita Sarawak itu. Genap bagi menua di menua Sarawak. Lalu di Kuching tebak lagi Bandar Raya Kuching. 2-3 hari ke udah nang sige cukup ramai. Bahkan sehari kemarin ba Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Palan kedai kumbai Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Hari pagi kemarin 15 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 11 pagi diatur pengawak mandang kemain pihak megat tanda asal di menua kita Malaysia di to. Lalu wisi megat diatur 11.30 pagi kemarin sebengkah randau kedai kumai Pocket Talk. Ia kedai atur UKAS Unit Komunikasi Awam Sarawak. Berserimai ngau pengerami nyambut hari Malaysia tikas bangsa tahun 2026. Lalu berengkah hari 1.30 tengah hari itu lagi. Bapalan Kesebaka, Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. 16 hari bulan 9, 2026. Hari 3, 1.30 tengah hari itu lagi diatur pentarama yang kedi kenatai ke Japen Sarawak. Pemerintah atas panggau kerikumai pentarama hari Japen Sarawak. Bisa mayu ayah kebisi awak ngenatai kediri nyerombak hari pemisi sehari itu. Agak Bandar Raya Kuching, tahu ngagai Atrium Utama Plaza Merdeka. 1.30 tengah hari lagi, dalam ada lagi. Jika diatur pemerintah atas panggau kerikumai pentarama hari Japen Malaysia. Japen Sarawak benar ya. Lalu siaran langsung live lagi pengerami nyambut hari Malaysia. Live pengerami nyambut hari Malaysia 2026 semua ada penanggul 8-10 lemai itu lagi. Nyalai mensia mayu ada perangsang medak TV 1 lemai itu lagi. Sekali kenyak medak RTM klik. Sama kita yang medak live hari
Apalan awam Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Kita di Sarawak itu patut temengah hati laban jadi apalan dor ngatur pengerami Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Roslina Bilung, berinang kita ngau lagu ya kedekumai kemari ngerjang pergi.

Iya, nyaku kaya lagu kerekumaya kemari ngejam pagi Arya Roslina Belo. Anitia ke penerang hari Menteri Communication Malaysia yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fazil yang bersama menjadi Chairman Komiti Besar ya, Program Penyambut Hari Malaysia 2026 di dekat diatur bahawa Palan Awam Borneo Kuching BCCK. Lemai itu lagi sekedar hari atur program ianya bakal pengawal nyayin buah penumbuh Malaysia hari pemesai sekali kenyat temuai-temuai di pebasa yang juga simbolik nyirap pulut kuning yang juga pemerintah atas panggau di narit hati Mansia Mayuah yang ke dikarap ke narit hati Mansia Mayuah. Lemai itu lagi hari penanyi-penanyi terbilang Malaysia bakal Dayang Nur Faizah ngawa Faizal Tahir. Lalu bisa mengadiatur teater kedekombai cerita lama penumbuh Malaysia kelimpah mandang ke main api. Mandang ke pengawak main bunga api. Jadi itu dia kadiatur di Kuching Waterfront. Lalu diadang datai temuai-temuai di pebasa ngagai program to lemai to lagi. Ianya bakal tuai megai menua Sarawak Tun Pehen Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar ngobininya, Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu bisa megai diadang datai lagi ianya Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Yang megai Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngawah Kepala Menteri Menua Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Ji Nor. Lalu ni pelabak ke dikarap ke Komiti Besar pengatur program Nyambut Hari Malaysia 2026 5,000 ikut Mansia Mayuah diadang datai ngolok program to ia kediatur lemai to lagi. Ya kari mayuah penatai kelebih lagi hari menua kita Sarawak pia megak menua kita Malaysia. Lalu kita lagi ngenang siti hari program ya kediatur berserimai ngau hari Malaysia sarito bandur kedikumai autrium utama Pelayasan Merdeka. Sarito lagi 2.30 ngalih hari bisik diatur sebengkah randau kedikumai bakti negara. Ia kediatur ngau kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Kedikumai bicara bakti negara dekat diatur 2.30 lemai di autrium utama Plaza Merdeka di Bandar Raya Kuching. Itu lagu dari Ricky Anderson, lagu kerikumai lagu lama aku sobat. Terima kasih alabas semampai ngentap kati kita, semampai mendiang ke YFM Sri Aman, semampai segulai sejalan kau kita nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Okey, walaupun peningan yang kebisik ngau kita live di Facebook jam dia tu. Mayuah madah kedirai bisik hujan jam dia tu. Kelebih lagi sidak di Sibu, sidak di Serikai. Ya, terima kasih angge Tuhan laban udah merek hujan kita. Udah merek menua kita tu hujan lalu sebun pan nyau nyang kau udah mulai magang. Laban dikharap ke nada yang penanggul sebun asap kita. Pagi tadi bisa sebun di bagi Benua Seri Aman tangnya sebun ambon pagi. Wasih. Okey, harap ke semua menua kita di Sarawak sekali kenya Malaysia nada nape penanggul penusah sebun asap agi laban mayuah berita-berita pengerami tau ke atur atau pemansang dekat di pejalai ke ya kedilanjar ke empai lama dikharap ke mujur di pejalai ke baru nari tanggul ari gayari ya kesebun bakal ngelamat tau. Kita dibagi menu suraman nitik ke penerang hari upis gayari, pengemata gayari pagi tadi. Bisa hujan, mua kengelari, ngau lemah itu lagi. Lalu pihak muka kita ya kebisa mendiang kami, ba rantau jalai jam dia tu, nak milih nambah pemindah kita. Kita sama bela nemu sehari tu pemisi, mayuh pemindah, ngelantang kati, baik nemiak, baik malam nyade, mai suluati, makai di pasar. Dikharapkan kita selamat mansang, pihak muka selamat datai, selamat pulai, selamat dalam rantau jalai. Terima kasih 8 miliah YFM Sriaman ke tahu yang kita semanjai jalai kita sore itu. Kita berterima kasih yang agai Roy Kuang yang kebisa berkongsi ke pesan di Facebook YFM Sriaman yang kebisa memberi pesan selamat hari Malaysia aku ya. Selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal, selamat mendiang ke YFM Iban. Agar semua peningat YFM, Koroi Kuang, selamat mega hari Malaysia. Betuah nyadi anak Malaysia, Koroi Kuang. Terus kedari pesan kita di Facebook YFM Suraman, tu bola peningau, dia kena taik aku, kelebih agar kita ia kebising, kena taik ke pesan, rindu hati, pesan hari Malaysia. Lalu ketiga, kedua, kedua datai hari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal di konti. Gayari kami di Miri, jam dia tu agak mengkam panas. Ku ya. Meri selamat hari Malaysia, nuju sidak serumah di Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Jakob pesan, harap ke semua kita ikhlala aku di menua Dien, gerai belama, piam kamu mujur dalam semua pengawal. Lalu ketiga, Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Nama program ngelihat tengah hari itu. Saya macam program ya Robert Ngalang. Robert Ganja bukan Robert Ngalang. Lalu kuya selamat hari Malaysia ngagai semua peninga kelebih ngagai peninga YFM Iban YFM Suriaman. Ko Robert Ganja Robert. Nah, tiga pesan hari bala peninga dikena taika kelebih ngagai kita ya kebisa berkongsi ke pesan selamat hari Malaysia. Atau lagu hari Kerry J. Kedekumai Angkun ke Pengeraja.

Nyako gaya lagu sebengkah lagu baru to. Lagu hari kereje ke dikomai angkun ke pengeraja. Kita ngenang dua bengkah pengerami ya ke dekat diatur ujung bulan 9 to September 2026. Jadi pengerami kena kumpai program Sarawak Ku Sayang Intu Sarawak Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ungkup bagi menua betul. Terberita kemaduk baru diatur berangkah 25 nyentuk 27 hari bulan 9 2026. SKS tak ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua betul. Di pejalai ke berangkah hari 25 nyentuk 27 hari bulan 9 September 2026. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang 26 hari bulan 9 2026. Diadang dekat di penyadi Premier Menua Kita Sarawak, Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu Bak Lundok 25 nyentuk 27 hari bulan 9 2026 mega. Dekat diatur lomba perahu kedikumai Regata Batang Kayan Londok 2026. Jadi itu penerang ke pemaduk baru dikeluar ke opis atau ke Perintah Menua Sarawak timadah ke Regata Batang Kayan Londok 2026 dekat diatur 25 nyentuk 27 hari bulan 9 2026 Bak Batang Kayan Londok Sarawak. Jadi maya tu kategori lomba perahu yang kebisik dipertandingkan ke ianya bakal 10 bidal 10 pekayuh lelaki, bidal 15 lelaki, bidal 20 lelaki, bidal 25 lelaki, bidal 30 lelaki, bidal maraton 4 km 30 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan ngatur kategori bidal piala adun N 1 opar 25 pengayuh lelaki. Bisim mengadakan ngatur bidar piala P193 Santubong 25 pengayuh lelaki. Engau bidar piala adun N3 Tanjung Datuk 25 pengayuh lelaki. Ya tadi kategori-kategori yang kebisa dipertandingan kebak regata Batang Kayan Londok 2026 tidak diatur. Semana ada penanggul 25 nyentuk 27 hari bulan 9 2026 sama ngawari ngatur program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang ia kedekat diatur mega 25 nyentuk 27 hari bulan 9 2026. Ya sebenarnya kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngalih hari itu lagi Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Hari pengajar Clement Joy ngau Puan Maria Jimmy ngelangkah jakut tagang.

0: Welcome program seruan dikenang by YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ge dinduk-rinduk ningal radio dah. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama kle mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kli apo rindu ningal pati ningal. Sidang ngalai sidak anu namanya tidak bunyi jem ora lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu ini.

Ya, lagu hari Michael Jemat, lagu kedekumai mana aku ingat baru, lagu keterubah kita dalam program seruran dikenang ke sekali itu. Jadi terus kita mendiang ke lagu kebukai, lagu-lagu lama megap, berserima dengan kita ya ke agik mengkang dalam pengerami.

Hari Malaysia 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kita mendiang ke lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok. Sebelum kita mendiang ke lagu hari Christopher Kerilan Duang Kedekumai Siang Malam Aku Ngante. Tang terima me dulu lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok.

Berkongsi ke Siti hari pesan atau ke Jakut Tesau ya ke berkawal dengan program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Sebelum kita nampung lagu-lagu lama, berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program seluruh dikenal. Aku berkongsi ke dulu Siti hari Jakut Tesau tu ya ke berkawal dengan program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Kalai dekat di perjalai ke program tu pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkah di pukul 2 ngali hari nyentuh ngagai 5 lemai luar 2 ngali hari nyentuh ngagai 5 lemai. Aku nyambung tau ke nyebut baru hari tau ke jam endur ngatur program tu. Jadi program kaunter mindahkan kita, kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak dekat di perjalai ke 17 hari bulan 9 2026 sehari pergila hari 4 berengkah di pukul 2 ngali hari nyentuh ngagai 5 lemai barumah inci Selanjan Sebemban Sri Aman. Jadi maya tu ilah dekat di perjalai ke pengawak bakar ngatai kelica ya kena kenatai ke UPS tu, Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak, lica ya ke berkawal dengan tujuh serta tanggung pengawal UPS tu, JHEV ATM, dikenatai ke empu Direktur UPS tu, Negeri Sarawak tempu. Lalu pihak mereka dipejalai ke randau ya ke berkawal dengan bantu-bantu, ya ke bisik disedia ke UPS tu, ngakai bala veteran ATM tau ke sedadu. Jadi bala veteran ATM nada perangsang datai ngagai rumah inci Selanjan Sebemban Sri Aman yang kabisi utai dekat di Kerandau ngau pias tu. Jadi mayanya dekat diatur kaunter mindahkan kita Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak diatur sehari pagila 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkari pukul 2 ngali hari nyentuh ngagai 5 lemai barumah inci Selanjan Sebemban Sri Aman.

Yang kenang lagu Bahtera Merdeka itu bala peninga. Nting ingat kage sekolah menyap suah narah bala kaban berbuat dekamai lagu tu ya. Berserimai ngawa pengerami nyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia tikas sekolah-sekolah. Sekendri sekali kenya primary suah bala kaban ya kelan dia berlaku dekat nyanda ke lagu ke dikumai Bahtera Merdeka. Jadi lagu Bahtera Merdeka tu mayuh debaik penanyi-penanyi bukai menggap. Jadi kita tadi milih ya ke debaik Niang Datuk Ahmad Jais. Kita ke sekali tu meniang ke lagu hari Gloria Andiang ke dikumai Sayau, Pemadu Sayau.

Ya terus kita meniang ke lagu-lagu lama kebukai, ke sekali itu meniang ke lagu Ari Clement Bayang, lagu kedekombai solo, Aku Menyak.

Ya, terima kasih abang dengar bagi semampai mendiang ke YFM, YFM Seriaman ngagai mengkang okey tak nyentuh ngagai pukul 3 nya tadi lagu kedua ke penudi dalam program seruran dikenang kita ke skeleto. Jadi lagu ke penudi kita ke skeleto tajuk ayap tau ke lagu ke dikumai manah agi tua bersuara. Lagu hari Helena Kayas. Jadi bertemu baru belum peninggal dalam program seruran dikenang bak minggu. Tidak ada datai.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 Lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sebelum kongsi ke pasar ini hati ada belah peninga lagu dari Air Rien, lagu kedekum aku dekat nyulut.

Okey, dah datang dalam program Nur Berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Bala Peningam. Setengah jam ke penudi sebelum kita ngigak pengari kita buka Nur Berkongsi ke penuduk tu baru nyuak ngagai sidak ya pukul 3 ngali hari itu lagi. Terus maku berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Bala Peningam kedalai ke sekali itu hari Andrew E.B. ke terubah di berkongsi. Pesan hari tatau tu ku ya dituju ke yang agai semua yang ngelala ya. Meri selamat misi, selamat hari Malaysia. Dituju ke yang agai Momong, Jadam, Pavian, Indai Ilum, Indai Siti, Indai Rin, Baruma Awin, Nanga Merit, Sangan Tatau. Selamat hari Malaysia sekali lagi ku ya. Johnny Ben, selamat berjalan ke pengawal agai Nuan. Ngagai semua yang ngelala. Minat nyapa kita aja lebih lagi Nuan ya ke bakunti dia selamat hari Malaysia ko Johnny Ben. Lalu Andrew Neo Fu. Untuk pesan dia kedatai hari Neo Fu, selamat berjalan ke pengawak ke Nuan di konti dia, minta pasang ke lagu hari Marilyn Baka Tunggul Angus dituju ke ngagai kaban WhatsApp rumah Senin serupai tatau, serupai tengah tatau. Lagi aku pesan, salam saya wari aku, kuya panas kami di serupai dito. Lalu Mr. Samuel Mudin, peninggal kita hari Sibu Jaya. Selamat kali hari, selamat berjalan ke pengawal di konti ku ya. Hujan Sibu Jaya jam dia tu ngau kude-kude. NTBC awak minta tebah ke lagu hari finalist SCSJ, Mr. Johannes Johnny Aman. Nuan bisa intan di kembuan, kena merenang dari empu aja. Terima kasih ya ku Samuel Mudin. Sama-sama Mr. Samuel, untuk peminat. Program seluruh dikenang ianya Madam Sindun Edi sinok dengan program lagu-lagu lamaknya tadi. Hati semampai sinok lama mendiang ke lagu 70 ngau 80-an. Pesan dari Sindun Edi. Lalu apa yang lambai ngetek ke pesan di Facebook YFM Sri Aman. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia ya ke jam dia tu benua di intu kita peranak benua Malaysia. Hujan kami bak bintang war jam dia tu minta lagu pulai ke sarang Ari Remjana dikenak merindang semua peninggal Facebook ia kenglala aku kau apai lambai. Joyce Gelunggang, selamat berjalan ke pengawak baka ke ngalih hari tu seminatnya aja selamat ngalih hari kau ya Joyce Gelunggang. Oh, Siti hari info ya kebisa dikenatai ke kaban kita di Facebook Sri Aman FM di tau ianya Awang Raweng Junior. Tuan ku yang minta ampun penyanyinya tadi ukai Christopher Kelly Landung tang Christopher Kelly. Neguai ku medak lagunya tadi. Oh, lagu namanya tadi. Ka neguai. Oh, ya kemai siang malam aku ngantik tadi. Nah, ukai Christopher Kelly Landung. Nah, Christopher Kelly kebenar ya. Okay, making. Ila aku edit ke kita nama yang kebenar siapa kemaik lagunya. Alai Rao, terima kasih ke info di kunci ke Awang Rawing Junior. Pesan-pesan bukai seberapa kunci ke lagu. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia. Hujan kami bak limbang, minta nuan nebah ke lagu hari Lucy M. Rarah bulu palak dikena merindang peninga-peninga YFM Sri Aman. Kelebih lagi dituju ke menggang-gagai bala entua di Perwan. Oh, entua ya orang Perwan Sri Aman. Dituju ke menggang-gagai bala ya kebenuan bergagak ke rumah jam dia tu. Jimat mayang kerja pengawal. Ya, mat betul. Nyokak pukul 3, Nur Tayem ngetu tau ke ngirup lemai. Bisa Tayem pukul 3, dia tau. Nanya kita bala peninggal. Lalu Siti tu sebenarnya berkongsi ke lagu Joshua Budin. Selamat ngalih hari, hari 3, sano mambam kami bak kampung sebangkui semunjan. Ia nyebut mamam. Tang pelabak aku madah ke gayarinya mambam kekak sebut ya. Mambam kami di kampung Sebungkui Semunjan minta main ke lagu hari Igat Ebi biar tuai asal bergaya. Jadi lagu kedi pinta bala peninga bisik dia sedia ke kami dito ianya
Lagu ari Mr. Tuan Johannes anak Johnny Aman. Lagu Tuan Johannes kita lagu kedekombai Nuan Bisi Intan di Kemboan.

Terus berkongsi ke pesan rindu hati bukai hari balap ningam. Kali-kali itu datai hari Jeffrey Jeff, hari batu kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di konti Suryaman FM. Ko Mr. Jeffrey Jeff, minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayang hari Duna. Dituju kia ngagai kaban ya kenglala di Facebook. Semua ya kebisik mendiang ke YFM jam dia tu. Nah, jago pesan kepada kita, harap kita perindang ngali hari-hari tiga atau setamujur dalam semua pengawak besari-sari. Gaya hari kami di Kucing jam dia tu bisik hujan mimit hari pukul 12 tengah hari tadi. Nya pesan hari Mr. Jeffrey Jeff, lalu kedua tu Jeff Andrew Ujai Masih. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Salam ke semua ya ke peningga YFM, selamat hari Malaysia. Hari Andrew Jai Masing di Sungai Entulang, Blok B Sungai Entulang. Lalu tau pesan yang kedatai hari tuan rumah Boni Minson. Selamat berjalan ke pengawak ku ya, selamat ngalai hari panas kami di menua Sungai Mansau Panto. Kita di Pasar Seriaman megagis mampai panas, banget panas kita sore itu. Berkongsi ke pesan mari balap ninga ya kebukai pesan tu data dari Mas Diana. Selamat berjalan ke pengawang Genuan, selamat hari Malaysia moga kuya, salam hari Limbang, minta tebah ke lagu Juni Aman makai tinduak nadai kerja. Lama nada ninga lagu Juni Amannya kuya, kena aku merindang dari empu nak tinggal megang ngagai orang ya kenglala bakal mak gaujang di Sabah Edwin Win, Stanley Anthony, Bak Thailand, Christina Anthony, Juliana, Wati, Konis, dua itu Bak Melaka, Mariana, Bak Hospital Kedah, Ibu Ayak, Bak Lawas, Tuai Rumah Kleren Medan, Dipakan, Peter, Bak Sekuau, ngejoko pesan, harap keteperindah ngali hari itu, salam sayau, salam lelengau, hari Mas Diana. Selamat hari Malaysia, nuju kaban semua, ko Mas Diana. Michael Johnny, hujan ka hujan dak kami bak surian jam dia tu ko Michael Johnny, minta tebah ke lagu sebarang lagu hari Remjana, kena aku merindang Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing, lalu ngagai sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawian, orang Bawan Kenawian tu Michael Johnny. Siti itu datang dari Elvis Bawin. Selamat berjalan ke pengawak, minta lagu Kena Jaya Tubuh Nuan di Kena Merina Orang Kenglala Balu Buantu Engau Bintung. Francisca Mead, selamat berjalan ke pengawak, ungkup Sarito minta main ke lagu Bekau Pelangkan dari Roslina. Roslina, Kena Merina Terimpu Engau Semua Peninggal YFM. Terima kasih ya. Hujan kami di Menua Mayau tengah hari itu. Kucing nyat pelawak aku menua mayau bandaraya Kucing. Mary Nanta, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari Malaysia menuju semua peranak menua Malaysia, rakyat Malaysia minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Kena merindang semua yang kenglala balam nyadik di Sadik Serikai ngau di Kucing, harap kelantang dalam semua pengawal. Milih lagu hari Stila Philip. Bisik ya kebintak lagu hari ya Stila Philip, lagu kedekumai Solo Ninggal Enak Madah.

Okey, terima kasih yang kita balap ningai kemisi mendiang kami semanjai kurang lebih 3 jam tadi ngau kami berengkari pukul tau ke sepengudah mendiang ke berita tengah hari. Jadi nyanaka kami berkunci ke pesan Nurino Ati hari kita kemisi di berkunci ke Facebook YFM Sri Aman. Pukul 3 bakal selama kita nguyang tau ke merik penuduk atau ngagai kaban kita di YFM Kucing. Terus ke program di YFM Kucing ngau rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri dekat berdiang ke program hari perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 atau lagi. Jadi kita lagi bersuara sepengudah mendiang ke lagu hari Stila Philip to, mendiang ke lagu hari Mr. Gerald Umbir kedekumai Pompong dan Tapang. Sebenarnya kita mendiang ke tau kemeri awak baru ngagai kaban kita di YFM Kucing. Nyalai balap ninga to gaya kami di YFM Sri Aman merinang kita serito ungkup 16 hari bulan 9 2026 berserimai ngau hari Malaysia 2026. Jadi balap ninga anak-anak ingat meda kita lagi meda penggerami nyambut hari Malaysia 2026 ya ke dekat diatur berengke hari 8.15 lemai itu lagi di pedak kita live hari TV1 ngau pihak megak live hari RTM Klik. Lani pengawal itu dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kucing BCCK berengkari pukul 8.15 lemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026 penggerami nyambut hari Malaysia 2026. Nyalai nyanaka kami hari YFM Sri Aman aku ibin tau ke Steven Sabah Silai ngau kita ba awak ke sekali tu bertemu baru kita ngau aku ba awak kebukai nangkan ke toilet.

0: Nalihari YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, adang irau. Kami bisik berindah kita.
3: Bergerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
5: Nung.

Iya namanya lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngakai semua bala peningam. Lagi mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tau ya. Terima kasih ya Steven. Abang kau udah mulai ngawal pengelola peningah kita di serata menua. Lalu dah saya bawa aku dekat pengelola kita 3 jam. Nyentuh ngakai pukul 6 lemah itu lagi. Ukai seminat Steven ajak ke berkongsi info. Aku mega lagi dekat berkongsi info ngau bala peningah. Kelimpah nebeh lagu ke udah di rintai aku buat playlist ya. Saya tahu hari dia nak pihak bala peningah selama hari Malaysia ngakai bala peningah kita. Lebih lagi ya kita ke benua bergelumau atau ke benua mindahkin kita.

Cik Diatu di menua kita bisa nyagai penentang tebing sungai. Lalu kini-kini mah sarito mai bala anak, mai bala kaban kita, bakiah kita laban pedaku sebuah nak gentu balat baka ngelamak tu ya. Nyamai dua berjalai ke ni nyamai ge nyintak sport ngelamak tu mendriasnya ya. Anak pihak eh bala peningah. Lalu sama hari pengadang kita ke nyambut hari pengadang sarito. Lalu mengagai bala peningah kita ke benar dirantu jalai yang ke dalam kereta pengangkut ya. Karena hantu-hantu bakal ke ngalih hari tau. Ya, terus sekolah sejarah ngau kami bawa FM. Sebentar aku berkongsi sekedar info ngau bala kita. Dulu merindang kita ngau lagu dulu au. Untuk lagu hari Siwaji. Asal lagu anu kau dulu nama kini lagunya Asap Lia, Asap Lia ya. Terus gulas jalan kami, Mbak YFM.

0: Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Ya, pendengar mayu, anak-anak ingat dah pukul 3:30. Dia kita dekat buku lain dengan Menteri Sige lah. Abah awak berita petang rajang kita ni kan nama kini berita ke dekat di baik menteri lagi ya. Dan sebelumnya berkongsi berita ngau bala peninga. Kalai semua sekolah sekendri ngau pemeri ke dipegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakal selama pergilak. Lalu penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak bisa madah ke sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu tajak pihak agak nerus ke sesi ngajal ngobelajal di rumah atau ke PDPR ya. Lalu tu setiap ngatur ke udah ditetap ke upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atau ngajal ngobelajal ketegal bencana ya. Sebarang ubah tau ke berita ke pemandu baru dekat daripada nangkan ke tau ilap. Tajap ya apa inai tau ke penjaga tau nak nganjung anak kita ke sekolah nanti semua irau ke pengerai ketegal sebuah nasab serta dipinta madah ngagai sekolah ya. Hanya tadi Siti Gerah. Ya, sebelum kita bergulai ngau, menteri kita berperindang dulu. Lagu ke dibaik Swellin, nyalalah api dendam.

0: Giga FM.
1: Tu hanya sistem gak program di BC dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita.
2: Ya, mari selamat ngale hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit berita Batara Jang kita ke Sarito. Sarito 16/9/2026 peningan mayo keterbaya megak mari selamat hari Malaysia ngai semua kita ke bagi Sarito mayo bala diau. Udah bekau hari besar Sarito 16/9/2026. Peningan mayu berita keterubah ke dekat dikongsi kaku ke sekali itu hanya setiap megah program di bisik dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita di pilihan menua kita di Kapit sehari itu 16/9/2026 hari 3 hanya berserimai ngau nyambut hari Malaysia au dia bisik dia tu megah siti program ke dikumai doa perpaduan. Au, jadi pada waktu dekat dia tu berlabuh hari pukul 7 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita lebih bagi ke dia di bagi menua kita di Kapit sama-sama gedatai ngagai gereja Bapasa Kapit Jalai Memora Kapit ngamai ke sama ngau ngintu doa perpaduan berserimai ngau hari Malaysia. Nyak berita keterubah nangkan kenyak peningan mayuah ke sitik tu ianya kempen derma darah bersemai dengan mereka hari penderma darah sedunia tahun 2026. Jadi itu dia tu sidak hari unit patologi ngau mega tabung darah hospital bagi menua kita di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 pagi ngagai pukul 12 setengah hari yau pepalan ba hospital besar di Kapit. Jadi yang kita ke dekat derma darah kita kuliah derma darah anak ingat au sekali lagi kenapa kita mampu ngagai hospital besar di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 setengah pagi ngagai pukul 12 setengah hari. Berita kita ke buka itu peningan mayu. Siti megak pengawak ke dekat dia tu kena 19/9/2026 hari 6 dia bisik dia tu hanya pemimpin bersama rakyat di dekat dia tu berumah abu nangasrian baliah bagi menua Bukit Mabuang di Kapit. Jadi pengawak tu ialah antin ada penangguh dekat diguluk yang berhormat Dato' Wesson Uga Anak Kumbung ianya Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Okey, udahnya mega bari ke sebaka muak ke pagi bisik dia tu pemimpin bersama rakyat mega bak rumah ajut nang semawang bali kena hari ke sebaka 19/9/2026. Okey, sama mega dekat di Guluk yang berhormat Dato' Wesson Uga Anak Kumbung. Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Kita nguyang agak berita ke Siti Tua Mega hari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit ke Naya Seluruhan Wisinga tu nya jualan ramah medani bergerak. Jadi tu peningan mayuah kalai bisik beberapa itik hari bulan ngau mengandu ke udah dipilih nua ngatu ianya jualan ramah medani bergerak kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah dia pengawak jualan ramah medani dekat dia tu pekarangan tempat letak kereta atau ke alai parking buat nangga entawau hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nya 19/9 ba entawau nangkan kenya mega 20/9/2026 hari minggu dekat tu ba rumah Lipin nanga Banyau pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai udahnya mega peningan mayu ba hari ke sebaka mega 20/9/2026 hari minggu dekat dia tu ba rumah Sebuang nanga Merama Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 25/9/2026 jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu ba rumah Abu Selutan nanga Serian Batu Tunggal Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Hanya sekedar hari palan do jualan ramah madani bergerak ke bisik dekat dia tu bawa genap itin do ke bisik disebut aku tadi ngamaga hari bulan ke di padahau. Jadi ngarap ke kita peninggal mayuh ke semak do ke disebut sama mega bame uliah ngamik ke ngau sama mega berjual berbeli ke barang bawa jualan ramah madani ke bisik dia tu. Okey. Ke sekali itu megak peningah kita terus nguyang ngagai program ke megak bisik dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 ujung bulan tu ianya ekspedisi Bukit Mabuong edisi ke 2 tahun 2026. Jadi bas rentang ekspedisi Bukit Mabuong tu peninggal mayuah yang kita ke dekat ngau ngeregister di Rempu tentu ya tu udah dibuka au. Kita ke dekat ngau jadi aku megak berkongsi ngau mimit sekedar hari pecalai program ke dekat dia tu luar maya telak peninggal kalai kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 dia pukul 7 pagi no ngeregister di Rempu bala sedak ke ngau pa ekspedisi Bukit Mabuong laban semua sedak ke ngeregister tu tentu ya sedak ya nama tu automatic deh ngau berpekit jadi no sedak ngeregister di Rempu nangkan kenya sedak dekat dilepas ke nitih ke kategori lebih lagi kena 25 bulan 9 2026 dia kategori nama tu kategori komuniti Bukit Tuno dekat dulu lepas ke Indo ngau lelaki jadi pengawak dekat lepas ke tu ialah hanya yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai kang lepas ke peserta bagi kategori komuniti Tuno lelaki ngau mega Indo out lalu nangkan kenyang mega terus nyuak ke prize ngagai sidak ke menang. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 dia megak sama hari pagi pengawal ngeregister ungkup sedak peserta bagi kategori terbuka lelaki ngau induk lalu megak sedak dekat dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bagi kategori dua itik kategori megak kategori terbuka lelaki ngau megak kategori terbuka induk lalu udahnya sedak dekat nyawa ke prayes ngagai sidak kemenang nyak berkau ngau sidak ke dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabuong untuk peninggal mayuh tentu ya dua itik kategori hanya ungkup kategori komuniti tuno lelaki ngau induk sidak tu mesti orang dia empu bahas tentang kategorinya lalu terbukanya tentu ya untuk tau ke dibuka ngagai semua kita ke dekat ngau bahas ekspedisi Bukit Mabuong. Okey, ngarap ke mega ekspedisi Bukit Mabuong kita iba edisi kedua ke sekali itu mega nerima sambut ke mana hari bala mensia mayuh nangiranya hari kami kapit pu tau ke kita ke di luar kapit mega tau ngeregister di Rempu ngau berpengawal ekspedisi Bukit Mabuong ungkup ke tahun tau tahun 2026. Okey, nyak ya peningah berita kuliah dikunci kaku bawa kita ke sekali itu berita Bataraja ungkup ke sari itu ngau nyak boleh baru angkai DJ di konti YFM. Terima kasih ya.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara. SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, peningat mayu lah. 45 mil pas pukul 3 ngalih hari lagi. Ya, sekolah jalan kami bawa rentak ngalih hari. Jadi ngalih kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Banyaknya kita mendiang ke kami ngena RTM klik. Astro. Terima kasih lah bila wifi session ke menindang kita. Isi sekedarnya madah hujan. Oh, untung lah ya. Kelebih lagi bak meluan ya, jula hujan. Ko pitahong. Lalu pihak megak. Inapeng bisa madah ke di betuang megak hujan ya. Mana emang berkenyak kena muai sekedar sebun kita ya. Ke sekali tu aku dekat ngenang utai kedekumai Smart TV. Yang itu nyadi ke perengkap bantu kena ngajal. Di sedang dekat negap kaki acara belajar nembiak sekolah di menua pesisir kelebih lagi ya. Pihak Kokaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abang Abdul Wahab. Madah ke bala pengajal uliah ngena TV-nya mantai ke video pihak megak grafik gambar serta mayu macam utabukai asiari digital dikena nerang ke situ-situ topik ngau megak ngau cara keterang serta silik agi nanti dibanding ke ngena bub teks ya nyak cara baru dah tau. Lalu Smart TV mega merik mayuah pilih ngangkai pengajal ngenatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. Jadi 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebelah ujung tahun tau ya. Lalu pemanah ngena Smart TV mega dekat depan siak sebelah berunding nambah ke penyampau perengkah gunanya ya. Nyak tadi berkawan utai kedekumai orang Smart TV kena orang belajar kemayari tau ya.

0: madangin balo. Tajak mi aku lutut. Mayuh tak nak temu aku. Kita masih waktu. Untak kita. Nada uli kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nada uli.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi. Punya tinggi di mesti belajar. Eh. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nak nak jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi. Tang tinanam dah lah aku kaku. Hanya kita itu ndak tahu ndak mulai. Kai enam mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku sudah PhD kunggai mendak belok kita enam makanya.

Ya, peningat maya pukul 4 terlegik. Dia kita dekat bergulai dengan aku buat program berpantun. Yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun udah di TC Radio nak patut nak ada di rumah ana. Laba hari dia yang harap ke maya ya kita berpantun sehari tau. Dan sebenar berpantun dia aku dekat menindang kita ngau lagu dari Elezon Awit. Pangan baru. Lagu Anderson Galai ke benar ya. Berkikis bulu betis.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10-2026.
1: Program Aram Berpantun YFM.
2: Manya amai burung acang, nangka sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang, anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tasya dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah terukat, rarap atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang nak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
3: YFM 101.3 MHz.
4: Pagi ngisap tuku yuang, salah hari, bisa orang kincap hidung.
5: Hapui, kincap. Ai ciro di naga seribas, ukai aku nak balas.
4: Yes, pecah kaca belah gelah, tok ya tumbuh spring 16.
5: Yah! Jangan, akai jap, dia jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuh belalai, dina.
6: Agi belalak dekat berpantun, aram main dengar ke program Aram Berpantun, bawa awak rentak ngalih hari di YFM.

Ya, nak belasai kita udah datai awak jam kedua. Kita mulai buat program aram berpantun. Berpantun lah kita bala peningah ya. Jadi ya guys, bala peningah ke dekat berpantun. Arus telefon kami nadai berubah. Dua itik arus telefon tak dikena kita telefon dengan kami. 082-258-634.

0: Selamat Petrus nak berpantun. Sikok hari peningat kita ke landik berpantun hari Indonesia. Jadi kita ngarap ke Sarita Bisai meh ya. Lalu mega Kak Ninga kita hari Limbang. Lalu Miri ya, ni orang Miri. Pihak mega bintu lo orang muka muka tau pada aku kat sesemuan lah orang muka pihak mega hari Sibu orang Sibu muka nak lalu orang hari Sibu orang Selangau pihak mega di Lubuan tau ni orang-orang Lubuan tau ya ngarap ke kita bisa telefon lagi kita yang ningal siapa kini peningal kita ke terubah tau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Oh, baru ya
0: meterubah
1: ya Mia tu
0: hari kapit. Oh Mia, Mia keterubah kutai Mia dah suah Mia ne.
1: Nak kalah terubah selalu
0: dudi. Dulu telefon sari tahu ku dah nyam Mia ne.
1: Ya, okey. Ya. Hujan kami di tok tak ada DJ.
0: Mai lo mak menua hujan dengan aku bak kapit bak dini kapit hujan, julau hujan, betul wang hujan.
1: Au, mana hari malam tak ada hujan.
0: Au, kena muai sebuah ne.
1: Ke mai mimin. Au, ai bataragam.
0: Au, amat ne.
1: Ai selamat to langkang.
0: Au, uliah berikan ne.
1: Ikan sige sama apa bisa. Au, na mai yang baka selama.
0: Au, nanti de tiap hari nguliah kian nyun nadai agai mi, nyun kap pupus mi ne.
1: Ya, nak ada nama pupus air kita tu sungai tu besar.
0: Dini dah tahu Mia Batamu?
1: Berapa Batamu?
0: Mayu orang dia Mia?
1: Dia tu kurang ya sih, dah ada mayu pulai. Lama kami dia tu ni musim buah deh, mayu buah kami hari menuan di mungkin mayu.
0: Menuan bisa nyawa buah?
1: Tak, sikit tak. Perengkap piring dia jual aku dia.
0: Ya,
1: jual pakai subak.
0: Okey, pantun kita ini ya.
1: Pantun, pantun tu, pantun puji ngagai apa kilat.
0: Apa kilat?
1: Ngarap, ngarap
0: dia
1: bisa ningam itu.
0: Oh, apa kilat? Dah nak tutup dia ada apa kilat? Dinga dulu apa kilat?
1: Dinga ada apa kilat tu. Pantun puji ngagai dia. Amat landi sida nike pon sukun. Pon sukun ditike lebat buah ya. Amat landi apa kilat tu berpantun. Pantun ditusun mana bunyinya?
0: Dinga ada apa kilat? Gemuk hidung apa kilat?
1: Sikit tu lagi DJ tu kena serikat fungsi.
0: Apa ni?
1: Okay. Tak ngasuh ya hanya pansu lama-lama udah kini mesti dah tu dah bengkrap sama aku.
0: Udah nanti lu pegai mic cagat tinggi udah bengkrap ya.
1: Ya meh, so ya berketuk bunyi ya. Kijab-kijab api sepepat, terbaik tinggi bakpun sukun. Sini nuan semua kungsi serikat. Selamat nak ninga kita berpantun. Ya, jamai dulu DJ. Terima kasih au.
0: Au, sama-sama. Okay. Nyak tadi Mia. Ya, nanya ke sidak ke kunci syarikat. Ya, amat nare. Nare tahu orang ke kunci syarikat. Nah, udah bankrupt. Bunyi ku ya. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Demen tau.
0: Jauh ke Mimi ada radio au. Ini bergemuangnya. Okey, hari ini nuan wai?
2: Hari dalat.
0: Orang dalat. Okey. Minggu ini tak ada bisa pantuan?
2: Pak, bisa ya.
0: Okey, dekat mana pantuan orang?
2: Bisa ya, tak pantuan.
0: Terus ke dia?
2: Tujuh aku bapak kilat.
0: Apa kilat? Apa kilat? Dengar dia apa kilat?
2: Hari muka jalan kamatau. Atau dah lama makan hujan. Susah amat kena berobong. Nak tu terpedak orang dari luar.
0: Okey. Lagi apa kilat nyawat? Ya, apa kilat orang dalat nuju ke doang ya? Tak ada Mia ke? Tadi pantun puji hari Mia. Jadi kita terus mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello. Orang Rindon tadi je.

0: Orang merindun. Nama berita kita mesti ramai, kita cerita orang merindun.
1: Nare ramai di Jenada ni.
0: Ngau pihak ni, aku ningga bisa tadi buat lubang tu bisa ni. Bisa pengalami dia dengar aku tadi bisa melatih pagi tadi nyebut.
1: Ya, yeah, dah nemu.
0: Rumah Rebecca. Rumah Rebecca ko.
1: Oh, kam mai.
0: Ah, nemu nuan rumah panyaya.
1: Aku dah nemu di jeng eh bulat kedai.
0: Oh, okey, dah sedia bantuan eh.
1: Auto nuju di je to.
0: Nuju aku okey terus ke dia tuju mai. Hmm.
1: Aw Dani, Dani aku pagi. Ni tu tak nampak, nampak dia salah.
0: Apa? Apa lemun kecil pia?
1: Aw betul betul tu.
0: Okey.
1: Dani aku pagi. Baru aku bisa ngasai kasih cukup gagal. Meda dunia tak manca terang semua. Amai bisa aja kangau nuan dara. Nuan tu meh mensia. Ketau ngempuh. Jumbar DJ pemerintah dunia.
0: Apa?
1: Nuju luar tu DJ.
0: Apa abang? Abang gemuk hati aku.
1: Gemuk hati lah.
0: Nolah tinua. Nolah tinua aku labarnya.
1: Nah, itu kita dari DJ.
0: Oh.
1: Laju-laju ke terima mutu. Lalu tertuju ke Madang Paku. Lalu di pusian kangen. Baru dia bisit kincit mimin.
0: Okay.
1: Aku minta lagu DJ.
0: Lagu nama.
1: Aku mau api pengerindu. Deba Wilson gak sila pilih. Ada kerja lu masih enggak deh.
0: Nanti bisa lagi aku menebah ya. Nama tadi lagu nama. Aku mau.
1: Aku mau api pengerindu. Deba Wilson gak sila pilih.
0: Oh, nanti ada lagu buka ya.
1: Sukati. Sukati.
0: Oh, okay, bye-bye. Salam orang merinduan.
1: Sama ni jadi sama Arab ke gerai, Arab ke mujur.
0: Okay, bye bye. Ya, nyak tadi orang merinduan. Upai direk orang merinduan, mau pantun. Ya kita merinduan, anan lemah berpantun kita. Nak patut balap ninga bukai alah laban orang merinduan. Ni kita balap ninga bukai. Apo tersunyi tau nak patut hari diau nyu diau ke mulut kita ini ya 082258634 082258633 ya pada peningat kita di strata menua kemudian mendiang kami apa kilat ni dek pihak maga Robina lagi mah lagi Robina nemu aku Robina sikit bisa lagi. Ina peng, pihak bangga tuan rumah, tuan rumah Ina cuan. Ni siapa lagi? Rahim. Rahim kita, Ina Erik ya. Kita tahu telefon ngaji kami. Tangkit sebenarnya, ni ngaji ketemu.

0: berhentak sentimental ke di sada Jeffrey Teguang ya. Yang dengar gai bala peningat kita ke agik dekat telefon kami ke dekat berpantuan ya 082258634 dibuka ngagai bala peningat kita. Kita nyawet kangau peningat. Hello.
1: Hello DJ, sama lemai.
0: Sama lemai. Baru dah ni tau pelabak ko?
1: Tak, aku tak dah ni. Belum agak. Agak benang kait gitu.
0: Oh, biar apa sebakar mah subak lino aku ngain. Datuk nah, ngai nyari. Nyai nyari lagi jari.
1: Ha? Wait for the gun, wait for the mod.
0: Apa ne? Au. Au mana mama bekenya? Au ngarap ke terus pajau kenya?
1: Iya lah.
0: Ke dijualnya?
1: Bisa orang nempah deh bala sida pakai induk misi ke kerja hospital celap ku sida ya nyak ngagak kadigan.
0: Oh pia au landi ba pengawaknya nu ane
1: rindu lah
0: mayu eh mayu ada rek gagak nan
1: ndak gak tentu mayu dah bisa 2-3 lembar pia
0: au
1: lawan sida aku baru start ngagaknya deh je
0: au nunak
1: nah, lama ngagak ya
0: nunak buapnya neh.
1: Bedak bak Pinterest, bak apa namanya tak YouTube.
0: Oh, lepas netop nanda dijual orang buapnya, ne?
1: Nanda, aku nyawa katnya ke aku ke Semenanjung untuk tadi ngegak bak book access, tak nama book access, nyebut saya bak besar dari popular bookstore nya DJ.
0: Oh, nanda
1: ya, nanda ya, nanda.
0: Ya, keliak bisa keliak. Mayu orang berjual ke buap. Nah, buat kait. Nya aku nganyu ngai ngait lagi nyo nak nemu bekeni kak ngagak lagi.
1: Laban orang dia tu nyo minat utai bukai deh.
0: Au nyo berbeli apa sebab pasal ya ke kene ya ke import orang menya. Ta mana ke kait kita impu puah hati ge ku deh.
1: Ya.
0: Au ketrubah ya pantun ai.
1: Au tubuh ya meto.
0: Au terus ke dia wai. Nang nang awak nya wai. Paju ke dia au.
1: Beketo ya DJ.
0: Au.
1: Maya bapangan nang rindu besari-sari. Semua cakup mana didinga.
0: Aman.
1: Ti udah jadi melaki bini. Cakup tak ketemu bininya tusah ka ninga. Namanya kenya ya DJ.
0: Eh sigi bekenya ya. Au nanti mula madu penglino mak semua mana magang ngante udah berpuluh tahun kak meda ya. Di luar nak begulai ku dek
1: amai
0: ya
1: nanti ke pasar you go west I go
0: amat cikok babelakang cepat bermua aku masih nak nyamai belaki ku tidak ya.
1: Nyak lah ku madah ke nyak baru-baru balas bekas-bekas tudun ku.
0: Anang kaki ya.
1: Madah ke kita. Anang ngai ku kasut kita belaki. Tapi ya suku aku.
0: Iya. Anang kalau kak kaki. Lama kita tu udah ya deh. Udah dulu ngepuan ya.
1: Ya.
0: Okey.
1: Di mana-mana pun sama.
0: Sama. Antek 10-20 tahun lah. Berubah utai lah.
1: Manis masam aku ya DJ.
0: Amat betul bunyi kenyo kudai wai. Okey ana jerak bantuan au.
1: Au thank you DJ.
0: Okey bye. Anyak tadi benua ngayet bala peninga kita ya. Aku kan nah pengawak ngayet to. Tan jari de to tunjuak to nyunga jadi ya ge. Nyunyo kering de to peninga ya. Bapa lama nak ngayet mai aku darah subak. Kakunya tadi. Ya kita ya terus bukulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya mereka selamat lemai. Selamat lemai.
2: Selamat lemai. Selamat hari Malaysia.
0: Ya siapa ngaku beranawai.
2: Aku tok cikgu Derip.
0: Alah pengajar. Nanda yang ngajar sehari itu ne.
2: Kayak aku dah pensen.
0: Ya udah pensen lah ngamak. Tetap. Tetap nikah ngau pengajar.
2: Aku tau dia tu udah nyadi penyanyi dah. Mula nyadi penyanyi dia tu.
0: Apa ne? Bisa udah ngagak lagu wai?
2: Bisa lagu ku. Nanti boleh di nebah lagu ku lagi boleh.
0: Lama lagunya?
2: Aku tau Bidayu aku tau.
0: Lagu berlagu Bidayu lah.
2: Aku ingat keseniban kak. Lagu Aku Mepencen.
0: Ah, aku
2: boleh di nebah lagi. Aku Mepencen lagu Bidayu.
0: Aku...
2: yang kaku mayo orang Bidayuh ni ngak
0: mayo sikit mayo ya sikit amat ya bala peninga Bidayuh kita sama lemai tau siko ada penyanyi kita belum berjakut ngaku tau ya okey
2: aku pantun
0: apa pantun ya mewai
2: aku kebon ngamik buah empasa. Buah empasa cuma seguni.
0: Okey.
2: Aku terperasa aku terperasa kenapa?
0: Hello?
2: Hello. Apa nak ingat ke?
0: Apa anda bakinya ya? Dah nak tulis tarik.
2: Bedau tulisku.
0: Oh, lagi udah dan udah
2: aku lagi. Aku terperasa ke Tegal nak nyadi bobini.
0: Apo?
2: Enggak ujung ya. Tok pantun tunde aja.
0: Oh, nyaja.
2: DJ siapa atau Nancy dah?
0: Iya, DJ Nancy tau.
2: Oke, okay, nanti boleh nebah lagu lagi lagu Bedayu. Oh,
0: lagi kumiga.
2: Bisa ba YouTube.
0: Au
2: di promo ya.
0: Nanti bisa bazenon. Uliah mako tanya lagi. Napa
2: aku AKU aku MUH MUH MUH
0: MUH
2: MUH
0: MUH
2: P E N.
0: Ya pencen. Aku MUH
2: pencen.
0: Okey.
2: Terima kasih DJ.
0: Sama-sama pengajar. Hanya tadi siku hari pengajal kita Bansa Bidayuh. Ya peninga kita Bansa Bidayuh jam ke dia tu. Mayu Bansa Bidayuh mendiang ke YFM. Terima kasih. Ya. Ya kita nguyang agak peninga kita. Hello. Hello. Ya. Siapa ngaku beranau?
3: Ini orang miri
0: tu. Orang miri hanya bagus, bagus. Mana orang miri bisa berpantun? Keturbah ya orang miri.
3: Suara selalu tu.
0: Iya. Siapa nama nuai? Orang
3: miri tu.
0: Okey, terus ngapantun kita ya?
3: Ya,
0: begitu ke?
3: Anak sulai terbaik Malaysia itu bunga raya. Kau kau ngai ke nuan wai nuan jauh di mek di hati jauh di mata.
0: Iya, kak pengai bekinyak mi ya.
3: Iya, tak sitai ah.
0: Burung
3: pitu terbang lapu-lapu ingat berperugung pun panyun. Nanti nuan amat bisi hati rindu. Arab lo kami berbalas pantun. Ini aja DJ.
0: Iya, sama-sama. Okeynya tadi peninggal kita hari miri. Ya, telefon kami lagi dibuka ngagai bala peninga kita. Ya, lagi berkijap-kijap ya. Apa telefon kita. Terus ngelengau peninga kita. Hello.
4: Hello, selamat lemai darah.
0: Hello, selamat lemai. Robina, belum gawak tu, Robina?
4: Nadai, bisik.
0: Nyak nebas tu. Oh, pia. Oh, pia. Nenek gawak cerita ni.
4: Are Malaysia
0: to. Amat arwah ya nak gawa tok nebas. Amat bagas Rubina to. Nak kala dia Rubina to pada ko. Nak
4: rindu mainat aja mue buri.
0: Cukup rindu ke babas Rubina to. Ngande pasal ngiga lawak nu satu Rubina.
4: Ya, dara kate dan nemu dara.
0: Nah, aku to sikit lama udah begulai ngode. Mhm.
4: Oh,
0: iya. Okey, terus ngau pantunan, Robina.
4: Tuk ngagai apai nitar, ngwapai guntur. Okey. Lemai hari penangsa lalat, boleh sijang betungak mua. Nuan dia tuk lawa mai apai kilat. Laban udah berjuluk, tuk bujang menua.
0: Apa boleh? Oh.
4: Oh, terima kasih, darah.
0: Okey, nyata di Robina. Ya kita dulu berperinang pelinga. lagu ni orang merinduan tadi nada lagu kada pinta nuannya tadi wai oh. Siapa nama wai nya tadi aku pun nak na ingat siapa nama ya tang aku nebah lagu Wilson ngau cara pilih lagu bukai kau okey ngarap ke terperinang ne anan ini yang

0: Ya, ngarap ke terpantut terpantut hati apa dengar merinduan tadi ne. Tajak pen lagu ke benal ke bisi di bintang tenadai dalam zenon kami ya. Tang lagu bukai, lagu esen ngau saya pilih ke bukai di tebah ko ya. Ya, kita mulai ngau pendengar kita. Hello.
1: Hello DJ, selamat malam.
0: Ya, ya, apa kilat ne?
1: Untuk medah di Rora Betuang.
0: Siapa?
1: Ura Betuang aku tu.
0: Ura Betuang ku tai.
1: Mulai senang ngalau, mana nemu.
0: Okey.
1: Awak nak penting rubi tu nah.
0: Mai mau orang nuju udah dah.
1: Tu malas nuju matu nuju rubi noi nai. Pindai sikau mia just pian semua lah tujuh mangga.
0: Au dingan mana mana. Mhm.
1: Nah, ada layan kau di tuan kurang kau tu.
0: Okey.
1: Layan kami pelajar. Dala dengar patang patang lemak mangkok lalangan perahu keram patah kemudi. Nuan higo panas malam pancar bulan nok peduli. Aki bari jemboi sari tanak minyak jadi roti. Anak nurut pendeka hati ketawa dulu nyabak dudi. So malas pancemia tadi nuan pan kura lebih lanyak nusud lepa pantun. Nato liwar aku liliah asai tenggelan lebuan timun atau penudi itu juga hilang-hilang sebatu belang munyi timang menang menyayo suruh Sarawak tanah jalang selamat hari satu Malaysia.
0: Okey.
1: Suruh jalang celum burak bintang garis pedok terbaik anak takut dia di Sarawak di CGPS jadi terbaik. Malam hari terang bulan bulan pegari penemu kebuang. Iga pancar panas malam masalah gawari penyanyi gerbet gawang gegar gede je. Okay. Mana banyak lagu buka iga. Okey, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Ya, selamat mai. Banyak tadi peninga kita. Ya, kita mulai ngau peninga kita. Hello.
2: Hello, hello DJ. Selamat malam.
0: Selamat malam, wai. Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Tu amoi hari Sri Aman.
0: Ura Sri Aman. Lau gagah mati ningau. Baru ni kadang-kadang ngajak Ura Sri Aman tu kat berpantuan ne.
2: Ya, tenggelam timbul.
0: Nai ngawaknya. Nuan ke ngari Sri Aman, wai?
2: Uli ya, wai.
0: Ura gengai ne.
2: Ya, ura gengai.
0: Okey, terus ke dia, wai.
2: Okey. Buah manis, buah naga. Di empat mana, bak lemai hari. Selamat lemai bala peninga betimbal pantun ngerindang hati.
0: Apo pandai na tau. Okey, landia.
2: Okey, tau dak ge. Bajet mua induk dara. Landia amai beranyam tikai. Selamat hari Malaysia semua. Besawup negap ke menua kita.
0: Apo amak landia dah noi nama nak ali subak pantun wei.
2: Baru dua kali ku ngau bepantun ba radio.
0: Tiwon pun maneh na di dinga.
2: Kala ku suba mayagi sekula suba.
0: Patuat lan nia ne. Telo bepantun ngau kami wae.
2: Okey, harap aku bisa hari bisa masal besar itu hari cuti ulah aku ninga.
0: Amat nya. Okey, terima kasih mamanya wae. Nya aja nya.
2: Awalnya aja,
0: ila
2: minggu baru lah,
0: uji
2: baru
0: ga. Okey, nyata tadi peningat sikit contoh kecukupan lah. Cara yang mai pantun nyak betul. Engkau ya tahu suah berpantun ya. Ya, kita ke empat nemu pantun tahu belajar dari peningat kita dari Sri Aman tahu ya. Pihak mereka hari apa kilat, hari silat Robina. Ya, kita terus mengulang peningat kita. Hello.
3: Hello, nama lemai baru, Dara.
0: Okey, Robina, pantun kita, wai.
3: Ya, ke England, Nginabilon, Asia, pulai ke rumah. Terus mantun. Sama-sama kita cuti, maya hari Malaysia. Ya, ke kita semua bala pemantun. Ngagai kaki lima ku nukar kuen kena meleh sebatang nganggup aku minta lagu kuen coba tajuk di sanggup aku. Lagi pandang arah darah.
0: Okay, nyak tadi Robina ya.

0: Ya kita lagi bisik mayu awak dulu lah kita ngenatai ke pantun kita ya baltinya ya. Tulis ke kita lumul telefon 082-258-634 atau ke 082-258-633 kita bergulai ngawa peningat kita. Hello.
1: Hello, siapa ngawa Rik?
0: Ya, siapa ngawa aku beranau?
1: Stanley Madi itu hari kampung Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Orang Semunjan baru ya aku ningat orang Semunjan atau berpantuan ya.
1: Ya, enggak lama kini nih ada singgah orang bawa pantun.
0: Okey, tap kak ninga pantun kita hari Semunjan kak.
1: Okey, pantun kita ya, buka kengali hari itu menyita. Buan tekai bermarindai, ambil sigi sumai kelawak. Okey, ngai ke bamai koratuai, koratuai tu kamai mudah ngantuk. Okey, nyaja.
0: Nyaja, okey. Nyak tadi mudah mengantuk aku ya. Amat nyak Robina. Ni peningat kita hari merinduan sawat nyawai. Ya, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Malam mai baru.
0: Okey, Robina.
2: Pagi hari ngumpul buah pile dan ini hari makai buah nanas. Aku daripada nuan cukup ngemelai. Nadai lalu, nadai ngasuh nuan lalu manas.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ya madara.
0: Okey.
2: Auto ke dara.
0: Mm-hmm.
2: Sama ke bilik muda cerita katuan ngajai ngagai kedai melihinga arep ke mana semua lekap pantuan ke di pansuat bala peninga.
0: Okey.
2: Alai ku nebas saudara nade itu lain.
0: Oh pihak ne. Okey. Nyat terang di ngaku tadi Rumina. Ya. Ya kita berperinang ya lagu ke bisa dipinta apa kilat tadi lagu dari Gilbert Kawang.

0: Ya, kita lagi apa program Arang Bepantun buku lain ngopinya kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai Dara.
0: Okey, selamat lemai Arwina. Terus ngopantun.
1: Anak Cina.
0: Terus ngopantun, Wan.
1: Anak Cina ngerang lada datai di umai mantun rumput. Terus amai hati di dada. Di perak nuan, asai kak luput. Dia merak kita di Dara.
0: Oh.
1: Kita udah tujuh ke ngagai apa kilat. Berjalan ke tamu melai rembai pagi hari nyumai salai. Anang nuan ngumai aku nyadi ke amai. Laban aku nadai bamai lalai. Au, apa kilatnya Dara?
0: Au, lagi ya malah deh. Oke. Hanya tadi Robina malas pantun apa kilat. Iya, bala peningah. 15 minit lagi kita segulas jalai program berpantun. Artinya akik bisa main wawak nul kita ngenatai ke pantun ya. Ini ngarap ke bala peningah kita akik telefon ke konti sudah kita ningah ke berita nasional dari bilik berita Kuala Lumpur pukul 5. Jadi pukul 5.30 Ranau Ruai. Ya, kita buku lain openinga kita. Hello.
2: Orang muka.
0: Orang muka. Janang tau. Lama aku ya.
2: Lama okay. Dah. Oh, lama dah nak. Mana orang tangan lah.
0: Oh, patut dah. Patut lama nak pantun.
2: Tau. Malah pantun orang pakai lah. Tari. Yang lain tinduk tu air.
0: Oh, kena sawat nuan dah.
2: Tau. Asap melap nyati remeng. Bulan keleman serumah petang. Ngasuh kulu boleh jelu munsang. Inuk tuai aku ambil. Inuk biak. Empai silau. Dulu pulai kasarang.
0: Okey. Hanya tadi janang ya. Peningah kita hari muka baru ningah orang muka berpantun. Ngelamak tu orang muka sikit. Jago apa pengawak pantun tu ya. Kelebih lagi balas sila Rosliau, sila Inando, ya. Nah, di ini no sila tau, ya. Ina Lobo, di ini no, nuan Ina Lobo. Pihak mereka peningat-peningat kita ke Bukai, tu rumah Ina Cuan, Ina Peng.

0: Ya, mai orang megak sari tau peningah-peningah kita ke nak kalak bantuan berpantuan ya. Okey, kita bergulai dengan peningah kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa tahu sini ngenang tu ne? Bunyan sini ngenang.
1: Bunyan semalam.
0: Ya, bunyan semalam. Okey, terus ke dia.
1: Pantuan menuju Mia tau.
0: Mia, dengan mana Mia?
1: Nuju Mia. Mia. Au. Nurun jalo ai pasang. Ulia undang sama jalo. Harap Mia ke ulia ngau kruke cocok nyalang. Lapan subo da bulia lumo dua. Apa dia?
0: Ya, nomor dua amat. Ya, baru nomor aku. Mia bulia nomor dua. Apa Mia? Yang harap ke Mia tahun yang baru kenyak munyi kian eh. Ya lah ni diri Mia berlagu kan seminak pantulan berlagu nama sama Mia tu ya. Ya peningat kita eh. 082-258-634 082-258-633 ngai kita ke dekat berbalas pantun ya. Mak Cagat udah nanda agennya udah bankrupt syarikat Mak Cagat. Ya kita berperindang baru ya.

Iya, nya tadi lagu ke di by Alison Awit. Jadi ya peringa mayu jam kita serkat nal laban dekat mere awak berita nasional. Jadi ngaki kita ke dekat berpantun lagi berkijapnya. Minggu baru mau ulihlah minggu baru tak ke dulu meh ya. Minggu baru aku dekat bunglain kita buat program berpantun. Simpan mah mayu pantun kita. Minggu baru kita bertima lah. Laban jam kita nyokap pukul 5. Ya, sebentar kita ingat ke berita. Ingat lagu ke dibaik Jacqueline Jones.

0: ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas, di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, bot sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA, skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 16 Serbulan 9 dalam tahun 1989. 6 ikut pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi babidang kepengakapan. Sebedaun nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kau mengagap pemutus bah sekedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bah perkara nyadi tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, mengatur program, pengelandia nyumai setengahan keteladan timana ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuat kelencana ngau city pikit ngagai penerima bas semengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu, ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Choi Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemuju raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyari tuai pinya di pemuan berguna lebuh nempak sasiah ngau penyulut diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

dekat Main Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Ianya tadi lagu ke di bayi Gwen. Cerita lagu ke di pinta Ana Tessa ngau mega Peter ya. Jadi peringat mayu nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngeli hari. Lama udah tau Matthew Abu dekat bergulai ngau kita bawa sadar lemai dan sebenarnya bergulai ngau Matthew Abu kita dekat ningah ke Randa Ruai Siti program ke dikeluar ke Monica Midi ya dan sebenarnya Siti lagu kedibai Heli pelakon kena ku ngujuang ke rentak ngali hari kita cari tu 16 hari bulan 9 otong mumpuk dulu aku bye bye.

0: Nama lemah ucok, nama berita cerita. Ini kita tuh baru udah gerain, yang tabi yang baru gak akai, akai. Nggak pedih batu, orang pedih kaki. Lama gede baik bala ucok, mendak pengami hari Malaysia, bapasa kanyua. Cukup ramai ucok, kami ditau. Kaki ini kita tuh jauh kemahe, besar kaki gajah ucok. Udah tua itu, main apa media ya ucok. Nih mesir, nemu mejai inti, udah lama kena. Ya ucok, ngenang pengalami gak kari. Cukup rindu, hati meda udah berbaik ke menira Malaysia ucok. Ya nak berasa kaki pedes ngemata kurang berjalan. Bala main wah. Nah mukai. Nggak begau. Laban sangau kai sangau tu. Lagi ingat kita dulu hati sangau ke Mekir. Tau ke dekat Melayu Kresa. Bilik bakar sofa. Meja. Mbak tanyuak mall. Lagi ingat kita. Ya. Sama-sama kita ini ingat kampung cerita sangau gila. Mekir orang tu cok.
1: Dalam itu pergi perjalanan, pergi kai pasar konyok juga. Sama itu bandun kereta, itu sanggalah. Sama pergi bandun punya kereta.
2: Hei, asal ke depan tu kula. Laju ke, mai. Kereta bandun, bandun juga ke kanak kereta tu baik dari. Datang bapak saya dia lagi. Kadang tak ambil sebab ke mana angkut. Kita beli orang.
3: Eh, sabar ni sangau. Dek ke berumban aku ke debaik di berumban. Akai, akai. Nadai kanyuk mallnya bangga lari lagi. Te sida sofa bias lagi. Kati aja mari. Mija ke beli dek. Te nak. Kanyuk mallnya sekali beli dia lagi ni sangau.
2: Kalau gak jakuk dengan nyuak aku banun. Nanti aku tak cuba. Nak balang pengelindau. Ah, sikit jadi ngawai pergi ku keliak punya lemu dek. Mau tena leh. Ha? Tangkup aku. Aneng gak kanyuak muanya. Pasal kanyuak batang. Kanyuak bukit, kanyuak sungai, kanyuak. Boleh aku beli magangnya. Okay. No lon lon. Ah, ha. Ngau tidak pengurus hati yang datang rumah. Pen. Boleh ama beli aku. Pamang me kena nyaga bala sidak kamian bala sidak janai aku nah
3: pe raya gede tersangau sangau nyumunyi cerita piramli ke dagang ke mensia de kamli sapungulau sida tu rumah eh nyok kada te pasak kanyuak tu atu sangau aku nyinggah ke de bamua kanyuak mua nyajak lagi apa aku ka terus ke hospital lagi de ngiga minum bisai apa pasak kanyuak dia. Engkau dia pulai lagi kan umpah minuat. Ngiga minuat deh. Aku tu nak lama je tu lagi. Udah nganjur barang ke hospital lagi. Lalu pulai baru aku.
1: Sampai sudah kanya mall kedu. Sanggup pun cari jalan-jalan makan ceri. Tapi bukan-bukan itu jalan-jalan cari sofa serkaun Malaysia satu hari juga.
4: Di ni ura berjual sofa jemari ko jilap mana? Oh, mai wah amat ura saya tahu. Nak tahu pemisi mimi? Sama dah pemisi hari Malaysia, betul dua silap tu ke pasar kanyuak. Uji pemisi ke Beketuk, tinuak di rumah kita ni hari ke sifat-sifat buat pasar kanyuak. Eh, ngerepak ke pasar kanyuak je silap tu. Eh, asai ku nian kedai. Berbeli ke kereta bilik kemurahnya ku gilap. Lama ini waktu gue ngutainya dia. Apu, sampai 700% diskon. Akak suku malang. Nama nyak suku malang. Nyaga kedai dengan dia.
1: Oh iya, sangat. Welcome. Welcome to my furniture workshop. Oh iya, sangat. Kamu ini janda kayak temui kanyo. Apa ada macam sangat? Oh iya. Mau sini datang mal kalau mau beli sofa baru kah? Itu katil baru kah? Makan meja baru kah? Itu sofa ada baru. Off-roofnya.
4: Apa udah ik kenyua balang nyapiak tunggu malam? Pakai teh aku nemu teh nyua balang tau. Ya mai aku telefon dia aja tadi. Hari aku nak kaki tau. Minta kalau kedai ni dah makai batu ngau sofa sukses. Nah aku tu berumah baban nak temani kediri. Ketekal tak membeli ke kerasa bilik aku tadi. Ya buku air sudah aku tu datang kita. Dekat mulia ke diskaun hari Malaysia.
1: Ini semua sanggau. Ini kawan sepunya. Tokekong lekong. Punya ini. Itu adik-beradik kepada kong kali kong. Perabot ini semua Cina meri juga. Bukan tara India punya meri. Oh iya, saya tolong jaga juga. Saya tolong jual juga. Komisen juga pakai. Siapa tahu marah untung ini hari. Ini hari sangat jangan kaya mau beli. Mana tahu komisen banyak juga. Kasih tahu sama saya. Apa mau beli? Apa saja? Singki kah? Mau beli katil baru kah? Itu meja kah? Makan seramik punya? Ini sanggau. Kamu tahu ini? Ada tahan 50 tahun. Sampai gigi terak. Sampai mati pun. Terak-terak rosamnya. Ini orang kata itu cekap. Generasi tiga. Bagus itu pakai pengantin baru juga sanggau.
4: Dia nak banget ngemelik aku ni suku malam. Masuk aku beli kapia baru. Nyabar rumahnya agak mana. Nak patut aku. Masuk abalah jani tiluk bak kapia aku nya. Eka agak mana abak rumahnya. Tegak kak melik kapia baru. Aku kak meli mija makai batu rumah dek. Waka ke beli naik jilap nga. Nanti uliah. Mana harinya nanti bisa sofa murah ke mana hari naik jilap. Tak mampu beli lagi.
1: Kasih pilih saja lah sanggau. Sini ada pilihan banyak juga. Meja. Betul ada. Meja rotan ada. Itu kerja juga ada. Itu kayu pilihan kayu. Cengah juga ada. Ini dia perbuat daripada itu. Padi juga betang. Daripada subut kelapa je, apa macam? Macam-macam marah. Pilih sejarah. Ini saya tunjuk marah. Seini serva, serva city, diperbuat daripada itu kelapa sebut. Nah, ini tarak mesin jahit. Ini tangan juga jahit. Banyak lembut. Bikin tidur. Itu kalau tidur, kalau mimpi, handsome lelaki, tidur sampai terbangun. Besok pagi, sampai terbangun juga tidur. Ini bagus punya lah. Ini tilam, lumut.
4: Nemu mat, dek ngelangku uang kukai. Jadi gua nuantuk kemarin. Nanti, saya nak mana? Mak masalah adanya. Nemu dek mu jual aku ne. Ha? Membeli ke barang dek. Manis mulut dek. Nang awak manis abak tucum. Anang manis abak usai dempak. Nanti ke bakal usai dempak dah lama kemik manis dek tau. Dek tau mimpi ku usai dek tau ya. Nanti ngenak kaca tu. Mimpi ke Mr. Universe Malaysia John Watson nya. Bergagak ke. Anang ajak remban. Lembuah si galik bak hati baru tu memimpi kedai.
1: Biasalah Sanggau, ini macam hidup mau juga. Itu promosi, promosi tak ke Sanggau promosi. Orang putih cakap, apa macam orang putih cakap, sell yourself before you sell the product. Itu knowledge, itu cakap sales knowledge. Itu macam lah, sell yourself before you sell the product. Itu macam Sanggau, mau hidup mah.
2: Aku tahu kak beli kereta rumah ketiguh mana hakik hari dia beli nak jilap. Kenyak tuju aku. Jika kaku ke mana-mana hau. Nanti lezai ngek ini jilapnya RM5,000. Ngek aku. Nanti nak lebih RM1, RM5,000. Kan diskaun. Ana lebih ya. Nanti kurang hari ini jilap. Ha, merti dek. Tunggu marah. Nanti barangnya 50%. Engkau break dek 60%. Ya, ya.
1: Kotor punya lecemi. Ini macam kak. Orang kau sudah kasih 50% diskaun, lagi meminta komisen apa macam mau makan. Saya bukan toke, saya komisen dalam makan. Kotor punya lecemi.
2: Kemai dek kau leh aku. Kemai ada apa ngai aku kau muda? Ah, dek kak muriah perangai aku tahu. Ha, lagi aku melihat 1.4 ke? Amai ampir. Ha, jambalan yang tebu. Munyi orang ni memang dia bermuah aku tahu. Jika ke aku? Ni siapa yang minta batu? Kemana-mana hau? Ada yang ingat jari.
1: Ya, tunggu sekejap. Ha. Saya tengok itu kertas invoice harga juga lah. Itu jilap punya. Iya. Ini dia. Ha. Itu saya cakap sama lo itu. Sanggau, kemarin itu jilap juga, itu bilis, itu sofa leather punya, itu Kuala Lumpur punya. Dan itu ringgit Malaysia 7,000, sama itu meja makan batu juga, seramik, itu punya 4,000, itu tambah lagi satu, itu katil satu, 500. Itu on the spot. Itu bayar terus. Orang putih cakap cash money. Ini macam lah.
2: Namanya ngemalnya. Udah diskon berapanya suku maran? Beri mereka kasih sayau 1,000 seset gini.
1: Oyo. Cek. Tadi cakap kalau mau mahal daripada itu jilap. Apa macam ini serkaun selepas masih kasih harga ribu-ribu juga. Ini meja batu diskaun 20%. Ini sofa diskaun 50%. Tapi syarat juga ada.
2: Mama syaratnya cukup marah. Dek, anak berbola dek suku malam. Dek, aku report lagi pulih dek, lapan. Terlalu buka bola.
1: Apa mau pulih-pulih, Sanggau? Itu, tiap bisnes, itu businessman mesti ada syarat. Mana ada syarat-syarat polis juga. Cis, kotor punya. Itu, dengar sini macam saya cerita itu syarat kalau. Syarat itu orang putih cakap term and catch this. Ini macam syarat pertama itu diskaun ini satu hari saja. Sebab ini hari Malaysia juga hari. Ini hari September 16 September kalau. Itu Malaysia hari. Itu kedua syarat. Tara boleh utang punya. Itu mesti beli cash. Itulah macam kamu itu beli. Itu mau pergi beli kide. Beli garam, beli belacan. Itu bawang juga. Semua ada ke tauge ke apa. Semua cash. Dan syarat ketiga. Itu tiga nombor syarat. Kita mesti beli itu tiga jenis barang. macam sofa kaset tu, meja makan kaset tu, itu almari kaset tu, itu tiga barang baru boleh dapat diskaun. Kalau beli dua saja apa mau diskaun? Saya apa memakan komisen apa masa? Yes, tak ada boleh pakai dia kotor punya orang.
2: Aku main mama kekarannya. Aku malah terik kemarin. Reset meja batu bisik, lima bantau. Lebih hari tiga menyak. Aku kuat menyak salat.
1: Ayuh, sangau. Ay, apa macam lelu? Apa itu macam? Itu meja sama munggu. Itu set satu. Mana boleh pisah-pisah? Itu macam, macam kamu punya tangan sama, itu kaki lah. Ya, sama juga orang ada dua tangan, kaki dua juga. Bukan juga sanggup ada empat orang. Sama itu macam lah. Kalau ada kaki kalau, tak boleh sama itu tangan, kaki-kaki lah. Oyo-yo, ini mana? Tak ada otak punya orang. Mana letak tak kepala lutut ke punya otak? Ayo.
2: Ini makanya. Mana ada yang aku beli? Kalau buat dengar. Wih, mayu amat harap.
1: Apa dah kotor punya orang? Ayo. Tak ada pakai tak apalah kalau tak mahu lo. Kamu juga kalah sama itu. Gila punya mama. Dia makan atas meja baru. Duduk sama sofa baru, tidur juga atas katil baru. Kamu masih lah tidur lama punya pakai. Cis, tak ada malu punya orang. Tak ada mau beli tak apalah, tidur juga lama punya tempat.
2: Bingungan Mira. Seset meja makai, nggak seset sofa, darat selipal. Nah, kemiatnya lama meh, kena nyukup kesekesek. Cukup salahnya.
1: Ini macam baru kanda jaya, kanda kaya, bukan janda kaya. Sekejap pasang kau, saya kira dulu ha. Semua, semua harga, harga sanggau Malaysia ringgit ha. Sanggau bukan rupiah, itu India bukan India, India duitnya. Itu bukan rupiah, itu Malaysia punya duit. 8,250 kes saja. Kes hantar ke lo. Ini hari terus pergi tim bawa kayu. Tapi ini sanggau. You jangan ingat eh. Itu lori punya duit. Itu lori tambang lah. Itu termasuk. Itu lori punya tambang mau. 200 kalau 50. Nah, itu macam mesti mau.
2: Eh? 8,000 aja. Ingat cukup malam. Nama nak tahu nak dah masuk tambahan. Nama aku tahu aku lah. Dek Isan. Rambut tu pulai ke rumah. Ya? Dan tu minyak nyawa sama wai kanyuaknya. Amat terlalu dek tu cukup marah. Ngok tu untuk sesuai tu.
1: Itu kalau sewa punya lori, boleh punya. Ini pak kalau mau saya tarik kasih saya discount. Itu lori 250. Ini sekarang kalau lo mau sewa itu lori lagi besar, saya boleh atur juga. Boleh sewa, boleh. Satu lori sewa ini barang tiga item punya. Boleh tiga kali ganda. Itu 1,500 tiga sebarang. 4,500 ini semua barang. Boleh bayar 12,750 itu kasih. Maukah? Saya tadi barang tak mau cas lori kalau 250. Kamu juga banyak cakap. Saya sudah kasih diskaun. Oh, sanggau. Tak boleh pakai punya orang. Cus. Otak kira.
4: Aku. Mantap. Itu kemarin.
1: Itu negirap kalau lagi ada mahal beli. Iya. Mau beli ke mau ke teramau. Apa macam? Kalau mau teramau, beritahulah. Ayo, kamu ini sengau. Mau kalah ke sama itu. Gila punya mama. Ayo, ayo.
4: Biar cari. Aku tuh nalai lah, Pak Mina gila. Nanti aku tuh sempat ngambil duit tadi. Ya tau, dek bayi itu dek dah cerai dek tau. Ayu ang aku. Dia tau aku. Aku tak benuk tak kira kat ngeso. Rasa kena beli aku. Ngacai nak jilap aku. Kami tu rumah. Bak kemawai tanyu aknya. Jambal dia tau, dia tau, dia tau. Rumah yang ada anak tu ke. Ngau aku. Nak nyadi aku tak berdiri ke minum.
1: Kira-kira 3 jam selepas itu.

0: apa-apa. Mayo no tai bayi luri subuh maran bak buah rumah sangaonya. Jabot? Oh, Jabot. Eh, nama tai kebeli ini di sangaonya, Jabot. Nyau na ngeturang keberangkut hari tadi nya pedaku.
1: Mayo, mayo, tai beli. Ini ko sangaonya peminot. Pedak. Sofa beli, meja, kememeratnya rak kasut, engkau ken rak kasut macam-macam mutai, engkau kata beli kak, kata beli, ya kak bayar ya mati, kini nyak kini, engkau raknya nyak rak kasutnya, engkau kena ya engkau kasut, buat kena ya ke kebun kini, ada ti, nyau singit, lori. Angkel suku meratnya mai beli barang neng. Ah, pedak di neng. Ini, udah temu di berangkut tidak meja matau deh, tidak supa deh. Ada yang benda guna. Tancut kena terbeli kan?
2: Eh minuman baru kak pulai luring juga maran malah pengemacas luring juga maran 3 kali lipat mudah dan lemu dan minuman 4,500 cah luring apa ngemalnya
0: salah pengawak segu marannya sangau ukanya banget hari miri ke kucing luring kemaik barang denya tahu report dia ngagai upis kaminya sangau mudah. Bisik City Apps hari upis dagang dalam menua kedi kumbai orang aduan suri nyak dua kita Indo ngagak report nanti bisik ditipu orang dagang di luar asuh dijabotnya scan kedi QR code kutai kedi kumbai orang QR code nya asuh dijabot ngatu ngadu ke bat telepon dek ukai semina Indo kedi tipu maya beli barang ajak nyermu di sangau nanti bisik tetemu kurang dagang jual barang ngelui hari kepatut ndak engkah tanda harga. Tahu report magangnya. Ngakai upis dagang dalam menua. Nemo dek nakak bulan 7 tok tadi. Upis dagang bisik udah nerima 5,000 lebih. 5,000 lebih aduan suri hari orang Indo di serata menua Malaysia tok. Anti di bisik ninga randau bak program randau pemansang ke program Indo. Hari upis dagang dalam menua. Direktur yang putuan Matthew bisik berjakuk harinya. Bisik nyebut tetok nemo dek.
2: Alah dek, minuat. Lapa, dek lawul madai akai. Tunggu marahan aku terminut, minuat.
1: Ibu minuat. Dek, okay. Nak nemu ini, kau sanggau nyak. Tiap-tiap kita serumah tak beli teh baru. Ya, kagak semuanya. Nyato, nyakak mekit. Nyakak mekit. Inai gilapnya beli barang. Aku ke asoya nanya ke gilap. Dini beli supa barunya ko ya. Tidak gilapnya ni nyala tuna ya. Orang bisi pilak. Bisi luri kenangan ko sawit. Sigi gak udah syarat beli barang diskon. Diskon berbesai. Tang maik diri barang. Nyak ya. Ayah gilapnya untung mah. Laban kebisi pilak mai barang. Tuh ini ku namanya. Ngarap kenyawa kebesai. Gilap. Ulia ke berangkut barang. Nyak. Tang ketegal kengalah. Dini, ini sanggaunya kiranya. Ya kekirayanya kemekit. Indah gilapnya. Kemekit tiap-tiap kita serumah tu. Kapak kira kaya ke kena tipu suku marahnya. Sepi saya. Yampu kai. Ukainya. Sigi minta. Keminta tipu orang punya. bayi suku marang kepacarakut nah dae mini kunya kemenang utai sedikit pelenga-pelenga mapap-mapap paloi ada bagi ngurang ini kunya hei.
3: Ngagai sangaunya lalaban kelalu ngai rugi deh lalu kemekir kurang deh nya nama penyadi sangau 2024 tuh bau juga ujuan tahun age mitru ngai ulen nak berubah susah ngila sangaunya jadi orang ke ngolok ke diri balah naurwai tuh sangau nensi nanggai jambut tau ke suku malam merini riben bandungan melati badai minuat monika midai lalu program lana ruainya tadi ditusun serta dikeluar ke monika midai yang kesal kita utuh
4: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
5: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jale pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, manahku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
5: Ingat, Piten ukai yuten.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa. Bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
8: Sada lemah.
9: YFM.
10: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak backup.
11: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
10: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si backup.
12: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. YFM, segulai sejalai.

Alexander Peter Chilum gaul lagu yang joget and sabi pahit ya. Ungkap ya sadar lemai, sari tu lemai hari tiga. Selamat itu hari Malaysia baga. Ngagai semua peninga kagi ninga kami. Ungkap ya lemai tu ya. Tiga jam di konti. 6 pukul 9 malam bergulenggau. Tudah pangan DJ MA tau ke tiu di Bandar Kuching. Boleh ninga kami kena 101.3 FM. Bisa hujan dah lama ngali hari tadi wai. Muak ke lemah itu kira ke mana gari kita tebal lagi bala kita engkanya benung dekat mansang ngagai palan convention Borneo BCCK Kuching endur ngintu hari Malaysia renggat kebangsaan. Okey, bakal selama lemah hari tiga.

Udah tu lagi mending ke Hello Y Sibu. Bagulah engkau pengari kita lagi. Okey, tang sebenarnya merindah kita engkau lagu kedua mega ungkap ia lemai tu tusun lagu kita ini. Lagu Ari Lennon Richie engkau lagu ya Bungai Merjas. Okey, kami juga tahu di dengar kita secara online RTM Klik takkan na channel Astro 871. Dah tu kita ke Sibu. Hello, Y Sibu.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya selamat lemai bala pendengar. Bertemu baru kita dalam Hello YC. Bu, boleh ngaku nana bakal ke lemai tu. Berita keterubah ke dikongsi ke bala pendengar kita. Tanya lebuh Habib Jacob kawan ngal inisiatif Merit TV Pintar ngagai sekolah dalam sitak Parlimen Tanjung Manis. Di akaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Madah ke pengawak nyedia serta ngedekap ke pengkaguna ngajar ngau belajar berpelasar ke teknologi digital di sekolah. Di kena nentu ke proses ngajar ngau belajar PDP setipek ngau pemansang pelajar pajaman digital. Ngawak ngenak teknologi ukai agi seminat nyadi ke pengelantang ke tambah hajak tang ia udah nyadi elemen tip guna benda dalam nampak rampak belajar ti lebih ngawang interaktif serta setipek ngau utai ti diguna nembiak kemayari. Ngawanya ia ngarap ke sekolah ngenak pemberik tu ngau nakak pemanah lalu harinya megak berik penguntung terus ngagai kedua pengajar ngau nembiak dalam proses ngajar ngau belajar. Nyadi ia baru ngat keterubah dia 50 unit TV pintar 65 inci di agi ngagai 25 sekolah kalau tiap sekolah nerima 2 unit. Yusuf berarti ke pengajar uliah ngenak perengkaguna tu dikenak ngemayuh kagi cara ngajar sidak dengan cara ngenak kerban belajar digital video pelajar ngemayuh macam aktiviti kelas interaktif. Ia berarti ke perengkaguna teknologi tiap keman ngasuh pengajar uliah ngajar ngenak cara ke kreatif serta menar ke biak ngau diri dalam pengajar belajar dalam kandang endul tiap lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pelajar megak nak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan rangkat kenangkan ketnya nyentuk ke tiap sekolah bak sitak Tanjung Manis andrimak 2 unit TV pintar 65 inci nitih ke kriteria ngau penetap. Lalu nganyak megak yang ngarap ke pengawak tu tadi boleh ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu arinya megak boleh mantuk pelajar berjalan ke pelajar dengan lebih efektif serta nembiak kesediaan napi peminta rampak pelajar dengan profesional ke majak di berjalan ngenak teknologi. Okey, yang tadi berita kita keterubah lalu berita kita kedua. Lebuh ke berjakup buat program segala sejalan nyaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai Julau di Rumah Tangai. Nang ayam api nama tu tadi di akaban Parlimen Julau Datuk Larry Seng madah ke komuniti patut nguasa penemu asas berkaul ke pengawak nyaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit. Dan bantuk koya ukai seminak mantuk nyaga pengerai dirit serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkawal dengan pengawak nyaga pengerai mesti seluruhan diterenak ngambil ke komuniti nyikap diri dengan mana lagi napik seorang penusah ketau nyadi kelebih lagi dalam timpuh sebedar bantuk perubat datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau ke CPR antara pengelandi ke patut dipelajar banyak ngasuh individu boleh beri bantuk dengan langkas dengan sidak ke napik penusah ngenyit perubat. Dengan latih dengan penemu ke disedia di komuniti dekat anda lagi berjalan ke atur dipatut maya penusah ngenyit nyadi kelebih lagi maya bisik orang berguna ke bantuk tumuh sebedar bantuk perubat datai. Penyedar ke bagatuk koya berguna amat laban kita nak nemu ke maya penusah ngenyit tau nyadi tau ke sapa ke tau berguna ke bantuk kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngau pengawak merasa pengerai ngau tetap nyengkau merasa darah dikenak mantuk individu berarti ke status pengerai sidak serta ngelala risiko ke tau nyadi tumuh. Ngaunya megak ia merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai nyingkau meseruran exercise nyari singkang ke berguna amat dikenak nyaga pengerai tubuh ngau pengerai ti komprehensif. Okey, lalu berita kita ketiga ke dikunci kong bala peningkat kita dalam Hello Why bakal kelemah itu pengawak berjadik ke pameran mini berserimai ngau hangin tu hari Malaysia 2026 udah diatur kena ke hari 1 14.9 tahun 2026. Jadi pengawak tu tadi udah diatur buat pekarangan pasaraya Bisonte Sibu lalu ia keripawasa berjadik ke program itu ianya Presiden bagi Menua Sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pawak ke dekatnya di minggu tik dekat datai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2024 ianya pekit ngintik GP Pelawai Seri 22026 ke diatur sedari Jabatan Laut Sarawak. Bukit ngintik tu dekat dia tu buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Belawai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2026 kena hari Minggu. Berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Belawai Seri 2 tu ilak dekat di penyadi yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh ya, hanya sapit menteri ya, pemansang bandar enggak pengeraja asal Sarawak. Berita kepenudik kita bahwa Hello YCBU kita bakal ke lemah itu, hanya bakal enggak jualan ramah medani, jadi jualan ramah medani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 2026, hanya kena ke sari itu enggak pergila, berengkar pukul 10 pagi, nyentuh ke 3 lemah. Jadi jualan ramah medani itu dekat diatur bagi Ucios Pemarket bak Jalai Grand Height di Sibu. Enggak berita jualan ramah medani tadi nya ngujuang ke Hello Y Sibu baka ke lemah itu. Terima kasih.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu, Ari YFM.
8: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami sadar lemai. Yang kebiya lemai tu. Terima kasih. Okey. Bang jam ke terubah. Ngenatai ke pesan barat lagi. Urang pukul 6.40 menit lemai. Di nadai penanggul. Pukul 7 lagi. Mai kita semua mendiang ke berita ngelansak. Ya. Hari kaban aku. Rogers Booking. Bak palan handuring itu pengurami dari Malaysia rengkat kebangsaan hanya bak BCCK Kuching pukul 7 lemah itu lagi nanti nadai penanggul neh. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami di Selampur Hunua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sehari itu berserim baik gawak hari besar benung melalak baru rumah tau ke benung dekat berbelah utai bak dapur dengan kami. Okey, nama kini engkayu lemah itu ai. Okey, harap ke lantang hati lebih kita ke begulai engkau diri sebilik tak ke engkau bala kaban-kaban kita tak ke bala kaban belayan ke bisin muai ngagai rumah bala kita lah lemai tu neh. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gawang merindah kita ngau lagu ya bungai ke tanda tua. Kedua lagi nginjau lagu dari Zambri Amera joget darah baji ya.

meraih trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: siap nalah di hari tai kereta kelebagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemai. Aku maca pesan ke bisi diterima kami ungkap ya. Suara itu 16.39 pesan pemati ke terubah di tuju ngagai kaban belayan kenala niang berdai anak serita ke Indai Jeffrey. Pesan diterima dari Frankie anak Jimmy, tau ke Titi, tau ke Ellis anak berdai, anak ngagai niang berdai anak serita ya. Madah ke berdai anak serita ke Indai Jeffrey tu udah nadai kena kari dua kemari 15.39 dekat dintu balamanyu lemai tu 16.39 bak kampung Raja Wali Teku lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4 17.9 pesan dituju ngagai kaban belayan di panjang baru hanggau panjang atas di Roban bala kaban belayan di Sungai Anti bala Indai Atiet di Rantau Panjang Jaya kaban belayan di Miri di Beram ngau bala di Nanga Entabai Julau ngau semua kita kenala niang berdai anak serita ke Indai Jeffrey kalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngenak lumur ya 013-844-9325. Ngalih lagi pesan kedua pesan pemati megak dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi udah nadai bah hospital Seri Aman kena ke 15.9 yang tu dekat dintu Balamanyuh bah rumah panjang itu rumah Sebli Batu Bini Atas selalu dekat di Sengai kena ke lemai tu 16.9 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baruh di San Panjang hingga Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjang hingga Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat Kelampu di Merio Sedan Merio Nanga Jawung Seriang Kumpang Pauh hingga di Kumpang Langir hingga semua bala kita kenala niang Nayan anak Mujab tu dipindah datang ngagai rumah Sebli Batu Bini Atas. Ngalingi pesan ketiga pesan pemati datai dari bujar anak Anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia uca tau ke lemu anak Anggau hari rumah kanang nanga kebiau di Sungai Sud Kapit madah ke pemati indaya jandun anak Abid tau ke indai uca tau ke bini niang Anggau anak Enyang iaitu dah nadai hari 2.15 hari bulan 9 di Intu Balamanyuh bak rumah anak ya uca tau ke lemu anak Anggau di Country Heart Jalai Ulu Sungai Kapit kena kari 5 18 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kapal belayan di rumah kanang nanga kebiau bala di Sungai Sud Sungai Benar Batang Balih Sungai Gad Sungai Ibau Suau bala di Merirai Batang Rajang Balawai Menuan Kenawit Sibu Igan Wak Pakan di Marau Bintulu Miri Limbang Enggau Kucing Enggau semua kita kenala niang jandun anak Abid penerang kesil atau telefon ngagai uca ngena lumur 011-2550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat tu datang dari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indaya mundun anak Berawah tau ke Indai Gani dah nadai kena ke sehari tu 16.9 mesan ngagai apai dagang ke Indai Dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu Jalai Mukah Sekuau Tamin Selangau Tatau Bidulu Batu Niah Miri ngau semua kita ke ngelala niang tu kalai maya ngubur niang tu bedau di tetap ke lagi aku maca baru pesan abak renggat kedua merina kita ngau lagu di sada Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Hati.

0: hayak ngelah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, aku nampak baru macam pesan baru ngat kedua tu. Inya pesan ngetas ulit lalu ngambil entabalu. Pesan tu datari Steven entari yang anak ringkai. Madaka pengawal ngetas ulit ni yang apa ya ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu ngambil entabalu. Nguan ulit kena ke lemari 6-19-9 ngetas ulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9, barumah Riti di Sungai Bakung, Jalan KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh hingga semak, bala kita kena boleh diberintai ke ditemagang, bala kita kenala, niang ringkai anak empari tau ke apa yut, dipinta datai magang. Pesan kedua, datari bagi anak gelagai tau ke apa ibunya. Dekat madaka pengawal ngetah sulit niang bini ya, Estun anak jantum tau ke indai ibunya. Semua kita dipinta datai kena ke 19-9 hari 6. Malam nguan ulit lalu pagi 20 hari bulan 9 ngetah ulit lalu muai entabalu. Jadi pengawal tu diatur ba Teluk Lubuk Nanga Sangan di Tata Pesan dituju ngagai semua kabang berlayan di Batang Sangan, Muput Kanan Gau Kibak, Penyarai Pelawan Muka Berdengan, Penipah di Tadak, Nanga Selilai Kakus Tatau Entajum, Batu Niah Bintulu Batang Arif, Batang Rajang Tuermajon di Simpang Bayan, Gau semua kita ke Naulia dirintai ke di Temagang, kita ke ngelalah Niang Isun Anak Jantum. Pesan ketiga, datari Ves tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebabelayan ke diau di Semanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miri, ngau semua kita kenulah dirintai ke ditumagang. Dipinta datai ngagai pengawal ngetas ulit niang ini sedak tu, inya niang bayan anak dangih ke dekat diatur barumah Cin di Nanga Serangil Balih. Kena ke 18-9 hari 5, nguan ulit pagi 19-9 hari 6, ngetas ulit pukul 9.30 minit pagi. Kena cara sembiang, kalai penerang ke siliak. Kita tahu telefon yang indai awi, kena lumur 019-702-9377, tau ke VES. Tau ke tiung anak kunyuk, kena lumur 019-931-6880. Pesan keempat, pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda. Madaka pengawal ngetah sulit niang indai sedak ya, niang Sinda anak adih atau ke indai Nuyah. Ini nia keudahan adai kena ke 2 bulan 9 tu tadi. Pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di Setuan Besai, Rumah Belabut Binyuk, Sungai Mas, Bala di Tuai Rumah Liau Suai, Rumah Belili Ulu Niah, Rumah Dika Sungai Anak, kabar belayan bak Ulu Arif, Rumah Allah ngau Rumah Jaya di Sungai Arif, ngau di Semanuk, ngau semua kabar belayan kenglala niang Sinda Anak Adiah. Nguan ulit kena ke malam hari 6, 19-9, lalu dekat di ketas kena ke pagi hari Minggu, 20 hari bulan 9, kita dipindah datai ngagai rumah Bernard Jumat, Sungai Kelawit di Tatau, kalai penerang siliak, tau telefon ngagai lumur tu inyak 010-5952-324. So, dan nyingkang ke jam ketiga, sedalamai pukul 7, semana ada penanggul, kita mending ke berita ngelansak, nyerumba pengurang mingin tuari Malaysia, bak BCC ke Kuching, begulanggau Rogers Booking, Hendry Abin, urang ketiga.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu kuisi ni. Okey, nama ini sekali nuan udah bola. Okay, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: nemu kita. Api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Henti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Ya munyi ke udah di semaya, aku mai kita sama mendiang ke berita ngelansak hari pengari kami Rogers Booking ke dia tu benong bak BCCK Kuching nyerumbak pengorang mingin tu hari Malaysia renggat kebangsaan terus berantau engkau Rogers Booking. Hello Rogers.
6: Hello Tio, selamat lemai.
5: Selamat hari Malaysia.
6: Selamat hari
5: Malaysia. Okey, terus nganuan berita ngelansak hari BCCK Kuching.
6: Okey, terima kasih Tio. Jadi meri selamat lemai bagi semua kebenarannya YFM jam ke dia tu. Okey, jadi munyi kepada Tio tadi aku dia tu benuang ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Kenya palan dorngin tu pengerami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Okey, kena sar itu kenya 16/9. Jadi kebenar ya balap ninya mensia mayu tak orang mayu tu berengkah datai ba BCCK tu tomo sudah datai kira-kira pukul 4 ngau pukul 5 tadi nang ya udah penuh BCCK tu bala peninya mayo. Okey, jadi bawa ke sekali tu peninya ngau Tio aku dekat berkongsi semina ngau ngelansak tu tusun program atau ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan ke benun diatur ba BCCK jam ke dia tu. Okey, jadi jam ke dia tu pukul 7 lemai udah dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau atau ke persembahan nyanyian begulai kenggau penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru udah berlagu tadi mega inya Phoebe Chloe udahnya baru udah berlagu mega Hijrah Yaya lalu kediatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindang mesemayuh batas panggau jam kereta. Lalu nangkan ketu lagi bisi mega pemerindang Bukai bakal Chin Eng Dewi Liana Mawat dengan bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okey, jadi kira-kira pukul 7:55 minit lemah itu lagi berinya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur yang kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam itu lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg ianya Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai ngau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam tu lagi. Jadi nangkannya lagi kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Seduai Binia yang amat berbahagia Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak lagi lalu terus kengau acara rasmi atau majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan mulai engkau temuai-temuai di perbasa ke. Jadi malam tu lagi megah, kita sama-sama medak tayangan video khas Hari Malaysia 2026 dengan ditangkan engkau pengawak nyerah ke Bin Tuluput Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Sarawak. Lalu dintudi engkau pengawak nyain Hari Malaysia tu je tadi gulai engkau Menteri Besar Premier Sarawak pemegak Kepala Menteri Sabah. Lalu nangkan kerja banyak lagi peringat ngau tiu pengawak diterus ngau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 gulai ngau tuai pemegai menua Sarawak. Jadi simbolik lagi hanya mutung kia pulut kuning lalu ditangkan ngau pengawak niki ke menira atau ke tambai menua kita Malaysia hanya jalur gemilang. Okey, jadi udahnya lagi peringat kira-kira pukul 9.55 malam program diterus dengan bacaan ikrar rukun negara. Udahnya terus dengan persembahan musical theater kedikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program udahnya diterus dengan persembahan atau ke tanda tarian kedikumbai serumpun madani bergulai dengan tiga wilayah, hanya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. Okey. Jadi apabila kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawak diterus dengan pemerindang atau ke persembahan lagu nyanyian bergulai dengan penyanyi terbilang mungkin kita sebut tadi kita bisa Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah. Jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu dan ya bisa megah persembahan bergulai dengan Dayang Nur Faizah kedekat main lagu Tari Tualang Tiga. Lalu ditangkan ke ngau persembahan dari Faizal Tahir yang rekam main lagu Malaysia ngau lagu tema Hari Kebangsaan Hari

0: Terima kasih, Tiu.
1: Okey, terima kasih, Jess.
0: Ya,
1: ya, berita ngelansak dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benung Palon Convention Borneo Kuching, ya. Okey. Anda mengintu pengurami Hari Malaysia Berenggat Kebangsaan. Terus ninga kami sadalmai ba jam kedua.

Kalau mayang band kau lagu sedaya nuan berulah main jam kita 7.14 minit lemai jam kedua sadar lemai 7.30 minit lemai mending ke berita lemai hari kami di YFM tang sebenarnya nyapa bala kita bak fanpage kami mami abang si nyapa selamat bertugas ke ya Lucia juga juga sinyapa Ekna Sinda Robin MA sama tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kalah sangkai berarti hari sandai kena merindang semua peninggal kita jangan lupa untuk bahagia ke kia sigat mai Cecilia Kumen begap sinyapa terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA benda ningan wan merit selamang itu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkel Lili MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animit di Selulat Betung Bulan Penuh Rindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unop di Simpang Semenjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Canggat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluak di Semenjan Gau semua kabar-kabar Kenglala kesuah enggak berpesan ngelamat tu ke kia terima kasih tu rumah Clarence Midan baru dah ngetujuan di Pakan Damai tu MA minta lagu Kai Selatan dari Veronica Natasha kena merindang hati dirimpu meh kaban-kaban FB enggak semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke tepul rindang terima kasih Rosli Amaga habis ini apa selamat ngintu hari Malaysia semua ke kia selamat bertugas dengan genuan terima kasih Juni Ben pihak megang lagu Nai-Nai ok mending secara online minta lagu kena merindang Doris Ngau terima ngadan apa Stanley Sian Anding terima selaka apa Joel si ngagai Sigar Bidi ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Peter Tingkau Kujam megang bisinya Pak. Terima kasih Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan tebah ke lagu Josephine Jarlin lagi MBA kena merindah semua punya kita Dublin ke Bajab bisinya Pak. David Ikum terima kasih Roy Kuang di Seri Aman baru dah ngetujan tadi MA benong dengan Nuan terima kasih Catherine Robin Lina Begis ngau Naura pilih megak bisinya apa selamat bertugas di Konti MA terima kasih Wai ok kita tulis semua perindang lagu Kedisan dan Remjana ngau lagu ya Kalih ke Pulai udah lagu Remjana nginya lagu UK selepaskanmu kerana terpaksa 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Sapa, Kedekat Pulai, Trofi Pemadut Pilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, Kedekat Mike Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadut Pilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, Kedekat Mike Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi jadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ada ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pegulan Sejalan.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Lemai, peringat kena ber ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Sebun asap ke Merauke antara benua Malaysia milih cara diplomatik engau Indonesia. Perintah besar berjalan ke operasi ngaga ujan tiru dan ibu menghenti perintah menua ngenatai ke pemintang. Klinik Long Napir Ngau Nanga Mendamit Patu Meruan ngati ke diri. Kita mending ke isi berita. Selain gaun Indonesia, Malaysia dikemajani tiah ke cara diplomatik yang lebuah di mutar ke penusah sebun asap ke Merauke antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi gaun pelajar di menua tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patu diputar ke dengan pengawak ti diatur begulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai ngena cara diminta bayar pampas. Gempung pengawak ti bakar tu berguna benar dikena ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Datuk Seri Ahmad Zahid Mansika Jakutu ngagai pengarang berita hudahia ke nyadi chairman Aum Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebenar sabti Merauke antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian ga menteri rampak menua Indonesia ba Aum Has ke diatur di Jakarta pagilah. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat diberjalan nitiah ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tikas bak tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatu ke betapi ngau gayari El Nino ke tau bendar meri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dekat ngatur operasi ngaga ujan tiru enti atmosfera ditetap ke mana kelimpah air ti berjalan ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asam. UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop bisi udah ngagia ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32,000 iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madah ke tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit kediberi ngagai 270,000 iku urang dagang di selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Yang masa ke jagadu ngagai pengarang berita dah tembu penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop megak dengan ngemeran ke akses modal pengawal ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke asil ti tau benar nulung orang dagang ngerembai ke pengawal sidak. Sukung ke bangsa tu megak cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Bangunnya agensi tingada ke pelanja ngau pengawak pemansang ke orang dagang udah diansak ngerembai kagi pengawak turun padang sidak endur nuku ke bagi orang dagang mit ngau orang dagang menua pesisir ti berguna ke tulung. Steven Sim, maraka agensi tidak pegawai upis menteri yang baka tekun nasional amanah ikhtiar Malaysia EIM SME Bank, Bank Rakyat ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach. Atur ke bangsa tu benar-benar dikena nentu ke orang dagang di benua tu. Endak semina bisi akses ngagai duit pelanja aja. Tang mega sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market tiba saya lagi. Sektor company micro, mid ngau jalan pemesai PMKS mega sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya. Sama nerima sukuang tiulih ngerembai ke dagang sida ngagai tikas ke tinggi lagi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikena niri ke menua kelebih hagi mansang. Jaku itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Datuk Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbang gau pengawal ngerami Ari Malaysia Sarito. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid madaka pengurami Ari Malaysia patut nyadi ke mesej tinggayan ke penegak menua tu berpanggai bak penyurakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bangsa pengarap gau budaya. Berbangunnya Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf madaka penyurakupnya ukai semuti perkara ke diwaris pihak ajak dan nyadi ke puguk pengering menua tu lebuah ti betapi ngau pemar jemah ilang yang madaka bida penemu ndak patut ngasih rakyat bergedik ke pangan diri tang patut meransang sidak beraku menjadi rakyat Malaysia. Ia bergabisi mantai ke pengangkun ngagai sempekat Malaysia 1963 ti patut meruan di pelabak serta dipejalai ke kena nyaga pengelantang Sabah Enggau Sarawak. Datuk Seri Fadilah madaka pengawak timulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau meruan mansang kelimpah hari ti nentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi ngau lebih setimbang. Klinik Pengerai Long Napir Ngau Nanga Medamit patut mengkang jadi dua klinik tingati kediri ke Tegal takah antara dua kandang menuanya ke bisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madaka klinik Nanga Medamit ke baru tak patut diperhati jadi pengawak dikenang nganti klinik Long Napir. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau nyamai serta semagi nganjung diri berubat. Yang maksud ke jaketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbanggau program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Bangunnya pengawak ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisi ngayan ke petanda ti mana udah pengawak ti meri bayar tanah ngagai Perintah Sarawak Mujur diputar ke. Dato' Hasbi Habibullah madaka upis menteri yang dia tu udah diasuh ngepun ke pengawak nyengkaun berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawak fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik kediatu endang udah dikena kenyari jeman Perintah Koloni Subak serta udah jai kelimpah ari kediruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyua. Tolong Ari Tabung Kasih Hawana Bergulanggau TM jadi Siti Ari Pemuri Ari Malaysia ke Pemadu Besar Reti basi korang ti kalagawan jadi pengeluar program bagi Iban bas station radio luar Olivia Ubang. Olivia keberumur 58 tahun madah ke diri berasai sinuk serta di pebasa pengudah yang kenerima penemuai Raban Sidatu ngau tulungnya berumah yang di Batu Kawah Kuching. Olivia tigawa berupis penabur kenyari tahun 1996 subak. Dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kena berjalan ke ngena saub RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiberguna ke bantu. Sekembang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur, Malaysia bisa sudah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Dengan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sebun asap ke Merauke antara benua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah besar dijolai ke operasi ngaga ujan tiru nda ibuah nganti perintah benua ngenatai ke peminta. Klinik Long Mapir engkau nanga mendamit patut meruan ngati ke diri. Jom ke berita lemai kita lemai hari 3 hari itu 16 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Rodna Simon, disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, selamat hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 16/9 dalam tahun 1989. Namiku pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap raja ari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi ba bidang kepengakapan. Sebedaun nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian titusah yang kau mengagak pemutus bah sekedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bah perkara nyadi tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam siti tim, mengatur program, penglandia nyumai serta ngayan keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong menyuat kelencana ngau Siti Pikit ngagai penerima ba semengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujur raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai, tinya di pemuan berguna, lebuh nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 pukul 8 malam di Bonya Kumbang.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam yang maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata kena tahu kering nyam maya tanya kan nama kene ngau tetu
1: biasa nemu ya nasi
2: nyam masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sidak ya sama ngau kita kerja pengawas ya Sam
1: anda salah tanya nasi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemainya. Ya, pagi lah megang. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan benua PPD Lubuk Antu dekat Berengkah dibuka bakal selama ya nitiah kebenaran dari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media sehari itu tadi. Ya, kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputus ke report ke diterima hari upis meteorologi Malaysia. Okey, tentu kepala kita nya India kerban ke dikenal kita nya nurun bersekolah baru pagi lah ya kasut giga stokian giga ya seminggu lebih anambi anda bersekolah stokian suba dua pasang dia tu nyau timpang siti ndak temu nyau gak ngalu baru ni ya tentu kita baga betapi ngau penanggul sebaka manyo-manyo hotel nyau stokian gak nemu timpang. Pukul 8 anda kita sama dengan mendiang ke pengurangan itu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK bergula engkau pengeluar program kita ke sama dengan natai ke pengurucah pengurangan ke diatur malam tu lagi ya. Bergula engkau pengari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFM Iban biar megat Siti Aida Alek hari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemedak mua kemedak pengurang minyak atau megak di pedak kita but stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti semak nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, balik kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyu ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merindah kita enggak lagu Kedisada Achan enggak lagu yang Nuan Aku Taban ke Bulan seraya kami Mbak Wai enggak station radio-radio kemukai enggak bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus ngau kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Lemban Baadan.
1: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026.

Ya, lagi nganti signal Hari Bala Keru kita Mbak Palan Convention Borneo Kuching. Tadi kita ada mendengar lagu lama tu, lagu di sana Tony, Bungai Rose.

Ya, sekolah sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ninga kami hingga biasa dalam ke lemai tu merindah kita kau Siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Salam Malaysia Medani, salam Sarawak ku sayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalik, Dosrock FM.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajis Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang segulai sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang segulai sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema segulai sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ya diiringi oleh lagu khas Serok Ku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajis, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perdana Menteri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati, kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajis.
0: Ya,
1: dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baik Aida, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Warabbul arshil azim al-malikil kudus salamil mu'min wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama di Pertua Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan. Hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuah Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sohibul Fadilah. Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sohibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
3: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat Bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di Semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2020. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang. Hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan harmoni. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iman segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Madani terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Berbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan capacity. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jambatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan, membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen. And I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun, kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

0: tokoh pengasas Sarawak dalam Malaysia. Bumi Kenyalang ini sedang melangkah dengan begitu gigih dan yakin ke arah masa depan yang gemilang. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara kerajaan GPS dan kerajaan persekutuan, dengan kestabilan yang ada pada Malaysia, saya amat yakin Sarawak dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 insya-Allah. Sebagai penutup dengan sambutan sepenuh Hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil, dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seluruhnya, mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak. Kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Tuan Yang Tertama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: November 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama
1: Hoisted for the first time for all to see the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita. Tengah negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwaan biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Mustafa dan Donald Steven dari Sabah, silang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak, menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin, dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang membangun. Dari puncaknya Banjaran Titi Wangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penborne yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa, ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan Yang Terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan persilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebenar sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dan salam sejarah, salam Sugulai Sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Bin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sarawak Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur, majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kita. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga. Hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita. Menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri. Memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Kerana mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu, kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkuat janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, sudahlah Noah, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub, energy hub, tenaga, saya menjadi juru bicara, juru cakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, jatuh kuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita tamatkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Ucap terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dan budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kerana dalam satu rumah nama, kerana untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
4: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak dan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas Sarawak.
6: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit, dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajesh.
7: Baik, Ada. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
6: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Akib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
7: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
6: Baik, sekarang ini di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
7: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani okay, buku Hari Malaysia.
6: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
7: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
6: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Betul. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jatuh, kayu jati, dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan, ya Rajesh.
7: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
6: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Div Kroman, Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berasa di atas pentas.
7: Betul.
6: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
7: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
6: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu,
7: yeah,
6: bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
7: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
6: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada Tuan Yang Terhormat Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
7: Baik, ya, itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
8: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia esok. Bersama kita melangkah lebih jauh.

0: bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Ketua Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu setelah pun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
4: Lambang kesyukuran.
2: Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Terutama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajes, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama, selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak
5: di Raja Malaysia. Di bawah nama hadirin dimohon berdiri.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Hussein TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, di ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini. Bukan sahaja
0: Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia, Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.

0: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
1: Baik, inilah lagu keramat setiap kali sambutan Hari Malaysia. Inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotiknya. Kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
0: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Div kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya ketika nanti.
1: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikra Rukun Negara.
0: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
3: Maka kami
4: Rakyat Malaysia
3: Berikrar
4: Akan menumpukan
3: Seluruh tenaga dan usaha kami
4: Untuk mencapai cita-cita tersebut
3: Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
3: Kedaulatan undang-undang.
4: Kesopanan dan kesusilaan.
1: Div-div kenamaan, hadirin dipersilakan duduk. Baik, itu dia tadi bacaan Ikra Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan motai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
0: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Bunia Morti ataupun Boy Prata yang merupakan

0: atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Kirui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Chanti merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
1: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musical theater Malaysia Ku Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musical ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara. Okay, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
1: Baik, itulah dia makna sibalik musical theater Malaysia Ku Madani Kesejahteraan Dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk teater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. Hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
0: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1960.
1: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Convention Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan Kuching Light dan Floral Festival.
0: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti,
1: Aida. Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
0: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ni, Aida. Tahukah anda, sebelum Malaysia dibentuk, sebuah suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Kobol dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
1: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Ku Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: masing-masing bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
2: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September,
0: banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
2: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
2: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk
2: memperkukuhkannya. Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan. Dulu dan esoknya, Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
2: Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan perjuangan.

0: Makan si Dato ya.
1: Kacau ya. Sok ada nyanyi lagu.
2: Sehati sejiwa.
0: Ya. Yo, rindu. Oh. Siapa lagi tau dong?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita dong sini kenal Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dari diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa nyaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, tu koyo Lan. Yo pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesat dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kene tu, bah.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo ah.
1: Makai tindo aja kejanuannya. Anak Malaysia nyadi bakar tebu. Manis ni pun tak babak ujung. Temunan.
0: Bisi manis makah kau.
1: Ni aku cari lo. Tabar, Bang Lan.
0: Tabar. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukan yang di awalnya aja. Bukan yang di jungo aja.
1: Jungo?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Bang Lan, aku tengah kok. Banyak goda aku untuk Bang Lan. Nak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
3: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang.
4: Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
3: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
4: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin

0: Maklan, sumpan senyawa aku nangga kuplek ya Maklan.
1: Ya, aku bisi untai ke mana kau nuan.
0: Namanya teh Maklan.
1: Walang eko ke, si celet po yen hoa eko ke.
0: Cakap Cina ha, saya buka kamus lolo. Oh, dia ha, Mikia Lukong ha, liau-liau si Tio. Bala rukun negara, nyadi kepanduan kita.
1: Bukainya aja wai.
0: Ha.
1: Walang pelang ilang meng. Ujin je be jiang e selang. Walang pun etang pepe ho hoi hi. Kue e di jia.
0: Hai. Liao. Cik cun. Wa ai chua lulang pepe. Cho chile mi kia.
1: Ai chua hami.

0: si kereang bakah kau nya.
1: Eh, ku mendak lah pusing.
0: Pusing.
1: Eh, bedak kereangnya lah. Eh, palang lah. Nyang lah.
0: Walang, ai ka chane, wen hon chuan ho walang e jitai.
1: Hai. Hai hai. Kong emikia.
0: Kong emikia.
1: Besi ai kong nya.
0: Ah, tiok.
1: Tapi, tatio ai cho.
0: Tatio ai cho.
1: Ai cho bang lan.
0: Tiok.
1: Pelangi penghidup ti diterendak ke kitai, nyadi ketonggak menua. Bansa ti maju, lantang serta berdaulat ti dekat-dekat ke kita ya.
0: Amat kodiknya, sebabnya meh kita semua haruslah segulai sejalai. Malaysia padani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Bah, ngangau cina tamak. Woi, tamak woi, anjin ya. Bah, tamak.

0: Wow, Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dir-dir kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: Baik Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara.
0: Baik.
1: Jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Syaharuddin Abdul Ratub, Ali Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata, selamat Hari Malaysia.
1: Kembali.
2: Okey, nya tadi peninggal ya. Kita baru dah mendiang ke pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ke ditabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK.

Selamat malam pendengar, di Tekun Menabur ke Berita Malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besai ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi bak bilik VIP Padang Bilun Terabangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkau Pengangkut Anthony Locke ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawaknya belak dikemata ke Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Tena 1 hari bulan 9 tu tadi, Bintulu Port Authority udah dipadamkah, lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak udah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikena matau komen ngau isi ba platform online sepemanjai pengerami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengerami ke ditaburnya lancar serta dikena nyamin sambung internet optimum serta laju bawa palan Convention Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet bawa palannya berindi area hasil tinjau pengawal urgensi UPS Menteri ke pengelantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya, maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan operation ngau bilik media pa BCCK. Ba program bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ke Tegal pemanah pengawak ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruan di Pebasa. Untuk kelebih lagi berkawal ngau pengawak ya, bak pemansang perkara media di negeri itu. Yang maksud ke

jakunya sepudah nyuak ke pemeri Ariwang Turuk Tabung Kasih Edhawana ngagai balu niang Helen Tan ba rumah ya ba tebuan Jaya Kuching. Berbaik ngenya anak induk ya Rebecca Hadon ba O Ricky madah kediri temegah hati ngau pengawak tingingat serta basa tidi pandang ke besrimai ngau pengerami hari Malaysia. Niang James Ricci, peranak asal Pulau Pinang, nadai maya umur ya ke 75 tahun ba Hospital Besar Sarawak. Kena bulan 5 tahun sitik nyen tadi. Upis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngangkih ke belanja sejuta ringgit dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang palan berdaja ngau tamu pe kandang benua Mas Kadin. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim madah ke projeknya yang kaum pengawak agak baru bansal berjual kampung Grogok ngau pasar tamu Tembawang Sawo. Berbabnya pasar tamu Jagoi Duyuh ngau setengang dekat muka diangkat ngau mana. Kuya nambah Kuskop dia tu benung berjalai ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ujung ke penyampau komitmen Upis Menteri Ungkup Timpuh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai 14 juta ringgit. Berindik hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Kadin Mordi Bimol nerima ngau maneh pemansangnya dimadahnya berguna benar dikena nyedia ke palan dagang ti lantang serta likun disiklap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tu. Pengawak ti muka pengawak pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seri Aman nyadi pelasar besai dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agi senentang sejarah penumbuh benua bak raban bangsa. Pengawaknya diricah ngau mayuh macam program tinari tati nyengkawam kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawak pemandangnya dipenyadi ke sapit residen bagi menua Seri Aman Frank Lani tinggari ke resident bagi menua Seri Aman Mahra Saleh. Pengeraminya Nur Meri Awak kelebih haki ngagai nembiak repak baru belajar ke sejarah menua serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7 mantai ke pemesai kuna penyerakup nampak menua Malaysia di lantang. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

kapan sampai mati hari Hard Rock ya. Mai jam kita pukul 11.22 minit malam. Retinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai pak awak pemerina malam. Jadi ke malam tu tadi ya, kita ninggal ke pengerami Hari Malaysia 2026, Hari BCCK Kuching. Kita ditabur ke terus Hari BCCK Kuching. Nyerumbak kita ke nyambut Hari Malaysia sehari tu ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih mari kita ke lagi segulai sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penudi tu berperindah ngau lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka ngau City 2 info ke dikunci ngau bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerintah malam kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi tu apa kunci ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan luar kalai dibagi menua serikai ya, 2010-2026 lutur terbaik bisa dekat nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3010-2026 ianya hari 2 lutur terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah barat muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu dibagi benua Sibu ya, 2010-2026 hari 1 lutut terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah Gayut muak ke pagi, muak ke ngali hari ngagai Nanga Rau. Lalu 3010-2026 hari 2 muak ke pagi sebis lutut terbaik bisa dekat nemuai ngakai rumah Hansi muak ke ngali hari ngakai rumah Hasun. Okey, lalu dibagi benua Limbang 2010-2026 lutur terbaik dekat berjalan ke sebis Sidak ngakai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3010-2026 hanya hari 2 ngakai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya bah sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan luar di bagi benua kita ya dalam bulan 10 tila kami dekat berkongsi ke maya ngawari bulan ke bukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okeynya tadi info ke dikongsi ngau bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM tu hari Gwen sanggup aku.

Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Okey, aku ukai dulu ngari Winnie Albert ya. Lagu ke dekat di paket ke final ACSJ ke 9 ke diatur 3 bulan 10 tela ya. Pak Dewan Datuk Amar Steven Kaluningkan di Betung. Dia nak ingat ke hari bulannya 3 bulan 10 2026. Okey, jadi angka kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sik meda bala madah kediri benung meda bunga api ke malam tu nyeling ke dia tu benung mulai ke diri nyedi harap ke sama berjiman ke bisik jalan alun kita ke bersekut lebih ke tunggak ke pasar Kuching tu ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai berdau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tau. Atau Jakob Tesau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub madok manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25 ribulan 9 tu ilah pukul 7:30 lemai ya ba Raya Hotel ngau mega Convention Center. Yang dituju ke ngatur pengerami nyuak ke Priestone dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang ati nulis bob ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari mega pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai dengan Perintah Sarawak ya, kena 25 hari bulan 9 terilang. Okey, atau lagu baru hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya dibakar selama pukul 12 tengah malam. Tak lagi kita boleh mendiang ke timang kerabat tawas untuk ke pukul 6 pagi pergilah. Hanya di nakak tu aku saya boleh pukulai dengan kita ke malam tu. Harap ke boleh pukulai baru awak ke bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari Menua ke Benar ya. Ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis. Ya, Asak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam. Bertemu baru.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Salam gulai nganti min, ba program mendiak mit. Siti program kemantai ke pengelandiak, bakal bercerita, belagu, ditelah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, ananda ingat, mai apa indai, ndau balam nyadi, sama-sama. Mendiang
0: program mendiak mit. Begulai nganti min, belajar sambil merindu kati, setiap hari, hari 6.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Eh, isi. Puh, lawa dengirup kediri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tukar empat aku tu ni. Nak mau tukar bisik itu sih. Selalu ngirut di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Iya paduk nang insap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Ketut, Bisik Padah, Kemayang Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Ngengaik, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemayang Anjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, berkening kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kun yang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ku jakok setipak to setipak ari sukut nama kininya
1: setipak turtinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan.
0: Oh.
1: Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti labanti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan. Oh. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik ke bala nak atau ngajal bala nak, disiplin bala nak. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan.
0: Oh.
1: Reti nyak lekat Yakub nak setipak ngonuan.
0: Oh.
1: So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebih kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. No. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu dengar orang nyebut Yakub itu oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik kok kita.
1: Betul, kan? Penatai pemisik megak toke status tidak ya.
0: Pelajar
1: tidak. Pelajar tidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Kamu nyi kaku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okay, ngedunia dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini. Tambah kita munyi kaku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jakub ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uli main pengantin lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selaka jaku pransang ke sarito. Kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat balas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita yang kelu betukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita yang bantu, lebih kita yang nunggu orang. Tidak ada yang ada ibu kita yang gendang ke pengawal kita ini. Tuhan lalu yang upah orang di buana titik siru, titik siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak tetap taruh ke kita misio. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa telah nyebut Jakub kemurita. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo Jakub iban, aku ndak boleh mengubah dunia aku. Tau aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Petinya utai kimit pekerja kita ke sarito, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat ini semua. Tuhan berkat kita.

0: Maya kita suntuak, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau,
5: bayar deh.

Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: nga kay batang topic tuwa ka sa rito.
1: Okay.
0: Anya din ti ba ajaw kita orang Kristian. Baka ni orang Indo kadi kung may bajia ba mua Allah Taala to.
1: Bajia ba mua Allah Taala na. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajia magang ba mua Allah Taala.
0: Amin.
1: Tuhan tu tadi ngaga kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajia tau nipu lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih henangi kalah tala ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai ngorang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih henangi kalah tala ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab, ba ruang bilia, kit kumai Indo ti luar biasa, tau ke Indo ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sidak ia sebilia, lalu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 age de kumai anemi atau ke remaja kini umur kita 18 nya kita di tu tinggi kita nepi nama ke buah perintah ngasuh nu tinggi laba gama kita berubah nyali udah nya tadi ba umur 21 mega
0: tukal baru
1: nama ke buah laba gama tua
0: berubah
1: ya nyali artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajia, penyigat kita tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajia tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke, agak kita ikut biak sebab umur 20 lah. Teriat isi kita ya, pertama tu. Kulit-kulit kita, agak teriat. Gamal kita tadi buru riak. Mata kita tadi agak ciru bunyi kejaku orang. Tang lebuah kita nyodak tadi umur kita nyodak 40 lah. Dia kita dekat ngasai. Bekeni kasai pengering tubuh tua, hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni, kini ku jaga orang kemarin. Nak uliah dinapikan.
0: 40 nyampe tu ngeriwat ene pastor. 50 baru disik mimin.
1: Nitiah ke gaya tubuh tua ke wei. Jadi nanti kita berarti ke puan, nitiah ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh.
0: Aman.
1: Walaupun
0: setuju ku nganuan.
1: Ya, walaupun nuan nyebut umur 40-an tadi empeng gitu, nanti tua nak nyaga tubuh.
0: Nanti tua udu empayak ke dere.
1: Nah, udu empayak ke dere. Tak ngujuang ketua tak ngeriwat. Jadi kita berarti banyak pihak mega
0: kita
1: nyububan. jadi pemaneh agama kita nya tadi nanti ambil kebanding subak ngelek tuannya tadi bisi ngelek tanyo udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelek jo rabang kita. Jadi nya mako ku tadi pemajia tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Taala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepan tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

0: yung seberay.
1: WAI
0: YFM. Yeah, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

kita na patun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya.

0: maya ati ke beno angat macam-macam te pansor mulu tadi kadan di nak sedar
1: ngenang ke gimit semua the same ati nai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita ngeringat kiri ringat tama ke bilia pamit pangkiang na deh nya dah lemai hari nya lapau perut ke baruah nemu ke nunduak ah
0: ti aku ungkah ke mua pintu nya te ke panua oh kelapa
1: mana mentas senting kamu pintu
0: nah wa ke nyium baunya ne noi pansor baik baru ke dapur
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi
2: ni.
1: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tentang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke run yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawasan kau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawas tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamar. Pesan tu, hari YFM.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Safa ke dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita nak

topik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan pengirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah oleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Oleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi
1: Timang Terbata Awas Rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betur. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya. Nak belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong tu peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Oke, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar rup kediri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi
1: aku
0: mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tu, am.
1: Ana ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempa aku tu ni. Nak mau tu ke bising itu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kempa.
1: Kempa di tu. Nyamai kempa di tu si.
0: Nyamai. Kempa di tu nyamai.
1: Kau uji ke? Oh. Kau uji kempa merah daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buah kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Statistik memandang kepenusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Positif ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diderima tindak itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawas boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

suli tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Yep. Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Selamat pagi semua pendengar di Selampur, Menua Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa pengerap pagi YFM. Tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ke 17 kita sudah nyingkang ke bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya memayuah ke kita. Laban temu-temu pagi sudah mulas ke Twil Radio kita ke frekuensi FM YFM Tisma Baalai luar kita adiau jam ke dia tu ngami ke contoh aku ni tadi waktu peringat kita dia kapit ke pagi tu boleh mendiang ke YFM ba frekuensi 94.3 FM. Maka selama awak nur muka kedai kita YFM penggerak pagi jam ya ke terubah tu kita ke bergulai dengan aku Uncle Stone lalu pihak muka terima kasih dengan kita dia mendiang ke kami hari tengah malam tu tadi kenang 6 jam ya aku dah dia tino malam kita udah ditimang kami di pelandai ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawa ship malam kira saya kun tidak salah 2 jam daki dalam ketujuhnya ambiah me ship tapi abaki ya okey jadi bawa pengera pagi nang ya nadai nyemeta nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban kita dah terima kasih kita ngagai petarati udah nampung sepot kita badunya injawa ke pagi tu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampia dalam hati ya diri lalu pian mega minta iri yang gembira yang petara ba semua pengawal ia kereka digagak kita ba semanjai hari atau lagi lalu ba sampai pagi YFM kita pagi tu haram kita sama dia jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap abahai ba sampi pagi YFM pagi hari 4.

Recording tu dikena ngisi program semiang pagi bahai ni tiap hari bulan diudah ditetap ke kat 4 17 hari bulan 9 2026 anak lama da program dekat belabuh. Selamat pagi aram kitai dalam nama petara ti pemadu berkuasa ti pemadu berpengrindu dulu begulai semiang pagi tu besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigap pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai tau ke berumah, sekali ke dalam pengawal aku tau ke dalam kerja aku, aku nyerah ke semua pengandal hati aku bak nuan. Beri aku bantu nuan dicukup, awak ketau ngati ke diri ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua. Sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitiah ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup ati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai enang manah di pedak. Tajak berbeda, tiap-tiap bungainya dipanjah hujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bekenyak megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa ba'araban mansia patut nyadi kepun penatai saati. Baka dalam muzik ka alai mayuh not berpadu nyadi kot tik lati. Penyerakup endang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen ti nyadi sitik bungai ti manah. Tang lebuah kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati. Bekenyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit saati ngau penyerakup, sigi daya ti ngempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia. Kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkilung penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebakang engau kitai. Kitai endak tahu ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya bakal bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti aris semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didiri ke, anang medak pangan diri baka kampar. Kitaknya buah sepun kayu, serta daun siti dan. Tumpu ke perening kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegal petara berbendar buai semua utai ti nyadi kepun penatai penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu kitai deka minta ngake petara ngambil ke semua mensia semampai berserakup. Oh petaraku, oh petaraku, amat bendar aku ngangau nuan lalu bersampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan ke sida engau pengasih nuan, serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransing ke semua roh, nengah tanda suci engau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua mua tu tampak nengah pancar penyatu nuan. Keriang kepunggung semua pengasuh nuan,
gawa dalam perintah nuan. O Tuhan, nuan ti ngembuan pengasih ti nadai tata. O Tuhan ti pengampun ngau penembang. Ampun dosa kami.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung, hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita rusai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: ตปีอิตายงิโกปมะกายโลอบิสมติสุไงติปัญญายยะไลดิกะกะติติอุลูดูลูสลวบนางาญญาดูดีญาสงาวางนานาใดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจะมะกายอปิกิตากตะปรากวะกะลันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกตะอริบุลิยะกะดุอิตมิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักิกันนากะมลีละวะมันวะกะงาวบะบีLebih si lebih pakai dudi hari.
1: Selka jaku perancang kesar itu kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak keserantau. Datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngorang kesuntut. Anang neju kecari kibak kita nemu taitit kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngorang bukai pedau untuk temu dekat balas gaup mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anak kita yang kelebih tukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita yang bantu, lebih kita yang nunggu orang. Tidak ada yang ngawal. Tidak ibu kita yang bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang tidak buah anak titik siru, ke titik siru, kemana tetap dibalas gaup mana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita misio. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak kau ngambil uliah banuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajap jalai kita. Kerja nak uliah, kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kumbur itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia ku. Tau aku boleh mikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Petinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah kau kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkati kita.

0: TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, TB si batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkah tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya?
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda?
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
2: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: 3 mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
2: Bah, yo, amat dikenung. Aram, lupa tu.
3: Ada eh, kita berundang ke dini kau minta sponsor eh.
4: Ingat you.

sudah wai bambai ke anak temuai. Lagu Aria Natalia dia ke pagi tu meridang kita bawa penggerak pagi. Lalu pihak menggang lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki temu-temu pagi tu ngagai menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia kuci yang baru terengkah dia miri di Sibu bin tulungau dini-dini aja meh. Nur kita ti ngelawak menua kami di Sarawak di tu. Perhatai kita nang yah dia sambut kami ngau ati gagal. Lalu pihak meh ngarap kalau bambai ngau kami di menua Sarawak di tu. Munyi ko lagu Natalia di tadi. Kati ku nama ada untung. Udah gak temuai datai. Lalu uliah dia ambil kambai lagi. Okey, jadi ya pagi tu abang kongsi ke sekedar berita kelebih lagi kawal dengan aktiviti kongsi di perjalai ke dalam kandang 2-3 minggu ya ke dekat datai tu. Tu terubah berkenan ke bah pengawal berperasa pepsmia ke alainya tadi kena hari 6 tu ilah ianya 19 hari bulan 9 dia Global Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kimpian pepsmia ngau nak berbayar jadi pengawal tu dekat dia tu berubah Klinik Sarawak Family Planning Association yang ngimbai jalai piramli kucing tidak menjalai piramli kucing pada kita upis radio atau upis RTM tu seberai aja dah jawab kami di tu jadi pengawal berpersa PSM tu dekat di atur berengkah hari jam 8 pagi ngentu ngagai pukul 12 tengah hari nyalai nesau semua orang induk tu tadi ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa Pepsmia ndak bayarnya wai lalu pihak mega merangsang bala kita ya ke laki ya mega ya ngambil ke nganjuang meh bala ini wai kita bala suluati kita sama ngau berpersa okey merangsang langsung kita ngau berpersa ke nanti kita laki tu nah dah itu berpersa apa tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai indai wai kita sayau sida ya anak sebenarnya sayau ya tentu ke nyaga mega pengerai okey lalu masal nyung ngirit sedak nah tentang ngelalau sida ya meh ambil ke berpersalaman kita tadi berpersalaman lagi ngambil kita ngadang lalu nemu tik nyemak besi utai ya ke besi ngemedias ke tidak ya ngai ke nyau kelalu lawan pedih kita ya labanya jemah ilah ok nyau berkawal ngau pengawal ya kerekadah tu hari 6 tu ilah ya nyau pengawal berpersa pepsmia ngau nak berbayar tu besi di astur bak klinik Sarawak Family Planning Association bak jalai piramli di tu lalu berkenang ke bak berita takut pengawal ia ke Bukai mega ke besit dekat diatur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah menua Sarawak tu dekat ngatur pengerami alai nyuak ke peraya sebuah pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 jadi ya pengerami tu dekat diatur 25 hari bulan 9 tu ialah ianya kena hari 5 minggu baru jam 7.30 lemai baraya hotel ngau convention center jadi 7 ngatur pengerami tu kalai dorai nyuak ke raya senang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buk datai ke menua Sarawak di tahu nak putus-putus ne aktiviti atau ke pengerami ke bisi diatur dalam menua kita di tahu lalu berkenang ke berita megaya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke ba perintah besar ti setuju nambah ke pengarif parlimen ungkup blok Borneo takut dari blok Sabah ngau Sarawak jadi pengawal nuku kena digapai dengan pengawal nusun baru kedua jemaah ilah lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya sudah dikebenar ke kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundingan ke dulu ngau komuniti pengawal berpilih tau ke SPR lalu kuya madah ke tu pengguna amat kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kagi nanti dibanding ke ngau penuh dua ia ke bisi dia tu lalu nyematak benar gak yang madah tadi perkara tu ngambil timpuah semak 60 tahun tang perintah besai tetap membenar dekat nemujuar ke ia lalu yaku tu dikeluar ke rebuah maya bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bapalan Convention Borneo Kuching di CCK
de malam. Au maha cukup ramai de malam kalau bagi ya ke di peda aku ba TV nyau letup-letup aja utai ke di ayan ba apang ramai tu. Okey jadi nyau ngasu hati tu tebegam ga jadi siku area pernah menua ya kenguan di menua Malaysia di tu. Lapan jam eh siapa nak talu hati lawa kita ya dia ba dunia ya kelikuan ngopem ga nadai bisi penyarut besai lalu bersebut berkawal ngawa penyarut tu nanti nada penyarut anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu tapi ya ya baki ya. Okey jadi udah tu lagi bakal selama dekat macam pesan berarti bisi dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmbibadajima.com ngawa pihak mega kena nombor WhatsApp account tentang sebenarnya arama kita terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula ini.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bukan ni, kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjung.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketo. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Ba, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
1: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan kita pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke Ipun nyari pesan tu tadi nuju kawan belayan ya ke hadiah bapulih mena betuang liduang sekirau sabu temudu sanah miri pemegah belayan ke diau di Bintulu melugu lubang tu tebaruang gau semua ya ke ngelala Tan Liang Kiau tau ke nyambar nyari pesan tu tadi madah ke Tan Kiang Kiau Tan Kiang Kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tau ke nyambar tu deko diintu bala mayu barumah niang tempunya ba rumah latup empilik tengah lacau pantu kena malam pagila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu sila lagi kita tahu bertanya lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182 01 tahu ke ngaji menjadi niang tu bernombor 0148651 jadi nanu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Kelvin tahu ke Ipun pagi tu jadi pesan mereka ke apa ya ianya tanah kiang kiau tahu ke cari nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tu deka di itu rumah himpu rumah latup empili tengah lacau pantau disekai malam mai malam pagila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sila agi tau bertanya ngegai Kelvin tak ipun tempuh bernombor 0195182701 tau ke ngegai menjadi niang bernombor 0145865171 lalu pesan ia kedua setiap pesan pemati ke dikirim manjan anak aluang tau ke bini ajah tau ke inem pagar bagi tau nyari pesan tu tadi nuju kamar belayan ya ke dia ba fase 1 ngau fase 2 skim pendapatan semula luban tu batang air luban tu ngau pemga bala ya ke dia ba menyang sedih suai kalau bagi bala ke dia ba rumah ngadan lalu nuju sabai anak galah lalu pemga kamar belayan ya ke dia di Selangau kalau bagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu miri ya limbang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah Greenet anak meribin jadi pesan tu tadi madah ke Greenet anak meribin Greenet anak meribin tahu ke ini empaga udah nadai kemari artiga 16 aria bulan 9 lalu niang Greenet anak meribin niang Greenet anak meribin tahu deka di itu bala mayu baru mah jamu ada pudai lubang tu malam tu lagi malam meripat 19 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5-18 hari bulan 9 kita akan musi lagi berkawal ngau perusah rebatu tau bertanya ke Fiona tau ke double nama tedara bernombor 0111917876 tau ke ngagim pagal bernombor 0114 6863153 tau ke ngagai dua mah ba nombor 0785877709 anu baru pesan ya ke dikirim majan anak alung tau ke bini yang ajah tau ke indah impaga ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke indah ya yanya gerinian anak meribian gerinian anak meribian tau ke ini impaga udah nadaya kemari area 3/16 area bulan 9 lalu niang gerinian anak meribian niang gerinian anak meribian tau ke ini impaga tu deka di senggai bala mayuh ba rumah jamiat pudai lubaan tu malam tu lagi malam hari 4 17 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi lah pagi hari 5 18 hari bulan 9 kabar belayan ya kekan mesti lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagi Fiona tau ke boleh nombor saudara bernombor 0111917876 tau ke paga bernombor 0146863153 tau ke ngagi dua bernombor 0178587709 pesan ya ke situ nya steam gap pesan mati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menyari ya uca do boleh nama lembu anak angau nya di pesan tu nuju ke belayan ya ke diau ba rumah kandang nang ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke diau ba batang bali sungai gat sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala kediau di Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limang, Kucing, Gawi, Yaknala, dia rintai ke ditau ti ngelala jandun anak abir. Jadi pesan tu tadi, madah ke jandun anak abir, atau ke indai uco, atau ke binian yang angau anak nyang. Udah nadai kena aria dua tu tadi, 15 hari bulan 9, laluan yang jandun anak abir. Yang janduan anak abiat tau ke indai uco tau ke bini yang angau anak nyang tau deka di itu bala mayuah ba rumah anak ya cari ba rumah uco tau ke boleh rumah lemuak anak angau country height jalai ulu sungai kapit malam pergilah malam hari 5 18/9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tau ialah 20 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal dengan penusaha rabat tau tau bertanya ngagai uca bernombor 0112550339 tau ke ngagai bujar bernombor 0111568009 04 sudiah bernombor 0178010829 anu baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngapa yang menggap jadi ya uca tau ke dah boleh nama lemuk anak angau ya jadi ya pesan tu tadi madah ke indai seduai ianya jandun anak abid jandun anak abid tau ke indai uca tau ke bini ni angau anak nyang udah nadai kena aria dua tu tadi 15 hari bulan 9 lalu niang janduan anak abir niang janduan anak abir atau ke India Uco atau ke jadi bini niang angau anak nyang deka di senggai balam maiwah ba bilik sidak tak ke rumah sidak anak ya yanya Uco atau ke benda melemu anak angau ba country had ajalai ulu sungai kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu telah 20 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau penusah rabat tau bertanya ngagai uca bernombor 0112550339 bujar bernombor 0111568094 tau ke ngagai sudiah bernombor 0178010829 lalu nangkan kenyak nanti ke steam juga pesan pemati ke dikirim sara tau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke diau bampawang betuang terai debak liduang betuang pemegak bala ke diau ba entulang rumah sambau Peruan Rumah Masir, Kebelayan Kediawah Putat, Ariran, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, Tawang Semayang, Taman Gamang, Taman Tiara, Ngawiyak Nalah, di Harintai ke Ditu, Ti Ngelola Jelui, Anak Garan, Tau ke Bini Yang Ringkai, anak upu. Jadi pesan tu tadi madah ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu. Udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau din tau balam mayuah malam pegilap malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di anjung ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 kabar belayan. Ya ke dipesan kita datang ngesah musara batu ngegaya rumah bubi anak ndawi gerandi Sri Aman. Nandu baru isi pesan pemati ke datai Ari Sara tau ke kinyuang anak nyambar pagi tau. Nyari pesan madah ke jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang jelui anak garan. Niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau. Dekau din tau balam maimah malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang ke penam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tulau 19 hari bulan 9. Okey, jadi kebolehan kerpesan dipita sampal datai ngesah penusah rapat tau ngagai rumah bubi anandawi gerandi Sri Aman. Pesan ya kelima ngatai ke pesan ke dikirim Stanley Jilum Ana Edward ngari sidaya menyadi nyadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba dawis buai melanjan pian mega bala ke dia ba sungai Engkabang keruan meribung padi ya kebablayan ya ke dia ba geraji atas geraji baruah sungai di bawah lau yang bulan tu maja bukuang asal pematuah bala ke dia ba nang jelau jelau atas remah buang bungkang pelepuak kablayan kedia bajuang merunjau jungkal pedanuam nang padiah lubau baruah tanu engkraji dabu samu ngopi mega kablayan kedia ba buyong baru buyong panjai sengalang debak kucing miri sibu bintulung gau di seman serta ia kenalah dia rintai kedito ti ngelala sulah anak salang tau ke indai lutia hanya dipesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke indai ya lutia udah nadai ya kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai ya lutia tau deka di sengai bala mayu baru mah Nelson James nangga buai padih betuang malam pegila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 dan baru pesan pemati ke dikirim Stanley Jilum Ana Edward pagi tu ngari sudah semiadi nyari pesan madah ke sulah anak salang salah anak salang tau ke indai lutia udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka rintau bala mayu barumah Nelson James dan ngebuai padih betuang malam pergilau malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ilah 19 hari bulan 9 kita akan nemu silik gip kawal ngapun sarabatu tau bertanya ngegai Stanley ban nombor kusung 143-585-119 tau ke ngagai Stanley bernombor kusung 138472272 tau ke ngagai Clary double nama GJ bernombor kusung 143585119 nando baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilum anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang tau ke nelute udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau kinai lute tau deka di itu bala mayu baru Nelson James nanga buai padih betuang kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ilah 19 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipita sampalah datai ngesah penusara batau lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngegi Stanley bahan nombor kusung 13-847-2272 tau ke ngegai Clary double nama GJ bahan nombor kusung 14-3584-119 lalu Terus berarti ke pesan yang ke 6 pagi tu. Setimga pesan pemati ti dikirim Patricia anak sandum tu ke Indai Benyon. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke lebih lagi rumah yang ke semakai meyarabat. Bakabat tansang saka penurian lempah uang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak mega balabas tambah asal tambah ulu terusan bebangai kiba bangai kanan ngau kaba belayan kelbagia rumah ya kenambah yang buka kebelayan kriaba isu banget duri banget gen surai layar pasak baruah awur bukuang banget nyelutuang buyong panjai remah buang bebangai kiba engkeranji cuat ya kriya barian batang ngopiam ganuju Tuan Muhammad di sebakak Sleman ngau semua kabar belayan yang ke ngelala Brunul anak jabu kalau bagi balai ke sama gawang ngoya ba CMS okey jadi ya pesan tu tadi madah ke Brunul anak jabu Brunul anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya udah nadai kemari hari 3 16 hari 9 laluan yang Brunul anak jabu ni yang Brunul anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya tau deka dintu bala mayuah ba rumah randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendamah pudu betuang okey jadi mencak kebablayan ke di pesan sampalah data yang sah penusah rabatu nado baru pesan pemati ke dikirum Patricia Anasanom tu kene benyo ke pagi tu nyari pesan madah ke laki ya ianya Brunul anak jabu, Brunul anak jabu, tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa benya. Udah nadai kemari hari 3, 16, hari 9, lalu ni yang Brunul anak jabu, ni yang Brunul anak jabu, tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa benya. Tau deka, diintau bala mayuah ba rumah randi entana betuang malam pagila malam hari 5, 18 hari bulan 9, sudah ke di Anjuang, pagi hari 6 tu ila, 19, 19, ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ketujuh natai ke pesan ngetas uliat ke dikirim James anak jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nyari pesan nuju jenet ke dia barumah ngelambai ngau bala ke dia barumah pajau rantau kuyang mulut julau kebelayan ke dia berumah panjang rantau rusak rumah ikiah liwah ngupi enggak bala di duang enggak rantau pita julau kebelayan ya ke dia menangga ayam menangga ijit menangga luau menangga rayah rumah libah buat julau rumah lamba penyakai akai rumah bakar ulu mawang enggak bala di seras julau sidak ubit ke dia batu lima jalai KJD pihak mega nuju pengajar Wilson di Nangan Kuta Julau Aki Adagang anak puan kedia berumah Dawud anak Dandi sebaya Selangau rumah rebayah lubuh pas tatau lambir rumah dorita rumah setelah lambir miri ngau pihak mega nuju konselor jantin yang sepilih kedia berspupuk ni ya ngau kemulian kenalah di hari intai ke dito pesan madah ke pengawal ngetah sulit kena yang siman anak unggan yang siman anak unggan tau ke dia kangau nama Indai Jalian dekat diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawal nguan ulit lalu ulit ada ke di kertas kena pagi hari Siti ianya tadi 20 hari bulan 9 okey jadi kemelayan di pindah datai ngagai rumah Andy Medan luau satu simpang SK nanga julau nur ngulu pengawak tau kan mesti lagi tau tanya ngi nombor 013-599-8090 nanda baru isi pesan ke datai Arya James anak jalan tau ke apa ya cancun ke pagi tau pesan madah ke pengawak tak sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke niang jalan dekat diatur kalau kena malam hari 6 19 hari 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Siti 20 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan pesan datang ke rumah Andy Anamedan luau satu simpang SK nangga luau culau lalu sili lagi tahu bertanya ke nombor 013-599-8-9 lalu natai ke pesan ia ke situ, pesan ngetas ulit ke dikirum Douglas Achenan anak Willie, jadi pesan tu nuju kabablayan ia ke ngelala niang Ilen Chai uta anak ape, jadi pesan mudah ke pengawak ngetas ulit ke niang Ilen Chai uta anak ape. Deka diatur kena 19.19 tulah jam 7.30 lemai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kita akan mu sila lagi kawal ngawal pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Nandu baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu, jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai uta anak ape, niang Ellen Chai uta anak ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah jam 7.30 lemai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kan musi lagi tahu bertanya ngegai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tahu ke ngegai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing anak Silai, jadi pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia Baslindung Bukuang Danau Kandias dan Kumpang Kumpang Langgir Kumpang Pawah Kabelayan Kediaba Batu Bunyi Atas Batu Bunyi Baru Rakut Wong Panjai Pentia Nangga Bunu Sungai Antu Mawang Kabelayan Kedia di Kucing Kantau Balau Kedumbi Empayuh Brunei Ngau Pia Mega Nuju Ex Pengajar Gania Sesebilia Tua-tua Rapa Mansa Kedia Dipelilih Menuang Kelili Kabelayan Kediaba Skim Sekerang Ngau Yakna Ladi Rintai Ke Ditu Magang. Pesan Menaf Ke Pengawang Itu 100 Hari Stab Semiang Kergang Niang ekster rumah silai anak sandah Niang ekster rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 atau yang kena hari 6 tu ialah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan di pintar datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kan umur silia lagi tahu bertanya ngagai Tony Maji yang tumpu penombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven Tapasilai bernombor 0193223272. Nando baru isi pesan ke dikirim Tony Majing anak Silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu satu hari setelah sembiang kergang niang apa ya yangnya tadi niang ekstur rumah Silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 hari 6 atau ilah jam 10 pagi bala ke dipesan di minta datai ngagaya rumah penguang Silia Skim sekarang lalu kanemu Silia Gip Kawal ngau pengamak tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak Silai tempuh bernombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven tapi Silai bernombor 0193223272. Pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngetah sulit lalu berhantu ke dikirum Ranggi anak garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah saga rumah lawang rumah pasang bala ba rumah randi ya dijiah rumah bayi dijiah kabelayan ya ke diau ba semanjai jalai dijiah bala ke diau ba rumah kasiem rumah rangkewang rumah jawa rumah senabuang serintuang rumah awas batu rumah Cina ikan rumah selat ngopem ga bala ke dia ba rumah benenet balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang dia ke suba bala ya ke dia pas manjai si jalai sibu selangau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menti anak anggum niang menti anak anggum tau ke Indah Sawai di kadiatur kenari 6 tulak 19 hari bulan 9 ba rumah Patrick mimpi anak saga lubuk numpu nangas selangau jam 8 malam minta kabar belayan ia ke dipesan datai nguluk pengawak tu nando baru pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim Ranggi anak garai ke pagi tu tau kapai Julia nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya yang nyak niang menti anak anggum yang menteri anak anggum tahu ke Indah Sawai ada ke diatur hari 6 tolak 19 hari bulan 9 jadi khaban bayan ke dipesan penatai ngulup mama tu ngagai rumah mimpi anak saga lubuk numpu nang Selangau mama tu dekat berkah diatur jam 8 lemai. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas uliat kedatai area baji anak ungin ngau Feben Chil ya. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia semanjai jalai Bintulu Miri semanjai jalai sebawah ngopi mengat kabar belayan ke dia di Sengkubuang bala.

3788 ku Suang. Nandu baru pesan ke dikirim baji anak unggian ngau Femencil ke pagi tu area kilometer 18 Jalaya Bintulu Miri yang dipesan tu madah ke pengawa ngetas uliat ke niang tuan rumah Dominik Lang anak baja niang tuan rumah Dominik Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 telah 19 hari 9 jam 9 lemai jadi bala kena pesan diminta ngetai ke diri ngegai kilometer 18 Jalai Bintulu Miri lalu kan nombor silik lagi tahu bertanya ngegai baji atau ke Febencil bak nombor kusung 19827-3961 ngau nombor kusung 13808-3780 jadinya nak kami ngetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami, Lori Bangkita, Ninti Ngari, bermacam

0: hari. Lenta, nali hari. Kadalamay, pamarindang balad. Sigulay, sigulay.
1: YFM. Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
1: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peningkat kita bersihkan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Wow. Nama sup, ya.
1: Pemau, teh. Panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa, ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Di kalian ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis.
1: Apa?
2: Oh, daging Wong Yu. Macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti ke bersihnya, nih.
2: Mesti ke bersihnya, nih. Wajib. Entah ini namanya. Kan jani bahasa nama. Nama jani itu ya moyo cak, jani kampung, jani Cina, jani sambas, tak ke jani dalam puat. Jani lepot jani tiana. Terbahaya tetak jani.
1: Oke.
2: Okay. Ah udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemau teh dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini akhirnya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oke mirip tu deh. Kan jani jangan terjun bakal ya. Kedar tuang
2: cak. Oh, ya mesti kita tanya ke tuang cak. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masian baptis, okay. Sirap kemimit, kena nguliah ke bawang rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
1: Udahnya,
2: ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kenapa pananjal cak.
2: Oh nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Pepan anjal kah?
2: Ah, itu si pepan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang anunya?
2: Ah, tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke baru. Maki ya pelupuk ya mimet ya air tanya cak nyaman ya saya. Ya, tidak nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dengar ke Y FM regulai sejarah.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk Parlimen Ukup Sabah Ngau Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik ke ngagai RM1.5 bilion. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besai nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita. Perintah sudah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen Ukup Sabah Gau Sarawak. Pengawak Nuku Kenyak dijapai dengan pengawak Nusun Baru Penuduk Jemaah Hilak. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya sudah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik gau cara berjalan Kenyak dekat diperundian ke gau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Goyang atur tu berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah Gau Sarawak di kemanah kagi tidak dibanding ke ngau penduduk ke diatu. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil timpuh semak 60 tahun tang Perintah Besai tetap berbenar dekat ngemujur Kenyak. Ia maksud kerja kutu bahawa pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim Ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai RM1.5 bilion. Niki hari RM600 juta sebedau tu. Penyampau kebarunya dekat berengkah dikena tahun tu. Penambahnya mandang ke semangat setia kawan gau kaul tikrat antara Perintah Besar gau Perintah Negeri. Yang madah ke pengawak berundian gau Sarawak serta Sabah dekat diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berebak ngaunya, pematut nerima subsidi diesel budi sudah dikermai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkah pengangkut berengkah dipejalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur gemanah kenya berindik hari apil hari raban pengempu perengkah pengangkut diesel kelebih agit siap di Sabah ngau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pick-up ngau jeep megah sudah ditikik ke ngagai 400 liter sebulan. Menteri Besar maksud ke perkaranya rambau pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 jadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak tu gembuan 7 dekat nentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tuk jengkawam berarti ke potensi Sarawak Gau Sabah. Kok ia Perintah Negeri hari baru gempuang gabungan Parti Sarawak GPS megak masa Perintah Besar. Tik bersetuju ke ngau formula berkongsi hasil pemisik antara Perintah Besar Gau Sarawak bakal ke sudah ditetap ke hari baru perkara 112/D Constitution Perintah Besar. Premier Mansur Kerja Kutub bak pengerami ngintu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nangkan Kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang harap ke akuk berkawal ngau hak serta pengelebih Sabah ngau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbangaunya gabungan Parti Sarawak GPS terus ngemerat ke Perambu Negeri Jemaah Hilak jadi agenda besar. Pengawak tu gembuan 7 dekat tentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuih negeri tu udah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua tu tang megak nyadi ke pun penegap ngagai benua Malaysia. Pemerik tu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulia Sarawak dalam mengatur singkang napik pemar ngau peluang ungkup dekat ia ke dekat datai.
Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Malaysia dekat ngenegap ke kerjasama ngau Indonesia kena mutar ke isu sebernasab merakak garis sentara menua dengan atur nagang ngau coordination tindak ngetu di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar. Maya penemuai kerjaya ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sari tu. Perkaranya dekat di Keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia kemegak Sapit Presiden Gibran Raka Buming Raka kena ngangkat ke coordination bab perkara napik tumpu angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebuah rasa bertanduk nyadi baru ti nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena tentu ke atur nagang pengamah angin merakak garis sentara menua boleh dipejalai ke ngau lebih efektif. Ia mansur kerja kunya baum pengarang berita pengulah jadi Chairman AUM Komiti Rungkat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya Agensi Penyangga Penusah Ngenyit Menua Datma negap kagiatur pengawak nyikap diri napik penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngeremai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai renggat pelirih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset pakai bot ngau perkap pengangkut berat berguna amat kena tentu ke bekal kecukup boleh dianjung tekalanya. Aset tu dekat dipejalai ke serta dijaga agensi kepekaul bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur tu ngembuan tuju ngambil ke operasi nyelamat ngau mindah ke peranak boleh dipejalai ke tumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikena nyaga nyawa ngau reta tenggira. Ia nyetak madah ke pangkuk pengawak gerempung ukai di kuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication maya penusah ngenyit bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tu yang kaum 88,855 ikut penerima bak sita Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuh RM4,600 setahun. Yang kaum sumbangan asas Rahmah Sara. Berbangaunya yang madah ke target dekat ngatur jualan Rahmah Madani habis nadai 3 kali sebulan bertiap sita kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis bak luar premis ngau mindah kian kito. Yang maksud jakunya lebih jadi program sentuhan kasih ngau jualan Rahmah Madani di Kota Samarahan. Bisik 200 sikut penerima nerima bantu bakul Rahmah ngau pemberi mata duit kemungkur penyampau agih belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 iku ex sedadu menua jadi perkara ti berarti kemaya pengarami hari Malaysia di Kuching kemari. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syarkawi Jawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sedat 3 agih gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kalak ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB mengenang pemerani tim yang laban bunsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelimpah harinya, Meja Besara Syarkawi ngelalau Raban Nabi Arabak Baru ngambil keseluruhan berjaga serta ndak pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemayar itu. Perjuangan bala veteran itu nyadi kebukti penegap menua retayari pengorbanan anak bangsa. Upis pelajar Negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikenak bungkur penanggul sebenasam. Pengawak nyewa kenyau dah dipenyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli gagai balap pengari hari upis pelajar pilih menua PPD ke Bekaul. Berita ke pos balaman Facebook rasmi JPNS, Sengkabung Hidung Gau Nyawanya disedia ke oleh agensi penyangga penusah ngenyit menua NATMA
ngau kerjasama UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM serta Komiti Penyangga Penusang Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Dato' Sri Fadlina Sidik Megak bisa datai ngemata ke proses nyadung bekalnya. Tanjapan gaya sebut di Sarawak dia tu majak belinsur manah tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar ngau debiak pelajar dijaga ti semak penanggulnya bertanduk nyadi baru. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Grant Khas Interim Sarawak ditikik ke ngagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak Behen Sri Abdul Teh Mahmud sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III ngau tabong Ibnu Khaldun bas mengkau til terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri ngan saya orang Islam di Menuatu mansia serta belum mati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patut jadi sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua, anak juga.
1: Gelambu, anak gadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Jambik, anak pasang.
4: Unggar, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoy.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak kadang.
21: Lala kita, sapa sidato.
22: Sidato, 21 iku, Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi sika, suba.
24: Sidato, bebadi, maya ngelapan musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidangenan ke menua meh, kitai hidup likut nyentuk ke jantung.
27: Kami
28: beri terima kasih ya, agar bala bujang berani di udah
29: berambung
30: nyawa ngetan ke menua.
31: Pengerak pagi
32: YFM.

0: Safa, kedekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu, kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: ACSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. ACSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Safa Juara, ACSJ. Aram Sampal Datai, ACSJ ke-9 Renggan Final, 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.